0: Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oke.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian PKKPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik, pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua dipotong lagi. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang ketokan bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang selalu hadir menemani Anda pendengar seperti di hari Minggu pagi ini. Saya tadi melihat beberapa masyarakat bahkan juga pendengar ya mampir di Pro 1 pendengar sekalian CFD dan juga mampir tadi juga ngobrol sebentar ya, ada Pak Irfan tadi, kemudian juga ada Bu Cinta yang sudah hadir mampir sebentar ya. Terima kasih untuk suguhannya ini. Dan silakan pendengar untuk bisa memaksimalkan hari Minggu dengan olahraga ya, karena terpantau pagi hari ini matahari terasa hangat, jadi cocok untuk Anda yang mau berolahraga, jalan

Halo, saya Arnas Agung Andrar Asmara, Ketua KONI Kota Semarang. Kalau ingat-ingat Piala Dunia 2002 lalu, faktanya bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 yang mereknya adalah Al Rihla itu diproduksi di Madiun loh, Jawa Timur. Dan itu menjadi kebanggaan sekaligus obrolan lucu di kalangan netizen Indonesia. Kalau masalah siapa ya yang waktu itu saya jagokan, tentunya saya jagokan Prancis, walaupun kalah melawan Argentina di adu penalti. Dan tahun ini saya menjagokan dua tim, satu Spanyol dan kuda hitam Jepang. Teman-teman semuanya, sekarang kita bisa mendengarkan update tentang Piala Dunia di RRI loh. Rajin-rajin kasih kita update-nya ya. Terima kasih, selamat mendengar.

Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan siaran langsung Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang selama 1 jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan semoga dengan apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan untuk melanjutkan kehidupan Anda. Tetap bersama dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehancuran 3 tahun yang lalu dan juga kebahagiaan Ibu Susan Sasanti Prastia yang wafat Kamis 7 malam. Mohon ampun di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pewarta dan pelaksana tanta kasih kepada Allah dan kepada sesama.

tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami.

kekal Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan pada Allah.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini dan curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan curahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Adalah hidup berkasa bersama Diko dalam persoalan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada pertemuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saat lagi dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku. Bapak aku tidak hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku dalam kamu. Siapa saja memegang perintahku dan melakukannya adalah yang mengasihi aku. Siapa saja mengasihi aku, Ia akan dikasihi Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kukasih, 5 hari lalu kita akan merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Beliau tidak dinaikkan, tetapi naik sendiri ke surga. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah sama dengan Bapa, mampu naik sendiri ke surga. Karena aslinya adalah dari surga, sekarang Dia akan mau kembali ke rumahnya. Di mana? Di surga. Oleh karena itu, ada untuk merenungkan tentang kasih. Kasih Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus, Bapanya kepada Allahnya. Kita memahami kasih hanya sebatas perasaan, tapi bagi Yesus, kasih adalah sebuah aksi nyata yang terukur melalui ketaatan. Mengasihi Allah tidak berarti kita harus melakukan hal yang besar, melainkan setia melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketaatan inilah yang membuktikan bahwa kasih kita bukan sekedar emosi yang muntah hilang, melainkan sebuah komitmen yang kokoh. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus menyadari bahwa sebagai manusia kita lemah, seringkali merasa sendirian. Oleh karena itu, Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran. Janji ini adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan jadi yatim piatu di dunia yang seringkali merasa dingin, tetapi Roh Kudus hadir sebagai pendamping yang bimbing, hibur, dan menguatkan batin kita. Menariknya, Yesus mengatakan bahwa dunia tidak menerima roh ini karena dunia tidak melihat dan tidak mengenalnya. Ini adalah teguran sekaligus undangan bagi kita untuk membangun kepekaan rohani. Apakah kita lebih sibuk mendengarkan suara dunia, ataukah kita mampu hening sejenak untuk mendengar bisikan Roh Kudus dalam hati kita? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, puncak dari renungan adalah janji persatuan. Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku padanya. Ketika kita memilih untuk taat, meskipun sulit, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri. Yesus ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Malah jadikan setiap ketaatan cilik kita hari ini sebagai persembahan kasih yang paling murni bagi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, untuk Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya.

0: yang kamu sadar. Aku percaya akan Allah apa yang kuasa.
1: Salibkan, wafat dan dimakamkan. Dia turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
0: Kristus menjanjikan kepada kita datangan Roh Penghibur dan Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
2: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita.
0: Bapa, kami bersyukur atas kelahiran ulang tahun Antonius Edwin, mudah-mudahan berkat kesehatan sejahtera bagi Pak Budi, Suharjo, dan keluarga Junaidi, Bapak Agus, Putris, dan Ibu Maria Immaculata. Untuk damian jiwa, Bapak Lim, Laurentius, Aristiawan, Bapak Antonius, Aris Orianto, Bapak Thomas, Surya Winarso, Bapak Stefanus, Widiono, Bapak Bonaventures, Pujiono, dan Ibu Sasanti Prastio yang panggil darmu, berilah bagian di surga bersama para sucimu. Kami mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bapak-bapak kami, sebelum sengsaranya putramu telah mendoakan para murid, agar mereka bersatu seperti engkau, dia satu seadanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.

Terpujilah engkau Tuhan alam, sebab kekurangan-Mu kami menerima anggur yang bersepat padamu, tempat minuman usia yang bagi menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya.

Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon, cukuplah kami dalam cinta kasih-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengenal hadirat Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak menyelamatkan memuji Dikau dalam setiap Tuhan. Tapi terutama pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Kristus Paskah kami sudah dikorbankan dan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Dia menyempurnakan korban-korban nama lama dan dengan menyerahkan dirinya padamu demi keselamatan kami. Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga, tak para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak hentinya bernyanyi.

anamnesa nomor 1A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Mohon keselamatan ini dan darah-Mu menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dia serahkan tanggung sekarang Natalia. Kami ambil roti, sambil mengucap syukur, dia mencampurkan lalu memberikan pada mereka saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang serahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Dia mengucap syukur padamu, memberikan pada muridnya saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, janjian baru kekal, tumpahkan bagimu dan untuk semua orang, di pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan kandaku.

sambil mengenakan Bapak dan Bapak Kristus kami bersemangat buat Bapak. Radu Bram dan selamatan, kami bersyukur sebab engkau layak dan engkau dapat kepadamu. Kami mohon semoga kami menerima Kristus, imun dan satu malah Roh Kudus. Ngalah Tuhan akan kerjamu yang sebar di seluruh bumi. Karena engkau menemukan dalam kasih dalam satuan dengan Paus kami Leo 14, kami Roh Kristus dan semua rohani wanimu. Nah juga akan saudara-saudara kami, terutama Bapak Lim Loresius Hari Setiawan, Bapak Antonius Aris Wuryanto, Bapak Thomas Suryo Winarso, Bapak Stefanus Widiono, Bapak Bonaventura Rujiono, dan Ibu Sasanti Prastiyo yang telah meninggal dan rapat bangkit. Semua orang telah berpikir dalam kerani, terimalah mereka dalam cahaya wahyu. Kemohon kasihlah kami semua, karena kami engkau terima dalam keadaan. Sama Santa Maria, Bunda Allah, usaha pembelainya, para rasul semua orang kudus, semacam masa hidupnya berkenan. Semoga kami pun engkau perkenankan untuk serta muliakan dikau dengan Tuhan Yesus Kristus putramu. Dengan tangan dia, bersama dia, dan dalam dia, bagi mula Bapa Penguasa, Tuhan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Malikah nyanyikan Bapak kami bersama-sama.

Dengan mohon bebaskan kami dari segala jahat, telah memberi damai sepanjang hidup kami. Kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, jauhkan dari segala gangguan, dan menantikan harapan yang menggantikan kedatangan menyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda para rasul-Mu, damai-Ku ketinggal bagi-Mu, damai-Ku kuberikan padamu. Salam bertungkan terus kami, tetapi perhatikanlah kerja-Mu, ilah kami damai dengan satuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihat dia mengampus dunia, berbakal saudara-saudari yang dalam perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas untuk datang pada saya, apa saja maka saya akan sembah. Dan darah Kristus.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur padamu karena telah Kau anugerahi santapan surgawi tubuh Kristus Putramu. Mohon utuslah Roh Kudus kami, menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan kekal dengan mata Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Doa pembangunan Katedral Center. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu bagi kami umat-Mu di Paroki Katedral Semarang. Kini kami berencana untuk membangun Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami, yang menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah masyarakat kami. Kami mohon berkat-Mu agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah pula seluruh pribadi yang terlibat, yang berkehendak baik untuk berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini, agar setiap upaya dan doa dipersembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Bersama Bunda Maria, Ratu Rosario Suci, pelindung umat beriman, kami persembahkan seluruh doa dan harapan kami kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
2: Mohon perhatian akan adanya segenap pengumuman gereja. Pengumuman tapisan diakon. Akan menerima tapisan diakon dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, pada hari Jumat 2 Mei di Seminari Tinggi OMI Condong Catur Yogyakarta. Dua frater dari Misionaris Oblat Maria Immaculata, frater Suni dari Bonikus Bung Hari OMI dari Paroki Santo Yohanes Penginjil Dangkat Silat Keuskupan Sintang, frater FX Togar Mulia Nainggolan OMI dari Paroki Santa Bernadette Pinang Ciledug Keuskupan Agung Jakarta. Sesuai dengan ketentuan

Hukum Gereja Kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan bermanfaat bagi Bapak Uskup. Pengumuman perkawinan. Fransiskus Johan Adrianto Santoso, putra Bapak Lipianto Surya Putra dan Ibu Elizabeth Agatha Janti Wijoyo dari lingkungan Santo Yohanes Paulus II Candi Baru, dengan Teresia Angeli Natasha, putri Bapak Arthur Haryono Halim dan Ibu Erni Kartikawati Harjono Budiono dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Keuskupan Surabaya. Eleonora Marcella Tania, putri Bapak Adi Gunawan dan Ibu Mika Chandrawati dari lingkungan Santo Yohanes Paulus II, Candi Baru, dengan Vincentius Hendra Darmanto, putra Bapak Budi Darmanto dan Ibu Lianawati Darmanto dari Paroki Mater Dei Lampersari. Pasangan tersebut merupakan pengumuman pertama. Koni Mariana Sisilia dari lingkungan Santo Blasius Pulustalan dengan Sylvester Iwan Setiawan dari Paroki Santo Mikael Semarang, dengan Benedicta Audrey Putri Trisna Dewi dari lingkungan Santo Fransiskus dari Assisi Pondok Indrapasta, dengan Eusebilius Verseli Erwin Panusi Aji dari Paroki Santo Stanislaus Giri Sonta. Thomas Sugeng Haryoto dari lingkungan Santo Petrus Sampangan I dengan Margareta Wayunisih dari Paroki Santa Maria Asunta Mojosari, Sumatera Selatan, Keuskupan Agung Palembang. Ignatius Peter Tandu Sudianto dari lingkungan Santo Antonius dari Padua, Beringin, dengan Maria Eugenia Manatasia Kasanjaya dari Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Katarina Dian Avira Putri dari lingkungan Santo Ignatius Loyola Pekunden Utara, dengan Cornelius Tias Lintang Suprabo, Paroki Santo Petrus Krisologus BSB. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui akan adanya halangan perkawinan tersebut, harap memberitahu Romo Paroki. Warta Katedral. Seminari Menengah Merto Yudan menyelenggarakan opera Merto Ibu Ini Anakmu pada hari Rabu 20 Mei. Informasi lain-lain dapat dibaca pada teks misa pengumuman digital. Telah terbit majalah berkat dengan tema Maria, Teladan Kesetiaan dalam Rencana Allah. Umat dapat membeli di stand majalah depan pintu utama gereja atau di sekretariat setiap jam kerja dengan harga Rp5.000. Jadwal novena Roh Kudus dan KPHB Paroki, Kemping Rohani Muda-Mudi Katolik Indonesia, serta aneka kegiatan gereja lainnya dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Dana parkir dapat dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di pintu-pintu gereja. Sekian pengumuman gereja, terima kasih Anda telah turut menjaga kebersihan gereja kita.

Tuhan bersamamu. Semoga Allah memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan mengenai FIFA umumkan pertandingan Indonesia-Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim informasi tersebut yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Indonesia dan juga Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut adalah palsu. Video Presiden FIFA Gianni yang digunakan dalam konten tersebut berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Ahad dini hari pada 12 Oktober 2025 lalu. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar RRI Semarang, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan di atas lapangan, tetapi juga ada sebuah perjuangan, mimpi, kerja keras, dan semangat yang menyatukan banyak orang. Dan untuk menyambut atmosfer menuju Piala Dunia 2026, kami hadirkan melalui program Di Balik Bola. Jadi, Di Balik Bola adalah sebuah ruang untuk membahas cerita, pembinaan, hingga semangat sepak bola dari berbagai aspek. Dan untuk episode perdana kali ini, kami akan hadirkan pagi hari ini ya, bersama dengan Coach Puslat Talenta Unika, Pak Sukatno. Kami akan membahas mengenai dari SSB sampai Timnas, bagaimana mencetak mental juara. Kira-kira seperti apa informasi yang bisa kita hadirkan? Sudah terhubung bersama dengan Pak Sukatno di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mas Ali.
0: Baik, Pak Sukatno, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar RRI Semarang, Pak.
1: Iya, iya Mas.
0: Iya, baik. Dan ini tinggal menghitung beberapa hari saja ya untuk kita bisa merasakan Piala Dunia 2026. Nah, kalau boleh tahu ya sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tema besar, kalau dari Pak Sukatno sendiri bagaimana? Juaranya siapa?
1: Argentina lagi kayaknya.
0: Argentina lagi, Pak?
1: Iya.
0: Oke. Tapi mengingat untuk edisi kali ini tidak ada Messi seperti sebelumnya, apakah juga masih tetap positive thinking, Pak?
1: Ya, saya pikir generasinya Argentina cukup bagus ini.
0: Iya. Baik, oke. Argentina nanti kita lihat seperti apa untuk perhelatannya ya, Pak ya. Tapi kalau kita membahas mengenai para atlet yang ada di dalam negeri ya, Indonesia, kira-kira seperti apa untuk Coach sendiri melihat ya, apalagi terjun langsung pada dunia kepelatihan. Bagaimana?
1: Sebenarnya sih, kalau anak-anak yang ada di kota Semarang khususnya, ya, secara teknis, mereka mudah menyerap apa yang kita berikan. Tetapi secara non-teknis, baik kedisiplinan maupun tanggung jawab, ini harus kita tingkatkan sehingga karakternya kuat untuk bisa menjadi pemain yang ke level lebih tinggi.
0: Baik, pembinaan mental sejak dini. Nah ini dari usia berapa dini yang dimaksudkan?
1: Ya kalau pembinaan usia dini ini rata-rata yang ada di kota Semarang itu dimulai umur 8 tahun. Jadi kalau kompetisi itu ada U10, U12, jadi di level-level umur segitu yang perlu kita berikan latihan, pembinaan, teknis dasar maupun pembentukan mental.
0: Baik, kita coba bahas satu persatu ya mengenai teknik dasar yang dimaksudkan. Nah ini apa saja output yang diberikan?
1: Ya selama ini yang kita perkuat itu di teknik dasar passing, kontrol, dribbling itu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemain di masa akan datang untuk menjadi pemain yang baik.
0: Kemudian dari segi mental yang diberikan dari coach kepada calon atlet ini apa saja yang disosialisasikan biasanya?
1: Ya di dalam sepak bola ini di usia dini pembentukan mental adalah sangat fundamental ya, pondasi dasar yang harus diberikan pada mereka. Contohnya, setiap mengalami kegagalan, kekalahan, anak tetap diberi apresiasi bahwa bagaimana kita bisa bangkit, bisa kuat untuk menjadi lebih baik, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu ditingkatkan di dalam teknik-teknik sepak bola.
0: Baik, berarti concern yang diberikan dari staf kepelatihan kepada para atlet atau calon atlet adalah menerima segala aspek ya, entah itu mungkin dari kekalahan atau kemenangan supaya bisa terus berevaluasi ya Pak?
1: Iya, itu Pak, itu wajib itu. Jadi komunikasi pelatih kemudian diberikan ke anak-anak di usia dini itu memang penting dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai anak merasa salah ketika mengalami kekalahan, salah ketika melakukan tindak apa teknik dasar, apapun yang mereka lakukan dalam sepak bola tidak pernah salah. Tapi mengambil keputusan pada saat bermain yang itu yang harus kita tekankan pada mereka.
0: Baik, berarti mental juara yang dimaksudkan dari Pak Sukatno ini bukan semata-mata juara langsung memiliki mental tersebut, tetapi ada berbagai aspek sehingga bisa membuat kokoh dari dasar para calon atlet tadi ya, Pak?
1: Iya. Karena di usia dini kemudian di masa-masa transisi untuk menginjak remaja, dewasa, ini kan banyak problem-problem yang memengaruhi konsistensi prestasi anak-anak di usia sini. Ini kan menjadi PR kita semua ya, pelatih ya, bagaimana anak-anak konsisten dalam berlatih, disiplin, kerja keras di usia dini sampai ketika anak itu sampai ke level yang lebih tinggi. Tetap kita tekankan bahwa kedisiplinan, kerja keras itu penting sekali untuk menjadi, apalagi untuk menjadi teman timnas.
0: Baik, fokusnya adalah di disiplin begitu. Tapi kalau dari Pak Sukarno sendiri melihat ya, negara yang mungkin bisa menjadi salah satu percontohan supaya para atlet kita bisa jauh lebih disiplin.
1: Iya, kalau di level Asia mungkin kita bisa melihat Jepang. Di level ASEAN kita bisa lihat Vietnam misalnya. Bagaimana mereka sekarang ini bisa berkompetisi di tingkat dunia. Walaupun sekarang ini Indonesia juga sudah bersaing di dunia. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak pemain-pemain naturalisasi, ini menjadi PR kita juga sebagai pelatih-pelatih yang ada di Indonesia.
0: Baik, tapi kalau kita melihat saat ini ya, dengan berbagai punggawa yang kita miliki yang ternyata sekarang berpadu, bukan hanya sekedar lokal tetapi juga ada beberapa pemain asing yang kemudian menjadi pemain lokal. Nah ini bagaimana kalau Pak Sukarno melihatnya?
1: Kalau saya pribadi sih melihatnya dalam hal yang positif-positif saja. Artinya pemain-pemain lokal Indonesia harus mau belajar mengapa pemain-pemain naturalisasi yang sekarang ini menjadi penggawa-penggawa timnas. Apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita contoh dari mereka? Baik di kedisiplinan, baik dalam latihan, dalam kerja keras. Itu yang harus kita belajar ke mereka pemain-pemain naturalisasi.
0: Baik, mental, disiplin, dan juga tidak mudah menyerah ya untuk para atlet begitu. Tapi kira-kira seperti apa kalau kita bahas jauh sebelum ke lapangan ya, bertemu dengan para staff, kalau untuk peran dari orang tua dalam membentuk mental pemain menuju level yang lebih tinggi ini, kira-kira seperti apa support yang harus diberikan?
1: Orang tua itu bagian penting juga sih dalam pembentukan pemain di level usia dini sampai nanti ke depan ke level yang tinggi. Artinya orang tua juga harus paham, tahu di mana batasan-batasan dia mempunyai tanggung jawab dan tugasnya membantu pelatih supaya anak bisa menjadi pemain yang lebih baik.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Pak Sukatno dan kira-kira seperti apa untuk ragam tantangan yang dihadapi ya dalam membentuk sebuah atlet hingga ke level lebih tinggi. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda program Di Balik Bola, pendengar RRI Semarang. Dan kira-kira seperti apa untuk tantangan yang dihadapi para staf kepelatihan ya, khususnya pengalaman dari Pak Sukatno dalam memberikan didikan ya. Baik, kira-kira apa saja Pak Sukatno yang pernah dirasakan?
1: Maksudnya tantangannya.
0: Betul, tantangan apa saja Pak?
1: Tantangannya yang jelas sekarang ini, khususnya di Kota Semarang, soal kedisiplinan waktu anak-anak untuk latihan. Karena belum ada komunikasi mungkin ya, antara dinas pendidikan yang sekarang ini 5 kali masuk dalam seminggu, dan pulangnya anak-anak itu sekitar 3:30. Jadi ini sangat mengaruhi kedisiplinan anak-anak untuk datang ke lapangan. Karena dalam satu hari mereka sudah belajar, mungkin lelah di fisik, lelah di pikirannya untuk berangkat latihan, mungkin kurang bersemangat.
0: Baik.
1: Tapi ini menjadi persoalan secara pemain ya. Jadi pelatih harus pintar-pintar untuk menyikapi ini, menyikapi apa yang menjadi kebijakan dinas pendidikan, supaya latihan mereka tetap disiplin.
0: Baik, apakah sebenarnya lebih baik apabila difokuskan untuk menjadi atlet di masa depan, hanya sekolah untuk sepak bola saja? Porsinya lebih banyak di sepak bola, bagaimana Pak tanggapannya?
1: Ya, saya pikir tetap ada balancing ya, keseimbangan antara pendidikan formal maupun pendidikan khususnya di cabur sepak bola ya. Jadi anak-anak tetap bagaimana secara formal dia mendapatkan IQ yang cukup, kepandaian yang cukup untuk bisa menerima teknik-teknik latihan di dalam sepak bola. Memang ini jalannya seimbang, tetapi anak-anak ini juga harus mau mengorbankan ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktu bermainnya. Ini memang jadi konsekuensi ataupun atau komitmen yang sangat berat ya untuk anak-anak di usia dini atau di remaja. Tapi ini kalau kita pelatih, orang tua bisa bekerja sama, saya yakin anak-anak bisa melewati hambatan-hambatan seperti ini.
0: Baik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mengenai pembentukan stamina. Apalagi kalau dari anak-anak ini memiliki rutinitas yang biasanya begitu padat ya, kegiatan sekolah, belum lagi ada sepak bola ketika di luar sekolah atau mungkin ekstrakurikuler. Nah, bagaimana kalau dari Pak Sukatno mensiasati hal tersebut?
1: Yang pertama, komunikasi. Komunikasi dengan si anak sendiri. Karena kita rata-rata anak ada ekstrakurikuler di sekolahannya, kemudian pulang jamnya juga sudah sore. Tapi untuk mengantisipasi bagaimana kita tetap bisa memberikan latihan-latihan yang istilahnya fisik, itu harus juga melihat kondisi si anak. Jangan sampai nanti anak mudah cedera, anak sakit. Yang penting kita komunikasi juga dengan orang tua untuk masalah gizi, jam istirahatnya anak-anak di rumah.
0: Baik, karena seperti yang kita tahu bahwa pembentukan fisik dari setiap anak ini tidak sama ya, ada juga yang mungkin bisa langsung tangguh, ada juga yang harus melewati berbagai proses ya, kurang lebih seperti itu ya.
1: Ya pasti, karena kita kan tidak tahu ketika anak-anak ini di luar jam latihan, artinya di rumah, kita di sekolahan, kita kan nggak tahu apa yang mereka melakukan, aktivitas apa. Ketika jam istirahat dia masih megang HP misalnya, itu yang mempengaruhi per individu.
0: Baik, idealnya dalam satu hari setelah latihan, waktu atau jam berapa untuk para calon atlet ini harus segera beristirahat, Pak?
1: Ya, kalau istirahat itu kan 8 jam ya, artinya anak-anak bisa masuk kamar jam 9, jam 10, udah masuk kamar untuk istirahat.
0: Baik.
1: Dan tidur.
0: Baik, tadi segala aspek sudah dibahas ya, mengenai teknik dasar, passing, dribbling, kemudian juga sosialisasi untuk pembentukan mental, sampai akhirnya untuk kekuatan fisik ya. Nah, kemudian ketika bertanding, kira-kira seperti apa yang diberikan ya, sebuah pesan kepada anak-anak didik supaya memiliki mental yang kuat pada saat terjun di lapangan, apalagi pada pertandingan pertama begitu?
1: Ya, intinya sih tetap siap, harus siap mental. Karena teknis itu rata-rata tim mempunyai teknis yang sama, tapi mental yang membedakan. Tapi kita tetap menekan kepada anak-anak, bermain, happy, jangan takut salah. Perbaiki ketika ada kesalahan, tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain. Dan itu yang pasti kita tekankan. Dalam kondisi apa, tertinggal misalnya, tetap bangkit, tetap semangat untuk bisa mengudah keadaan.
0: Ya. Tapi kesalahan seperti apa yang cukup sering terjadi ya pada para calon-calon atlet ini ketika menuju ke pertandingan pertama, Pak?
1: Mental, artinya mungkin sedikit demam panggung di awal-awal pertandingan, kesalahan dasar passing, sering apa ke-intercept oleh lawannya. Tapi semakin harus berjalannya waktu, kita memberikan semangat kepada mereka, harapannya sih tidak membuat kesalahan, meminimalkan kesalahan.
0: Baik, tapi sebenarnya kalau kita membahas mengenai sepak bola, apakah murni hanya untuk orang-orang berbakat saja ya Pak ya? Karena kalau kita melihat selalu ada perbandingan antara Messi dan juga Ronaldo ya, hard work dan juga talent begitu. Nah, bagaimana Pak menanggapinya?
1: Ya kalau saya sih bakat oke. Ketika bakat tidak diasah, tidak disiplin latihan, tidak mau kerja keras, bakat itu kan kalah sama pemain yang mau disiplin, mau kerja keras, mau latihan rutin. Jadi bakat bisa dikalahkan itu kalau dengan anak-anak yang tekun.
0: Baik. Nah, ini menarik. Bagaimana kalau dari Pak Sukatno sendiri menghadapi pemain yang memiliki bakat bagus tetapi dari segi mental mudah menyerah? Nah, ini seperti apa?
1: Nah, ini ada ya beberapa pemain ya, saya punya juga seperti itu.
0: Apakah cukup banyak, Pak?
1: Tidak banyak. Tidak banyak. Yang penting komunikasi. Setiap habis latihan, setiap harus bermain, kita tidak ada diajak ngobrol, jika ajak diskusi, apa yang menjadi problem, kenapa kali kamu tidak latihan disiplin, tidak mau kerja keras dalam latihan. Ketika dari hati ke hati si anak mau menyampaikan, kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. Itu Mas.
0: Baik. Nah, kemudian ketika segala pengalaman sudah didapatkan dari atlet sampai akhirnya memiliki mental yang bagus, apa yang perlu dilakukan? Apakah juga konsistensi lainnya yang perlu diperhatikan, Pak? Dan juga evaluasi seperti apa ya yang diberikan kepada anak didiknya supaya bisa tembus ke level tim nasional?
1: Ya, harus tetap konsisten, komitmen, tetap kerja keras, walaupun sudah menjadi pemain level timnas pun tetap harus seperti itu. Jangan sampai habis masa prestasinya karena hal-hal yang negatif yang tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain.
0: Baik, dan kemudian seperti apa ketika dari personal atletnya sudah diberikan sebuah pengarahan untuk kerja tim, kemudian juga untuk komunikasi, sampai akhirnya ada kapten. Kalau dari Pak Sukarno sendiri bagaimana untuk memberikan informasi kepada teman-teman?
1: Kaptennya? Ya, kapten itu kan seorang leader yang ada di dalam sebuah tim saat ketika pertandingan. Bagaimana seorang kapten bisa memberikan motivasi, meningkatkan motivasi ke teman-temannya ketika berbuat salah kesalahan, ketika kondisi tim tertinggal. Ini kapten menjadi leader yang bisa membangkitkan semangat teman-temannya.
0: Baik, tapi kalau untuk segi tim ya, seperti bonding, bagaimana supaya tim ini bisa kompak?
1: Ya pasti kalau kompak, sisa pelatihan pun kita juga memberikan sesi kekompakan ya. Artinya yang mendasari kekompakan kan awalnya sih komunikasi. Kemudian supaya jangan sampai satu pemain dengan yang lainnya itu ada persoalan. Nah, kadang-kadang anak-anak ini juga si dengan si A tidak suka, dengan si B suka. Nanti main bolanya cuma sama si A. Ini yang menjadi PR kita supaya anak-anak tetap bekerjasama sebagai tim. Karena sepak bola ini kan olahraga tim, bukan olahraga per individu.
0: Baik. Nah, kemudian bagaimana kalau dari Pak Sutikno ya, melihat ada sebuah kelas antar pemain. Bagaimana untuk staf kepelatihan menjaga situasi ini tidak jauh lebih besar?
1: Ya pastinya kita panggil dua-duanya. Nah, yang pertama kita panggil si A dulu. Kenapa kamu sama si B seperti ini? Dia menyampaikan apa yang menjadi ganjalan hatinya. Kemudian kita panggil si B. Nah, ketika kita sudah mendapatkan titik kesimpulannya persoalannya apa, kita temukan dua-duanya, kita damaikan supaya mereka tetap bekerjasama dengan baik dalam tim.
0: Baik, bukan hanya sekedar kerjasama, kemudian juga sportivitas ya. Karena banyak sekali untuk berbagai hal, dunia olahraga, ada berbagai kejadian ya yang menimbulkan tidak sportif. Nah, bagaimana kalau untuk dari Bapak ya, memberikan sebuah arahan supaya tidak ada ketidaksportivitasan kepada para pemain?
1: Ya, itu kan kaitannya dengan attitude pemain, karakter pemain. Bagaimana di dalam kita kembali bahwa pembinaan usia dini salah satunya adalah attitude. Bagaimana bisa menerima kekalahan, bagaimana bisa menerima kemenangan tanpa hal yang besar kepala atau sombong. Terus ketika melakukan kesalahan harus minta maaf, kasih salam ke pemain lawan. Ketika selesai pertandingan kita kasih salam ke pemain lawan, respect terhadap perangkat pertandingan, wasit, pengawas pertandingan, maupun supporter. Itu tetap kita tekankan pada pemain supaya mereka attitude-nya terjaga untuk menjadi pemain yang level ke lebih tinggi.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut, Bapak, sekaligus juga ada berbagai aspek yang masih banyak yang bisa kita lanjutkan ya, mengenai pembentukan mental supaya bisa tembus ke tim nasional. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Di Balik Bola edisi kali ini. Masih membahas lebih lanjut untuk pembinaan SSB hingga timnas. Kira-kira seperti apa untuk cara kepelatihan dari Puslat Talenta Unika Pak Sukatno untuk mencetak mental juara. Masih kami hadirkan untuk Anda, pendengar, dan Pak Sukatno, kira-kira seperti apa yang mungkin bisa dilakukan secara konsisten ya, support dari lingkungan supaya nanti mimpi masuk tim nasional bukan hanya sekedar angan-angan.
1: Ya, yang jelas ada beberapa aspek yang harus, satu, visi dan misinya, baik pelatih, pemain, orang tua maupun manajemen Puslat Unika sendiri, bagaimana membina, melatih potensi-potensi yang ada di Puslat Talenta Unika untuk menjadi pemain-pemain yang lebih ke level tinggi. Yang jelas sekarang ini untuk teman-teman semua pelatih SSB Kota Semarang, harapannya selalu bekerja sama, berkomunikasi untuk memajukan sepak bola Kota Semarang khususnya. Kompetisi yang baik, pembinaan yang baik, pasti akan memunculkan talenta-talenta, bakat-bakat yang bisa ke timnas.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas ya Pak Sukatno. Terakhir mungkin bisa memberikan sebuah dukungan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, dari segera linier untuk bisa memberikan dukungan kepada para calon atlet supaya bisa membawa timnas Indonesia ini tembus di Piala Dunia yang akan mendatang ya. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat kita sangat gila bola gitu. Silakan Bapak.
1: Yang jelas dukungan masyarakat bola Indonesia itu luar biasa. Kita kembalikan pada PSSI untuk melakukan pembenahan-pembenahan di infrastruktur, kemudian peningkatan-peningkatan kompetisi-kompetisi yang ada. Jujur, saya yakin akan terwujud apa yang menjadi mimpi kita di Piala Dunia.
0: Baik, terima kasih Pak Sukatno untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga harapan yang disampaikan ini bisa terwujud ya. Dan untuk upaya melatih calon atlet atau atlet-atlet berprestasi bisa berjalan lancar, supaya regenerasi timnas kita bisa terus hadir ya Pak. Baik, sukses sehat selalu Pak Sukatno dan juga dari rekan-rekan Puslat Talenta Unika. Untuk kedepannya kita bisa berbincang lagi ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik, sukses sehat selalu Pak. Terima kasih.
1: Sama-sama Mas.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Di Balik Bola bersama dengan Coach Puslat Talenta Unika Pak Sukatno. Kita membahas mengenai dari SSB sampai timnas, bagaimana mencetak mental juara. Dan demikian kebersamaan kita pada Di Balik Bola kali ini, dari pembinaan di SSB hingga mimpi mengenakan seragam timnas. Semua berawal dari proses, disiplin, dan juga mental juara yang dibangun, pendengar. Dan semoga perbincangan pada hari ini bisa menambah semangat para pemain muda, pelatih, maupun pencinta sepak bola Indonesia.

0: Baik, pendengar, informasi cuaca untuk wilayah pesisir akan kami hadirkan kepada Anda ya. Kira-kira seperti apa kabarnya dengan kondisi panas yang begitu menyengat di Semarang ya. Apakah juga kondisinya sama di wilayah pesisir ya? Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sudah bersama dengan rekan Doni di ujung telepon. Halo, selamat pagi rekan Doni. Silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Minggu 10 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah pelayanan yang berlaku malam nanti, Minggu 10 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga esok pagi Senin 11 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara.

0: kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Minggu 10 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Senin 11 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Doni untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini ya. Edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Semoga hari Minggu Anda berjalan lancar dan juga membahagiakan. Yang sedang jalan-jalan silahkan dimaksimalkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Ingat, besok Senin ya. Karena produktivitas harus tetap dijaga. Kemudian untuk Anda yang sekarang hanya di rumah saja atau mungkin ada yang sedang bekerja, tetap semangat. Semoga setiap kegiatan yang kita jalankan, keberkahan selalu hadir untuk kita semua. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira, pendengar kembali menemani Anda di Semarang siang ini edisi 10 Mei 2026 ya. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebagai pembuka pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani minggu siang Anda bersama dengan TKK Sang Timur. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo pendengar dan pemirsa program 1 RRI Semarang, bagaimana kabarnya? Wah, senang sekali. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjutkan, kita mau berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Melda Wati Aritona. Saya akan memandu acara Dunia Si Kecil di pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya mau mengajak untuk kita berpantun terlebih dahulu. Ketika saya mengucapkan kata pantun, silakan untuk dijawab dengan cakep. Baik, sekali lagi dijawab dengan cakep. Baik, ubur-ubur ikan lele. Selamat pagi, Le. Burung dara terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Dengan harapan dan doa kawan, yuk daftar sekarang, gabung bersama kami TK Katolik Sang Timur Semarang. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa membeli lumpia. Kami keluarga Sang Timur sangat senang dapat belajar dan tampil di program 1 RRI Semarang. Senang sekali pastinya pagi hari ini kita semua dapat kembali bertemu pandang di acara Dunia Si Kecil bersama TK Katolik Sang Timur Semarang dengan tema Anak Indonesia Hebat, Good Character, Be Smart Personality. Nah, coba sebelumnya Bu Melda mau tanya, apakah di sini teman-teman yang ada di studio dan di rumah sudah mengenal TK Katolik Sang Timur Semarang? Baiklah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu karena ada pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, TK Katolik Sang Timur merupakan sekolah PAUD dengan visi mewujudkan anak Indonesia, anak usia dini yang beriman, berkarakter, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, dan cinta tanah air berlandaskan cinta kasih. TK Katolik Sang Timur sendiri beralamatkan di Jalan Wanara Timur Raya nomor 1, Pedgurungan, Kota Semarang. Baiklah, sebelum kita menyaksikan berbagai penampilan yang pastinya sangat luar biasa dari teman-teman kita TK Katolik Sang Timur Semarang, terlebih dahulu kita mau awali di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Susi Swastiastu, SPD. Kepada Ibu Susi, dipersilahkan.
4: Mari anak-anak hebat, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa. Mohon izin, doa akan sampai saya sampaikan secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Bapa, atas berkat rahmat penyertaan-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Terlebih pada pagi hari ini, kami Kau izinkan berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan pentas seni di acara Dunia Si Kecil di program 1 RRI Semarang. Kami mohon bimbinglah kami agar pada kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan membawa kebaikan dan manfaat bagi kami semua. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai memberkati kami semua sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapa yang Maha Kasih, kami haturkan semua doa dan ucapan syukur ini melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, anak TK Katolik Sang Timur Semarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Sang Timur, Ikrar Pelajar Indonesia, dan Salam Hebat Anak Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa program 1 RRI Semarang. Sekarang Bu Melda enggak sendirian loh. Di depan sudah ada dua teman hebat kita yang menemani di sini. Nah, sebelumnya kita mau berkenalan dan menyapa mereka ya. Halo.
1: Hai.
0: Wah, sekarang kalian boleh dong perkenalkan nama kalian, kemudian sekolahnya dan kelasnya. Oke, kita mulai dari sebelah sini. Silakan.
2: Halo, nama saya Mikael. Dan saya sekolahnya di TK Sang Timur Katolik, kelas B1.
0: Kelas TKB. Halo Mikael. Dan di sebelah sini silakan.
3: Hai, perkenalkan nama saya Mbun. Saya sekolah di TK Sang Timur Semarang Katolik. Saya kelas B1.
0: Wah, luar biasa ya. Mereka sejak kecil sudah berani tampil. Nah, sekarang selanjutnya mau ada acara apa lagi ya, Mikael dan Embun? Bu Melda penasaran deh. Kita acara. Mau sambut acara, acara kita dan panggil teman-teman hebat kita. Sudah siap?
2: Siap. Selanjutnya teman-teman kita akan menampilkan budaya lokal dan menghargai warisan budaya melalui penampilan dari tungkelak, tarian tradisional berasal dari Jawa Timur. Tarian ini menggambarkan kegembiraan anak-anak dan gotong royong. Inilah dari tungkelak.
0: Mari kita saksikan bersama-sama.

0: Bu, tarian dari teman-teman kita TKK Sang Timur.
1: Benar sekali Mikael, mereka lucu sekali dan mereka sangat bersemangat dalam menampilkan tarian mereka. Wah, mereka pasti berlatih dengan semangat ya. Nah Mikael, selanjutnya kita mau melihat penampilan teman-teman kita lagi.
0: Wah, keren sekali penampilan dari TKK Sang Timur Semarang.
1: Benar sekali Embun, mereka sangat kreatif dan sangat semangat ketika menampilkan tarian tadi. Nah, masih ada lagi gak ya Embun penampilan teman-teman kita?
0: Masih Bu Melda, tidak

0: Selomita, Kanaya, Galengka,
1: Cila. Ada siapa lagi, Bun? Ada Dea. Ya. Kemudian ada siapa lagi?
0: Elena.
1: Iya, Tania, Clay, Vio, dan Anne. Wah, mereka akan menarikan apa ya, Bun? Tari Po'ame. Mari kita saksikan penampilan tarian Po'ame.

Wah, luar biasa. Tarian Po Ami yang ditampilkan oleh teman-teman TK Katolik Sang Timur Semarang yang diampu oleh Bu Upi dan Bu Emil. Selanjutnya, tak kalah menariknya dan luar biasa, anak-anak akan menampilkan vokal grup yang diampu oleh Bu Sisil dan Bu Katrin dengan lagu yang berjudul Kaulah Ibuku dan Jangkrik Genggong. Selamat menyaksikan.

selanjutnya kita akan berkenalan dengan musik tradisional. Siapa di sini yang pernah mengenal musik tradisional angklung? Ya, musik tradisional angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Dan sebentar kita akan saksikan penampilan teman-teman kita yang akan membawakan permainan musik angklung dengan lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini.

0: saatnya kita akan menyaksikan drama cerita yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Rainer dan Riri. Mereka akan menampilkan drama singkat yang berjudul Anak Indonesia Hebat. Inilah penampilan drama dari Rainer dan Riri.
1: Pagi itu, Rainer dan Riri sudah bangun saat ayam berkokok. Mereka melakukan pemanasan kecil di halaman rumah. Rai gemar lari pagi dan Riri rajin minum susu serta makan buah-buahan.
2: Riri, ayo lari pagi agar tubuh kita sehat dan kuat. Ayo, tubuh sehat dan kuat itu bikin kita semangat belajar.
1: Di sekolah, saat jam istirahat, Rainer dan Riri tidak hanya bermain. Mereka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku tentang teknologi, dan Riri membaca tentang alam. Mereka ingin tahu banyak hal tentang dunia.
3: Lihat, robot ini membantu petani.
2: Wah, keren. Coba lihat ini. Menanam banyak pohon dapat membantu bumi agar tidak panas.
3: Betul, kalau kita rajin baca, kita pasti makin pintar.
1: Sepulang sekolah,
3: Riri,
1: Rainer
3: tadi
1: menemukan dompet
3: di taman. Kamu paling suka pelajaran apa?
1: Alih-alih

0: Wah, ternyata iya. Ya ampun, kamu tadi menemukan di mana dompetnya Bu Katri? Sejak kemarin itu enggak ketemu, sampai Bu Katri itu mau nangis. Soalnya isinya tuh banyak sekali loh, penting-penting sekali. Terus tadi nemunya di mana, sayang?
1: Di sana.
0: Oh, di sana. Yeah. Kamu jalan-jalan di sana ya?
1: Yeah.
0: Wow, luar biasa. Kamu luar biasa. Jos. Tos bahwa anak-anak Sang Timur luar biasa karena harus jujur. Terus apa lagi? Bertanggung
1: jawab.
0: Jadi kalau menemukan sesuatu harus diserahkan ke pemiliknya. Terima kasih sekali anak-anak. Tetaplah menjadi anak yang jujur dan sopan, yang luar biasa. TK anak-anak TK Sang Timur luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya anak ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Bu Katin pulang dulu ya.
1: Ya.
2: Sore harinya, Rainer kesulitan merakit mainannya. Dia hampir menyerah. Dan Riri datang memberikan semangat dan membantunya. Sedikit demi sedikit sampai mainannya jadi.
3: Ku sebel. Sabar Rainer, kamu pasti bisa. Anak hebat itu berani mencoba sampai bisa.
1: Betul, aku pasti bisa. Terima kasih sudah motivasi aku.
2: Rainer dan Riri berdiri dengan tegak memegang bendera merah putih. Mereka tersenyum bangga. Mereka berjanji akan terus belajar dan berbuat baik setiap hari untuk membanggakan Indonesia.
1: Teman-teman, ayo raih mimpi kita setinggi langit.
3: Kamu benar, anak Indonesia hebat,
1: sehat, cerdas, berkarakter.
3: Anak Indonesia hebat,
1: sehat, cerdas, berkarakter. Dadah.
4: Salam anak Indonesia hebat. Nah, dari cerita tadi kita banyak sekali menangkap setiap pesan-pesan moral yang disampaikan oleh teman-teman kita. Sekolah Sang Timur Semarang menggali setiap potensi anak-anak sejak dini. Kami menyiapkan berbagai kegiatan, di antaranya ada tarian, di antaranya ada bermain peran, ada bermain musik, ada menggambar, ada bahasa Inggris. Dan sebentar kita akan menyaksikan penampilan teman kita yang akan menampilkan puisi dan juga lagu dalam bahasa Inggris dengan judul I Love My Family. Selamat menyaksikan.

Puji Tuhan, acara demi acara sudah kita lewati. Penampilan-penampilan yang menarik dan luar biasa kita sudah saksikan bersama-sama. Semoga acara pada hari ini dapat menghibur kita semua dan menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus berkarya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Programa 1 RRI Semarang yang telah menginisiasi acara Dunia Si Kecil. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus menjadi semangat bagi kita semua untuk terus mengembangkan diri dalam karya kreativitas, sehingga anak-anak kita memiliki wadah untuk memupuk keberanian dan kepercayaan sejak dini. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam tampilan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, akan ada penampilan terakhir dari teman-teman kita TK Katolik Sang Timur Semarang dengan lagu yang berjudul Setinggi Langit. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar dan masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita mengikuti sajian Dunia Si Kecil bersama TKK Sang Timur Semarang. Dan selepas ini pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia Jakarta dalam program Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, kita akan info dulu ya bersama reporter kami, Bahtiar. Bahtiar, selamat siang, silakan infonya.
1: Iya, Nadira dan pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berencana akan berminat untuk memesan inovasi dari Universitas Diponegoro atau UDIP berupa makanan pendamping ASI atau nutrisan D3 untuk balita terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, saat menyambut Rektor UNDIP bersama tim Cyber Insect yang didampingi oleh Profesor Dr. Rifki Ismail, yang merupakan Kaprodi S1 Teknik Mesin, dan Dr. Hewan Dian Wahyu Harjanti, yang merupakan Direktur Inovasi dan Kerjasama UNDIP. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengatakan bahwa kelompok rentan masyarakat terdampak bencana adalah anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk itu, menurutnya bantuan yang umum diberikan seperti mie instan, beras, sarden, dan baju untuk kebutuhan spesifik seperti susu dan makanan bayi dilakukan sendiri oleh BNPB karena bersifat temporer. Ia tertarik memesan produk untuk bayi dan balita tersebut untuk dikirim ke wilayah yang masih terdampak bencana seperti di wilayah Aceh dan Sumatera. Dan ia menyampaikan secepatnya kalau memang produk tersebut sudah memiliki uji serta izin dari BP POM dan sudah tersertifikasi halal, pihaknya akan segera meminta untuk dimasukkan ke e-katalog untuk dipesan oleh BNPB. Sementara itu, Rektor UNDIP Profesor Dr. Suharnomo menyambut baik dengan BNPB yang akan memasang produk makanan pendamping ASI tersebut. Prof. Suharnomo mengatakan, sebelumnya produk tersebut adalah untuk menanggulangi masalah stunting pada tumbuh kembang balita. Lebih dari itu, produk tersebut sangat membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi balita di wilayah terdampak bencana. Disampaikan oleh Direktur Inovasi dan Kerjasama UNDIP, Dr. Hewan Dian Wahyu Haryanti, bahwa produk nutrisan D3 merupakan hasil riset tim peneliti Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran UNDIP yang diketuai oleh Gemala Anjani bersama Fitriono dan Ahmad Sauki. Inovasi tersebut dikembangkan menggunakan bahan pangan lokal seperti solat protein kedelai, ubi, bayam, dan brokoli yang diperkaya vitamin D3 guna mendukung pertumbuhan dan sistem imun anak. Demikian Adira yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar ya, kami informasikan untuk Anda, azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Kita seringkali ingin segera minum sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata, ada cara minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sederhana, tapi penuh hikmah. Beliau tidak meneguk air sekaligus, tapi minum dengan 3 kali nafas. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi biasa bernafas 3 kali ketika minum dan beliau bersabda, "Sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas, dan lebih enak." Caranya sederhana, minum perlahan, berhenti sejenak untuk bernafas di luar gelas, lalu minum lagi. Begitu seterusnya, sampai 3 kali nafas. Selain adab, cara ini juga baik untuk tubuh. Minum secara perlahan membantu penyerapan air dengan lebih baik dan mencegah perut terasa tidak nyaman. Jadi, lain kali ketika haus datang, jangan terburu-buru habiskan segelas air. Nikmati setiap tegukan sesuai sunnah yang mengajarkan kita untuk tenang dalam melakukan sesuatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Koperasi Kelurahan Merah Putih KMP Tambak Rejo Kota Semarang mulai dikembangkan dengan berbasis ekonomi syariah. Konsep ini digadang bisa menjadi model percontohan yang dapat diterapkan di 8.000 koperasi kelurahan desa di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin meminta inisiatif tersebut terus diperluas agar melahirkan koperasi serupa di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan sekaligus pengembangan sektor ekonomi syariah di provinsi ini. Sebanyak 30.000 rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah akan diperbaiki mulai program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya atau BSPS pada 2026. Jumlah tersebut melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7.532 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mararuar Sirait mengatakan peningkatan target BSPS menjadi bagian dari percepatan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan di Kabupaten Brebes pada Sabtu 9 Mei 2026. Info Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kalau kita bicara soal kreativitas, ternyata bukan cuma soal menghasilkan karya yang indah ya, tapi juga tentang bagaimana karya tersebut bisa menjadi solusi nyata bagi banyak orang. Kabar terbaru datang dari Kota Semarang, pendengar, di mana Gubernur Jawa Tengah memberikan dukungan penuh bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi di tengah tantangan ekonomi global. Dalam peluncuran program G-Craft Peduli yang dilaksanakan di Hotel Ibis Tel Semarang pada hari Sabtu kemarin, ditegaskan bahwa ekonomi kreatif ini punya potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Kreativitas ini juga tidak hanya milik anak muda, tapi juga bisa tumbuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk membantu sesama. Ketua G-Craft Jawa Tengah, Mas Berti, juga menyampaikan pendengar bahwa ekonomi kreatif itu tidak selalu soal mencari keuntungan finansial atau cuan semata, tapi juga soal membutuhkan jiwa sosial. Lewat program G-Craft Peduli yang rencananya akan rutin digelar setiap bulan, mereka juga ingin membuktikan bahwa pelaku usaha kreatif bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Basnas, Dinas Sosial, Komunitas, hingga dunia usaha. Dan peluncuran G-Craft Peduli ini juga turut dihadiri Wakil Ketua Umum G-Craft dan diisi santunan anak yatim serta tausiah bersama. Senang ya pendengar ya kalau kita melihat geliat ekonomi kita yang semakin adaptif, dan semoga ini bisa memicu kita semua untuk semakin semangat dalam kreatif dan juga berkarya.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Indonesia. Pendengar, bagi Anda para pelaku UMKM di Jawa Tengah yang selama ini mungkin merasa kalau mengurus badan hukum itu ribet dan mahal ya, ini ada kabar yang sangat menarik untuk Anda pendengar. Kanwil Kemenkum Jawa Tengah ini baru saja memperkenalkan skema perseroan perorangan yang menjadi solusi cerdas untuk legalitas usaha Anda. Dalam sosialisasi yang digelar di Magelang pada Sabtu kemarin, dijelaskan bahwa perseroan perorangan ini didesain khusus untuk masyarakat agar bisa punya badan hukum resmi dengan cara yang praktis. Pendiriannya juga bisa dilakukan secara mandiri lewat online, biasanya juga biaya sangat terjangkau dan Anda juga tidak diwajibkan membuat akta notaris. Keuntungannya juga sangat oke ya pendengar, dengan status badan hukum ini, aset pribadi Anda bisa terpisah dari aset usaha, sehingga pengelolaan keuangan bisa lebih profesional dan juga aman. Selain itu, badan hukum ada juga pengenalan layanan apostil yang mempermudahkan legalisasi dokumen publik jika Anda berencana mengepakkan sayap bisnis hingga ke luar negeri, dan harapannya juga dengan kemudahan teknologi ini bisa mempercepat transformasi UMKM kita agar semakin naik kelas dan memiliki payung hukum yang kuat di era ekonomi digital sekarang ini. Jadi untuk Anda pendengar, tidak ada alasan lagi ya jika Anda masih ragu untuk mengurus legalitas usaha agar semakin aman ke depannya.

0: Seperti apa budaya makan siang di Jepang? Kita simak penjelasan dosen bahasa dan kebudayaan Jepang, peminatan budaya Undip, Dewi Saraswati Sakaria, SS, MSI.
1: Pada saat persiapannya sendiri, kemudian kebijakan yang memang terintegrasi dalam langkah-langkahnya. Misalnya kalau kita lihat dari rangkaian persiapan makan siang itu sendiri ya, itu melibatkan banyak orang. Misalnya yang pertama adalah guru gizinya atau ahli gizinya, di mana ahli gizi ini memastikan nutrisi yang seimbang dalam penyajian makan siang tersebut. Nah, kalau misalnya di kelas, kita lihat rutinitasnya kan siswa-siswa tersebut dapat makan ya, namun

Pendengar, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Biasanya kalau kita bicara soal hewan kurban, yang terlintas pertama kali pasti kambing atau sapi ya pendengar. Tapi di Purworejo, Jawa Tengah ada primadona baru yang ternyata lagi jadi incaran banyak orang, yaitu domba lokal. Salah satu peternak asal Desa Winonglor, Mas Ahmad Marus, menceritakan bahwa domba lokal Purworejo ini punya banyak keunggulan. Selain perawatannya lebih mudah dan dagingnya lebih empuk tanpa bau perengus yang tajam ya, domba-domba ini juga punya daya tahan tubuh yang kuat. Untuk kurban harganya pun cukup bersaing pendengar, mulai dari 2,5 juta untuk bobot 40 kg. Namun yang bikin geleng-geleng kepala adalah kategori domba kontes.

Dengar. Karena keunikan fisiknya seperti tanduk yang besar, telinga panjang, hingga corak hitam di sekitar mata yang disebut kacamata. Harganya pernah ada yang menawar sampai 500 juta. Harganya sangat fantastis ya pendengar, tentu juga sebanding dengan kualitas yang sudah sangat terjaga. Pemerintah Kabupaten Purworejo sendiri juga sangat mendukung potensi ini karena ketersediaan pakan hijau di sana sangat melimpah. Bahkan pendengar, sate yang banyak dijual di Purworejo ini sebenarnya adalah sate domba, meskipun seringnya kita sebut sebagai sate kambing karena teksturnya yang lezat. Menarik ya pendengar, siapa tahu setelah ini ya, ini bisa jadikan ide untuk Anda yang ingin berkurban dengan pilihan yang berbeda. Dan pendengar, selepas ini di jam 13 kami juga akan hadirkan Warta Siang. Tetaplah bersama kami.

Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Serapan tenaga kerja di Jawa Tengah kan cukup tinggi. Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun.
3: Jadi ekonomi kreatif ini bisa tumbuh kembang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang tentu ini tidak hanya dimiliki oleh anak muda, tetapi seluruh lapisan masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mendorong peningkatan kualitas perempuan. Berbagai kado hebat untuk masyarakat dalam momentum HUT Kota Semarang. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Banyaknya investasi berbasis padat karya di Jawa Tengah berdampak pada menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun.
4: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memastikan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Tengah terus menurun. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan, angka TPT di Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 4,32%. Angka tersebut lebih rendah dari Provinsi Jabar, Banten, dan DKI. Namun angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, DIY, dan Provinsi Bali. Aziz beberapa waktu lalu menerangkan, turunnya angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah disebabkan oleh banyaknya investasi berbasis padat karya yang masuk di Jawa Tengah.
2: Serapan tenaga kerja di Jawa Tengah kan cukup tinggi. Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun. Karena Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa investasi kita yang kita undang, yang kita datangkan, itu masih mayoritas padat karya.
4: Aziz menjelaskan serapan tenaga kerja Jawa Tengah tertinggi yaitu di sektor pertanian sebesar 26,07%, disusul sektor industri pengolahan 21,03%, dan sektor perdagangan 18,01%. Ia juga mengungkapkan tingkat penganggur tertinggi di Jawa Tengah berasal dari lulusan SMK yaitu sebesar 8,17%. Sehingga pihaknya terus mendorong agar SMK terus berkolaborasi dengan industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Sementara itu, Site Director PT Paragon Technology and Innovation Sony Hidayat mengatakan, kolaborasi dunia pendidikan dan industri menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja.
5: Yang namanya pendidikan itu tidak ada yang instan. Jadi perlu waktu, ruang, pembelajaran dari teman-teman atau dari siswa punya kesempatan yang cukup. Makanya kita perlu kerjasama.
4: Sony menjelaskan pembelajaran bagi siswa tidak cukup hanya berada di kelas saja, melainkan perlu didukung pengalaman langsung melalui praktek kerja lapangan dan program pemagangan agar para siswa memahami dinamika dunia kerja sekaligus membangun kesiapan diri sebelum terjun ke industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah terus melahirkan inovasi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dikemukakan saat menghadiri peluncuran program Gekraf Peduli yang digelar di Semarang kemarin, Gekraf atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Menurut Gubernur, ekonomi kreatif sangat berpeluang besar menyerap tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan ekonomi kreatif dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dalam memberi manfaat luas.
3: Jadi ekonomi kreatif ini bisa tumbuh kembang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang tentu ini tidak hanya dimiliki oleh anak muda, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus bisa menciptakan ekonomi untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu tergantung bagaimana manusia kita berproduksi atau manusia itu mempunyai potensi untuk kreativitas dirinya sendiri.
0: Adapun kegiatan Gecraft Peduli yang dihadiri gubernur ini digadang tidak semata mengejar keuntungan finansial. Ketua Gecraft Jateng Berti menyebut program itu juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kasus penganiayaan terhadap dua pelajar salah satu SMK negeri di Kudus menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kasus penganiayaan terhadap dua pelajar salah satu SMK negeri di Kudus menjadi perhatian publik. Diawali dari kasus saling tantang di medsos hingga salah satu SMK negeri tersebut digeruduk oleh para pelajar dari dua SMK swasta lainnya. Dalam aksi tawuran sebelumnya berhasil diredam warga dan aparat keamanan. Namun, aksi balas dendam berlanjut. Jumat siang, dua pelajar kelas 10 dari SMK negeri tersebut dihadang oleh 6 pelajar dari sekolah lain. Lalu terjadi penganiayaan berujung sabetan senjata tajam. Berikut berita selengkapnya. Kasus penganiayaan dua pelajar di salah satu SMK negeri di Kudus menjadi perhatian publik. Bupati Kudus Saman Intakoris pada Sabtu siang kemarin mendatangi RSUD Kudus guna melihat kondisi korban penganiayaan. Dari dua pelajar yang menjadi korban, satu pelajar harus dirawat di RSUD Kudus karena mengalami sabetan senjata tajam. Samani menegaskan, pelaku yang diduga juga adalah pelajar harus segera ditangkap. Kudus sebagai kota santri dan kota religi, jangan sampai dinodai oleh kasus-kasus seperti itu.
7: Hari ini kita kunjungi Mas Muhammad Jam yang jadi korban kekerasan di daerah Rejosari ya. Rejosari dan alhamdulillah kondisinya sudah membaik ya, membaik. Semoga pelakunya segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkannya ya. Nanti dari Polres ya, jajaran Polres sudah bekerja keras untuk segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6: Sementara kuasa hukum korban Yusuf Istanto menegaskan bahwa pihaknya ditunjuk oleh pihak keluarga korban untuk menjadi kuasa hukum. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Kudus dan meminta agar pelaku segera ditangkap. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas sosial agar memberikan trauma healing kepada korban. Dalam kasus tersebut, kata Yusuf, korban tidak kenal pelaku serta tidak ikut-ikutan dalam kasus penggerudukan oleh dua SMK swasta itu.
8: Harapan kami nanti dari pihak aparat kepolisian bisa segera untuk membekuk pelaku dan ini menurut kami baru pertama ya di Kudus ini terjadi seperti ini karena pemahaman kami hampir 10 tahun nggak pernah ada kejadian bentrokan seperti ini. Dan ini kelihatan ada di target pelaku itu menurut keterangan si anak ada 6 orang dengan dua kendaraan berboncengan.
6: Saat ini polisi masih terus mendalami dan mengejar para pelaku penganiayaan yang diduga juga adalah masih pelajar. Heri Sulistarso, RRI Semarang melaporkan.
0: Pendengar, TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026 secara legal dan aman dari pemblokiran siaran. Berikut laporan selengkapnya.
9: Jadi usaha mikro kecil, komunitas, kampus, kantor kelurahan, RT RW, dan ruang publik bebas menggelar nonton bareng tanpa biaya lisensi. Cukup registrasi terlebih dahulu agar tempat itu bisa resmi terdaftar.
10: Mendengar ajang Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM yang ingin menggelar nonton bareng secara resmi. TVRI sebagai pemegang hak siar free to air membuka registrasi program Pola Gembira bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, mengatakan pelaku UMKM seperti kafe kecil, komunitas hingga ruang publik dapat mendaftarkan lokasi nobar melalui situs resmi yang telah disiapkan oleh TVRI. Untuk kategori mikro dan kecil, penyelenggara nobar dapat dilakukan secara gratis dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menikmati tayangan resmi tanpa khawatir siaran terputus akibat penggunaan tayangan ilegal.
9: Bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial. Tapi nanti ACC dulu.
10: Sementara itu, Ketua Tim Penyiaran dan Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026 Edo Pra menyebut, momentum Piala Dunia diharapkan menjadi hiburan yang menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat. Selain siaran televisi dan radio, TVRI dan RRI juga menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah ruang publik.
11: Program-program yang kita hadirkan dari 13 program selama sebelum saat pertandingan sampai dengan pasca, karena ini semua akan banyak memberikan informasi yang memberikan nilai juga bagi masyarakat dari tontonan ini.
10: Pihak TVRI mengimbau masyarakat agar menggunakan kanal resmi TVRI Nasional, TVRI Sport maupun siaran radio RRI agar dapat menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dengan aman dan nyaman. Imam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya, laporan Miftahuddin Teddy.
12: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
13: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
12: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
14: Mau lebaran itu kosong. Lama.
13: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
14: Banyak kita, lu kan gampangnya kenalin, yang kenalin apa.
13: Hari ini masih langka ya, Mas?
14: Langka.
12: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI melantik 500 korps sukarela KSR dari perguruan tinggi dan unsur relawan. Pelantikan KSR diharapkan dapat menjaga dan merawat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
15: KSR Sekota Semarang terhadap isu-isu kemanusiaan yang...
16: Palang Merah Indonesia atau PMI melantik 500 korps sukarela atau KSR dari 17 perguruan tinggi dan unsur relawan sekota Semarang. Pelantikan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia tahun 2026. Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo mengatakan, tema Hari Palang Merah Sedunia tahun ini yakni Keeping Humanity Alive menjadi pengingat agar nilai-nilai kemanusiaan terus dirawat dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, relawan KSR ini memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, generasi muda yang tergabung dalam KSR diharapkan mampu menjadi penerus semangat kemanusiaan di tengah masyarakat.
15: PMI Kota Semarang mengumpulkan para pembina KSR Sekota Semarang untuk mulai mendorong anggotanya terhadap isu-isu kemanusiaan yang tercederai di kalangan anak dan remaja. Dan di tiap tahun nanti kita lihat apakah ada tren penurunan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para peran KSR-nya.
16: Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Relawan Wiwit Rianto menambahkan, pelantikan sengaja dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tenaga pelatih, waktu maupun anggaran. Ia mengungkapkan, PMI Kota Semarang juga tengah menyiapkan pembentukan tim penanggulangan bencana berbasis perguruan tinggi.
17: Di perguruan tinggi itu sudah ada kurikulumnya di situ, ada jenjang-jenjang yang mana itu harus dilalui oleh teman-teman relawan yang nanti bergabung yang dimasuk di dalam KSR unit-unit perguruan tinggi. Nah, di sini kita memang ini semua sama. Tidak hanya perguruan tinggi ini yang kita mulai di awal yang di tanggal 9 ini kita diklatnya bareng, baru pelantikannya juga sama.
16: Lebih lanjut, Wiwit mengatakan keberadaan relawan di perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai layanan kemanusiaan PMI Kota Semarang. Sementara dalam pembinaannya, setiap unit KSR di perguruan tinggi memiliki kurikulum pembinaan yang berjenjang mulai dari perekrutan, pendidikan dan latihan dasar, praktek lapangan, hingga pelantikan resmi sebagai relawan KSR. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi BED bertajuk Distoria 2026 yang dilaksanakan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
18: Bagus kalau juga aktif berkesenian dan di dunia olahraga.
19: Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi band bertajuk Distoria 2026 yang dilaksanakan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Magelang. Ajang tersebut untuk menghidupkan dunia seni di Indonesia. Hal itu dikatakan SBY pada pembukaan kompetisi band SMP SMA Sejateng DIY yang dilaksanakan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Magelang Sabtu 9 Mei kemarin. SBY mengatakan kegiatan tersebut dinilai sangat bagus karena benar-benar merupakan ajang berkebudayaan dan berkesenian. Kegiatan kompetisi band SMP SMA tersebut tidak ada kaitannya dengan politik dan organisasi apapun. Ia mendorong para remaja yang ada di seluruh Indonesia untuk aktif di dunia kesenian dan olahraga. Selain itu, jangan melupakan nilai-nilai akademik sehari-hari yang diajarkan oleh para guru di sekolah.
18: Dan pesan saya ini, ibu-ibu atau bapak, kalau putranya atau putrinya itu senang main band atau gila main voli, jangan dilarang. Siapa tahu jadi presiden nanti.
19: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kota Magelang, Aisyah, mengatakan ajang Festival Band Distoria 2026 tersebut merupakan program OSIS SMA Negeri 1 Kota Magelang Angkatan 77 Kelas 10. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah seni bermusik, olah suara, dan memupuk rasa persatuan antar pelajar untuk mewujudkan integritas di bidang seni.
20: Karena kami juga mengharapkan di samping dari seni yang bisa berkembang, tapi juga bagaimana kolaborasi antara satu dengan yang lain itu bisa terwujud melalui ajang yang bergengsi ini.
19: Selain memotivasi para pelajar untuk berkreasi di bidang seni dan olahraga, SBY juga membawakan suara emasnya, yakni dengan menyanyikan sebuah lagu milik grup band Kota yang berjudul Selalu Cinta. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Dan Shangi Nadira tidak sendirian pendengar.
1: Seperti ada biasa siapa? Di hari Minggu ada Ima di sini menemani Anda.
0: Kembali lagi ya bersama kita dua ciwi-ciwi.
1: Ciwi-ciwi uhuy.
0: Dan pendengar, kalau di siang ini panas banget ya pastinya ya. Dehidrasi banget ya. Rasanya tuh pengen minum terus ya Ima.
1: Tadi berangkat tuh aku kan panas banget ya siang di sini. Masuk enggak sih suaranya?
0: Masuk kok.
1: Masuk kan? Di apa, kayaknya headphone aku.
0: udah belum?
1: Udah. Nah, kayak gini udah. Karena aku tadi berangkat siang-siang banget nih, apalagi gerai-gerai es teh di mana-mana itu. Ya Allah, aku mau minum tapi enggak boleh. Kita harus menahan diri ya. Karena kalau panas gini, dehidrasi, minumnya
0: langsung es
1: dingin, apalagi gula, kayak gitu-gitu kan, itu malah bikin kita pengen minum terus. Emang yang paling benar tuh air dingin. Dingin gak apa-apa, tapi air dingin gitu ya. Kita kebutuhannya per hari kan 2 liter ya normalnya. Tapi kayaknya kalau cuaca kayak gini tuh butuh lebih deh.
0: 2 karena, lipatnya kali ya.
1: 2 kali lipat, gede banget ya.
0: 4 liter dong. 1 galon gitu.
1: Oke. Siang hari ini kita bahas apa lagi ya? Ngomong-ngomong soal panas, terus kebutuhan cairan. Kayaknya kita ngobrol tentang makanan-makanan sehat aja kali ya, minum-minuman sehat kayak gitu. Tapi kamu kebayang gak sih Nat, kalau kita ngomongin tentang makanan minuman sehat, rasanya kayaknya hambar kayak gitu gak sih?
0: Iya.
1: Kayaknya di mana-mana kayak MSG gitu-gitu terus.
0: Benar,
1: kan.
0: Apalagi kita yang pecinta micin, pecinta manis.
1: Generasi ini ya.
0: Generasi micin. Gak bisa kalau sehari gak asin, gak manis ada. Gitu ya. Tapi kita juga harus memperhatikan juga, walaupun di tengah cuaca yang sangat panas, kadang juga hujan gitu ya, makanan sehat juga sangat diperlukan loh pendengar.
1: Betul.
0: Jadi untuk Anda mungkin yang makannya masih sembarangan nih, apalagi kita anak kos ya, aduh.
1: Dikit-dikit minestan. Ya gak ribet-ribet aja ya. Tapi kalau ngomongin makanan sehat, jujur sampai sekarang tuh mindsetku masih kayak pasti hambar, pasti nggak enak, pasti anyep kayak gitu. Padahal ternyata kalau kita lihat-lihat di sosmed sekarang ya, apalagi banyak sekali kemudian gaya hidup sehat di sosial media yang mulai diterapkan gitu, dikampanyekan. Kelihatannya makanannya enak-enak, apa selama ini kita salah buat? Salah beli tempat ya?
0: Iya, karena kan juga biasanya kalau anak kecil tuh yang susah makan itu mereka bisa makan sehat dengan dibuat bekalnya dibuat bentuk-bentuk yang lucu. Nah itu juga bisa ya.
1: Tapi masa seusia kita mempan ya kayak gitu.
0: Ya kita tinggal makan aja lah ya gitu.
1: Iya, kudunya yang enak-enak yang mulai ini aku mulai terapin di kopi sih. Kalau dulu aku kopi manis atau kopi susu, kalau sekarang aku lebih suka kopi yang kopi aja tanpa manisnya gitu. Kalau kita sebut americano lah ya biasanya. Nah ya tetap ngopi, cuman kayaknya ngurang gulanya kayak gitu-gitu.
0: Kalau aku lebih ke jus. Nah, itu penting banget buat aku ya, apalagi jus-jus yang aku suka kayak jus alpukat, jus mangga itu juga bisa banget bantu stamina kan, nambah vitamin juga. Karena kalau kita ngupas buah kan males ya kadang ya. Nah,
1: betul,
0: itu tinggal
1: ya.
0: Beli jus atau bikin jus itu juga bisa membantu menggantikan juga kalau kita lagi males.
1: Tapi kalau beli jus juga tricky tau Nat. Kadang kan kalau jus tuh dicampur sama susu kental manis, tambahin gula. Jadi kita harus make sure lagi ya ke penjualnya ya. Kalau nggak usah ditambahin apa-apa ya udah jus itu aja. Atau kalau nggak gitu smoothie ya.
0: Itu juga
1: kan
0: bisa.
1: Kan itu di blender jusnya, jus apa sih buahnya dibekuin gitu ya. Terus baru di jus deh. Itu enak juga. Tapi kalau anak kos repot juga. Beli di mana ya?
0: Aja deh.
1: Emang beli paling enak. Untuk Anda pendengar juga masih kami buka ya line telepon seperti biasa. Ada di mana?
0: Ada di 0248316686 atau di 0816668886.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Sayangnya ini udah segmen akhir. Padahal masih banyak sekali ya kita mau ngobrolin hal-hal lain. Tapi gak apa-apa, akan ada episode-episode berikutnya 100% Indonesia sama Nadira dan juga Ima di minggu depan ya. Tiap hari Minggu insyaallah.
0: Dan tadi Ima juga sudah ada yang bergabung ya bersama kami pendengar di telepon. Tapi gak pengen bergabung, pengen request lagu aja dari Mas Angga di Kendal. Tadi minta request lagunya tuh lagu-lagu lawas Ima. Tadi ada Panggung Sandiwara, sama satunya Mama Aku Pengen Pulang.
1: Iya, aku yang pengen pulang.
0: Tapi setelah kita cari tuh gak ada lagunya Mas Angga ya. Nanti kita gantiin sama lagunya Chrisye yang Kala Cinta Menggoda untuk Mas Angga ya.
1: Lagunya gitu. Oke, masih ngobrolin tips-tips tentang sehat. Ini segmen terakhir. Semoga minggu depan kita masih bisa ngobrolin ini ya. Karena masih banyak sekali yang bisa dibahas tips-tipsnya. Betul. Mungkin. Tapi ya mungkin segmen terakhir ini kita kasih pesan aja ya buat pendengar Prosatu Radio Semarang yang sekarang masih mencoba untuk mengupayakan hidup sehat dengan memilih makanan-makanan yang lebih sehat, tentunya yang minim proses ya, atau mengurangi ultra processed food, kemudian juga fast food, kayak gitu-gitu. Semoga tetap konsisten ya dengan rasa-rasanya dan juga dipertemukan dengan taste yang enak. Bener. Begitu, supaya tetap konsisten ke depannya.
0: Betul, dan juga tetap jaga dehidrasi juga ya, biar
1: jaga hidrasi
0: jaga
1: ya.
0: Hidrasi, ampun, ini kayaknya aku yang dehidrasi deh Ima.
1: Kurang minum ya.
0: Iya, minum vitamin juga bisa banget ya. Olahraga juga itu yang paling penting ya. Jadi makanan sehat diimbangi juga dengan minum vitamin dan olahraga.
1: Kita ketemu lagi pendengar ya di 100%
0: Indonesia.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Dewan Pers menggelar Fun Walk bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian peringatan Hari Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif bagi masyarakat dan juga insan pers. Sebanyak 30 ribu rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Tengah akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2006. Sejumlah rumah tersebut melonjak tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7.532 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan peningkatan target BSPS menjadi bagian dari percepatan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kalau kata The Massive, pergilah kasih ya, yang barusan kami putarkan untuk Anda. Tapi untuk Anda pendengar, jangan pergi ya. Dengerin terus Pro 1 Radio Semarang, karena di Semarang sore ini Ima akan menemani aktivitas Anda ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tentu saja seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda berbagai program, berbagai informasi, juga ragam musik terbaik tentunya untuk menemani aktivitas Anda. Informasi-informasi nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda, mulai dari kota Semarang, Jawa Tengah, bahkan juga untuk daerah istimewa Yogyakarta nanti ya pendengar, akan kami putarkan pukul 16 tepat nanti. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1 Radio Semarang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau Anda mendengar tentang koperasi merah putih, apa yang ada di benak Anda pendengar ya? Nampaknya belakangan ini sudah tidak asing lagi dengan koperasi merah putih. Tapi ada yang baru, ada yang menarik di Tambakrejo, Kota Semarang. Ini koperasi merah putih dikembangkan dengan basis ekonomi syariah. Konsep ini pendengar digadang-gadang nantinya akan menjadi model percontohan ya, yang dapat diterapkan di 8.000 koperasi kelurahan di Jawa Tengah tentunya ya. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yasin Maimun. Ia meminta inisiatif tersebut terus diperluas agar nantinya melahirkan koperasi serupa di berbagai daerah di Jawa Tengah. Langkah ini dinilai sejalan dengan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan sekaligus menjadi pengembangan sektor ekonomi syariah di Provinsi Jawa Tengah, pendengar. Ia juga menegaskan ya bahwa pengembangan koperasi berbasis ekonomi syariah ini memang mulai perlu untuk dirintis sejak sekarang ya. Ini langkahnya akan diharapkan mendukung tema pembangunan Jawa Tengah 2027 atau tahun depan yang nantinya akan berfokus pada penguatan pariwisata dan juga ekonomi syariah. Jadi dengan mulai adanya koperasi merah putih yang berbasis dengan ekonomi syariah ini, semoga saja bisa diperluas ke ribuan daerah lainnya ya di Jawa Tengah tentunya. Nah, untuk itu pendengar, untuk informasi-informasi mengenai ekonomi syariah juga pariwisata, tentunya di mana lagi kalau bukan di RRI Semarang.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

Mendengar tema pembangunan Jawa Tengah 2027, ini nantinya akan berfokus pada penguatan pariwisata dan ekonomi syariah, pendengar ya, di 2027 atau tahun depan. Untuk itu, RRI Semarang akan terus mendukung ya untuk program ini agar nantinya dapat terimplementasi dengan baik. Dengan kami hadirkan berbagai program dan juga informasi mengenai hal ini, pendengar. Dan ternyata ini kemarin ada mulai rilis ya dari Koperasi Merah Putih Tambak Rejo Kota Semarang yang tadi sudah kami sebutkan, di mana ini akan berbasis ekonomi syariah. Semoga saja dengan adanya ini dapat diterapkan di ribuan koperasi desa lainnya di Jawa Tengah, pendengar. Nah, kalau dari Ketua Umum MES Jawa Tengah sendiri ini, Nyato Nugraha, ini mengatakan kolaborasi dengan KM

Jenderal Mes Pusat Ari Permana ini memastikan pihaknya siap mendukung penuh program pembangunan Jawa Tengah berbasis dengan ekonomi syariah. Semoga saja dengan adanya ini ya, nanti dapat menginspirasi koperasi merah putih lainnya agar dapat juga berbasis syariah untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah 2027 untuk pariwisata dan juga ekonomi syariah. Pendengar, selanjutnya pukul 16 nanti akan kami hadirkan untuk Anda program Lintas DIY Jateng ya, akan menghadirkan informasi dari seluruh Jawa Tengah juga daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelum itu kita akan santai terlebih dahulu, ini ada Sekali Ini Saja dari Rosa, kami putarkan untuk Anda.

0: Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang,

Cawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Mala Rasati menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026 secara legal dan aman dari pemblokiran siaran. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi usaha mikro kecil, komunitas, kampus, kantor kelurahan, RT RW, dan ruang publik bebas menggelar nonton bareng tanpa biaya lisensi. Cukup registrasi terlebih dahulu agar tempat itu bisa resmi terdaftar.
0: Mendengar ajang Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM yang ingin menggelar nonton bareng secara resmi. TVRI sebagai pemegang hak siar free to air membuka registrasi program Pola Gembira bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, mengatakan pelaku UMKM seperti kafe kecil, komunitas hingga ruang publik dapat mendaftarkan lokasi nobar melalui situs resmi yang telah disiapkan oleh TVRI. Untuk kategori mikro dan kecil, penyelenggara nobar dapat dilakukan secara gratis dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menikmati tayangan resmi tanpa khawatir siaran terputus akibat penggunaan tayangan ilegal.
1: Bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial. Tapi nanti ACC dulu.
0: Sementara itu, Ketua Tim Penyiaran dan Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026 Edo Pram menyebut, momentum Piala Dunia diharapkan menjadi hiburan yang menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat. Selain siaran televisi dan radio, TVRI dan RRI juga menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah ruang publik.
2: Program-program yang kita hadirkan dari 13 program selama sebelum saat pertandingan sampai dengan pasca, karena ini semua akan banyak memberikan informasi yang memberikan nilai juga bagi masyarakat dari tontonan ini.
0: Pihak TVRI mengimbau masyarakat agar menggunakan kanal resmi TVRI Nasional, TVRI Sport maupun siaran radio RRI agar dapat menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dengan aman dan nyaman. Imam melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru guna menggantikan tenaga pengajar non-ASN yang terancam dirumahkan pada akhir 2026. Berikut laporan Dania Rahman.
3: Kaitannya dengan tidak boleh diperpanjang, khususnya untuk yang guru ya. Ya, pemerintah pusat wajib menyediakan ASN 154 itu. Intinya kalau memang itu tidak bisa untuk diperpanjang, saya minta untuk ada penggantinya.
4: Ancaman kekurangan tenaga pendidik mulai membayangi sekolah-sekolah di Kota Solo, menyusul kebijakan penghapusan guru non-ASN pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menyebut, sedikitnya 154 guru honorer dan P3K paruh waktu akan habis kontrak pada Desember tahun ini. Jika ditambah dengan 250 guru yang pensiun, maka Solo membutuhkan lebih dari 400 pengajar untuk mengisi ruang kelas.
3: Yang kosong tahun 2026 Januari sampai dengan Desember 2026 besok, tak hitung itu ada 250. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian 154 itu tidak terisi atau tidak boleh diteruskan, plus kekurangan 250 besok yang juga harus dilaksanakan oleh seorang ASN, berarti ada sekitar 300 lebih atau 400 lebih yang harus disiapkan untuk mengganti ASN.
4: Lebih lanjut, Dwi menegaskan, dirinya tidak akan ragu mempertahankan guru non-ASN jika pusat gagal mengirimkan suplai guru ASN yang mencukupi. Baginya, hak belajar siswa tidak boleh dikorbankan hanya demi kepatuhan aturan administratif. Saat ini, Dinas Pendidikan juga telah merangkul lulusan program profesi guru atau PPG dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta melalui skema magang untuk menutup celah kekosongan kelas.
3: Itu kemarin kami sudah buatkan skema magang lulusan OPG UNS. Isi sekitar 150 itu kekosongan Januari sampai dengan Juli. Untuk kita isi dengan program magang dari lulusan UNS PPG.
4: Dinas Pendidikan berharap pemerintah pusat melalui BKPSDM segera memberikan kejelasan terkait kuota pengangkatan guru 2026. Menurutnya, kebijakan penghapusan non-ASN harus dibarengi dengan kejelasan jadwal pengangkatan ASN baru dari pusat agar fungsi layanan pendidikan di daerah tidak terganggu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, banyaknya investasi berbasis padat karya di Jawa Tengah berdampak pada menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
5: Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun.
6: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memastikan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Tengah terus menurun. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan, angka TPT di Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 4,32%. Angka tersebut lebih rendah dari Provinsi Jabar, Banten, dan DKI. Namun angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, DIY, dan Provinsi Bali. Aziz beberapa waktu lalu menerangkan, turunnya angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah disebabkan oleh banyaknya investasi berbasis padat karya yang masuk di Jawa Tengah.
5: Serapan tenaga kerja di Jawa Tengah kan cukup tinggi. Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun. Karena Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa investasi kita yang kita undang, yang kita datangkan, itu masih mayoritas padat karya.
6: Aziz menjelaskan serapan tenaga kerja Jawa Tengah tertinggi yaitu di sektor pertanian sebesar 26,07%, disusul sektor industri pengolahan 21,03%, dan sektor perdagangan 18,01%. Ia juga mengungkapkan tingkat penganggur tertinggi di Jawa Tengah berasal dari lulusan SMK yaitu sebesar 8,17%. Sehingga pihaknya terus mendorong agar SMK terus berkolaborasi dengan industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Sementara itu, Site Director PT Paragon Technology and Innovation Sony Hidayat mengatakan, kolaborasi dunia pendidikan dan industri menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja.
7: Yang namanya pendidikan itu tidak ada yang instan. Jadi perlu waktu, ruang, pembelajaran dari teman-teman atau dari siswa punya kesempatan yang cukup. Makanya kita perlu kerjasama.
6: Sony menjelaskan pembelajaran bagi siswa tidak cukup hanya berada di kelas saja, melainkan perlu didukung pengalaman langsung melalui praktek kerja lapangan dan program pemagangan agar para siswa memahami dinamika dunia kerja sekaligus membangun kesiapan diri sebelum terjun ke industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Tim Persis Solo semakin terancam degradasi ke Liga usai bermain imbang tanpa gol dengan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan tadi malam dengan hanya mampu meraih poin 1. Berikut laporan selengkapnya.
8: Langsung represkan laga Persisolo kontra Persebaya. Sudah mewakili Persisolo dan Gus.
9: Saudara, tim Persisolo semakin berada di ujung tanduk terdegradasi ke Liga 2 usai bermain imbang tanpa gol dengan Persebaya Surabaya dalam lanjutan sepak bola Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo tadi malam. Laskar Sang Bernyawa sebenarnya menguasai ball possession 60-40, namun sejumlah peluang yang didapat beberapa pemainnya gagal dikonversi menjadi gol. Mengomentari hasil tersebut, pelatih Milomir Seslija dalam sesi jumpa persnya mengaku, jika di awal babak pertama Persisolo sempat kesulitan menghadapi tekanan tim Bajul Ijo. Namun selepas babak kedua, dominasi anak asuhnya mulai terlihat. Hanya saja Persisolo tetap saja kesulitan untuk mencetak gol.
10: Last game we give everything, the same. We have to model it. So we show we can play against a very good team, the best team. Second half we totally dominate, but football we have to take the chances. We have to take this.
8: Menurut Coach Wilo, kami masih jalani dominasi, cuman tidak memang kesulitan untuk mencetak gol. Dan ada beberapa momen yang menurut dia pemain terlalu memaksakan untuk bisa segera mencetak gol sehingga melakukan kesalahan-kesalahan kecil, seharusnya lebih sabar karena ingin mencetak gol, dan akhirnya ketika kita bermain dengan terlalu memaksakan sesuatu kita akhirnya kehabisan energi.
9: Lebih lanjut, pelatih asal Bosnia Herzegovina itu juga memuji para supporter yang memberikan dukungan bukan mencaci. Hal itu menjadi penyemangat terutama di laga kandang berikutnya. Milo tetap optimis Persisolo akan mampu bangkit di dua laga terakhirnya agar tidak terdegradasi ke Liga 2. Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain Luka Dumancic yang mengatakan bahwa seluruh pemain sudah bermain maksimal. Faktor Dewi Fortuna lah yang menjadikan Persis Solo harus rela meraih poin satu.
11: As hard as we already have been doing, so yeah, that's it.
12: Menurut Luka, pemain sudah melakukan segalanya dan kita bisa lihat mungkin secara keseluruhan kita lebih mendominasi dan kita lebih unggul dari segi permainan di babak kedua. Tapi ya kita tidak cukup beruntung untuk tidak bisa mencetak gol dan kita harus lebih fight lagi, terus berjuang lagi. Karena tadi sebenarnya kita sudah cukup berjuang selama 90 menit, tapi saya belum bisa mencetak gol. Ada banyak momen yang kita kurang beruntung. Kita akan terus fight, terus berjuang hingga akhir dan kita masih punya peluang untuk tetap bertahan.
9: Untuk selanjutnya, Persis Solo masih harus berjuang meraih target dua kali kemenangan untuk membuka peluang bertahan di Super League, yakni menjamu Dewa United minggu mendatang dan laga terakhir menghadapi tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-34. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
13: Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau
14: menjelang hari raya Idul Adha, Pemkab Sleman menempuh sejumlah upaya untuk memastikan hewan kurban sehat dan aman. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho menyebut pihaknya turut melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban untuk memastikan tak ada penyakit mulut dan kuku serta antraks yang kerap menyerang hewan kurban.
13: Semprotan juga disinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau udah di dalam ya susah. Mulai tahun ini kita ada dua taban dokter hewan, khususnya di pintu depan, karena antisipasi itu. Kalau yang di dalam, kita kerjasama-sama poskesuan gamping, kapan hewan gamping, untuk pengawasan secara keliling. Jadi kalau bisa ditemukan ada kasus, bisa ada pengobatan, jatuh, dan segala macam, kan perlu pengobatan darurat. Ini dilakukan, kita kerjasama dengan poskesuan gamping.
14: Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menambahkan, kendaraan pengangkut hewan kurban harus melewati kubangan air yang terletak di pintu masuk pasar hewan untuk meluruhkan kuman dan penyakit. Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks, pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan kurban.
15: Di awal April sampai dengan pertengahan April kemarin kita melaksanakan vaksinasi antraks, khususnya untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, khususnya di Gayamarjo sama Sambirejo Prambanan. Oke, kemudian yang untuk PMK, alhamdulillah secara kejadian kita sudah menurun jauh, hanya 1 sampai 2 ekor per bulan. Jadi ini tetap ada untuk PMK. Dan ini 6 bulan sekali kita ulang vaksinasi PMK-nya.
14: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, diharapkan tak ada penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks pada hewan kurban di Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha.
0: Pendengar, upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas di wilayah Nanggulan, Kulon Progo, difokuskan pada pemberdayaan berbasis potensi lokal dan kemandirian ekonomi. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
16: Kami koordinasi dengan UNER, Erlangga Surabaya, untuk pemantapan produk yang akan kita beri pelatihan kepada masyarakat, termasuk packaging dan seterusnya itu sudah kita siapkan.
9: Upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas akan dilakukan di wilayah Nanggulan. Kerjasama dijalin dengan Jasa Marga dan UNAIR untuk pemberdayaan keluarga disabilitas. Pembina Agro Nanggulan Purdianta menjelaskan, program ini rencananya akan terlaksana pada awal Juni mendatang. Kolaborasi dengan akademisi akan dilakukan agar produk yang dihasilkan berkualitas dan juga layak jual. Program ini jelas Purdianta akan menyasar kelompok difabel dan perempuan terdampak di Nanggulan.
16: Sasaran pelatihan ini adalah memang untuk kaum difabel dan perempuan terdampak. Ya, jadi kita sudah memberdayakan kaum laki-laki berupa bibit. Nah, sekarang kita merambah ke kaum perempuan, khususnya lagi kaum difabel akan kita berdayakan. Karena kan ini memang produknya adalah home industry, Mas, sehingga bisa dikerjakan di masing-masing rumah.
9: Perwakilan Jasa Marga Pusat, Sahrul Rahmat, mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut berupa inovasi pengolahan buah alpukat menjadi produk sabun.
17: Nanti pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan komersial yang mungkin orang belum banyak ke arah tumbuhan alpukat ya.
18: Iya.
17: Nah, mungkin inilah CSR itu berusaha untuk merangkul masyarakat setempat.
18: Sahrul berharap ekonomi masyarakat bisa naik dengan pemberdayaan tersebut.
0: Pendengar, kereta api tidak dapat berhenti mendadak. KAI Daop 5 ingatkan pengguna jalan selalu hati-hati saat melintas perlintasan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
19: PT KAI Daop 5 Purwokerto mengingatkan masyarakat agar disiplin saat melintas di perlintasan sebidang karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan keselamatan di perlintasan sangat bergantung pada perilaku pengguna jalan. Menurutnya, kebiasaan berhenti dan memastikan kondisi aman sebelum melintas harus menjadi budaya bersama. Dia menjelaskan praktik keselamatan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor utama dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan adalah kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Asad mengimbau pengendara untuk selalu berhenti sejenak, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan jalur benar-benar aman sebelum melintas di rel kereta api. Menurutnya, keberadaan perlintasan liar dan perlintasan tidak terjaga masih menjadi tantangan keselamatan di wilayah Daop 5 Purwokerto. Saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang, dengan 34 diantaranya merupakan perlintasan tidak terjaga.
20: Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting. Ketika kebiasaan ini dilakukan secara bersama, keselamatan dapat terjaga dengan lebih baik.
19: Selain melakukan penataan dan penutupan perlintasan liar, KAI juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalur kereta api. KAI berharap masyarakat dapat memahami bahwa keselamatan di perlintasan bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Konflik global berkepanjangan mulai menimbulkan dampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan selengkapnya.
21: Gejolak geopolitik global dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinakerin Banyumas Tasro mengungkapkan bahwa kondisi global saat ini sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan lokal, terutama yang berorientasi ekspor. Berdasarkan laporan dari Forum HRD Kabupaten Banyumas, Tasro menyebut pesanan ekspor kayu olahan menurun drastis hingga 47%. Sektor kayu olahan menjadi salah satu yang paling terpukul. Dari 12 perusahaan kayu di Banyumas yang rata-rata mengandalkan 60% pendapatannya dari ekspor, semuanya ikut terdampak. Selain kayu, industri alas kaki dan fashion juga merasakan hal serupa. Tasroh menyebut kerugian atau potensi pendapatan yang hilang akibat situasi ini diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,3 miliar rupiah per tahun.
22: Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel, Amerika, Iran, dan sebagainya itu, dan konflik-konflik regional atau global itu terbukti sangat signifikan mengurangi pendapatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan ekspor. Dari Banyumas kan banyak, meskipun kabupaten kecil, Banyumas itu banyak ekspor, terutama kayu olahan dan alas kaki.
21: Tasroh menambahkan lesunya ekspor ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Bonus dan insentif mereka menurun dan pengurangan tenaga kerja tidak bisa dihindari. Meski tidak ada gelombang PHK massal, tren pengurangan tenaga kerja meningkat dalam 2 tahun terakhir. Data Dinakerin Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar 300 pekerja yang terkena PHK, kemudian melonjak menjadi 560 kasus pada 2025.
22: Dampak langsungnya adalah insentif atau bonus yang biasanya diberikan kepada pekerja bisa jadi hilang karena bonus itu kan terjadi kalau itu melebihi target atau melampaui pendapatan perusahaan. Nah, bonus insentif itu sekarang selama ini kan di perusahaan juga menjadi andalan para pekerja. Kayak kita lah ASN, kan ada TPP, itu kan satu paket ya. Kalau paket satu dari dua paket itu hilang, ya kan menurun kesejahteraannya. Nanti juga produktivitas masih menurun, kan begitu. Itu timbal balik dan itu interkoneksinya sangat tinggi.
21: Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan pembinaan untuk memastikan hak-hak dasar pekerja seperti upah layak dan jaminan sosial tetap terpenuhi. Pemkab juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan diplomasi ekonomi guna membuka pasar-pasar ekspor baru. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imala Resati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda. Informasi sudah kami hadirkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah pendengar ya, dalam program Lintas DIY Jateng. Berisi tentang informasi-informasi aktual tentunya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan terus bersama kami, jangan ganti channel dulu ya, tetap bersama kami di 89 FM atau juga di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pukul 16.45 saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi perkiraan cuaca dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Agustri yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca sore hingga petang nanti pendengar. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Ima.
0: Iya, baik. Mas Agus, silakan informasinya untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang.
1: Iya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore ini hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama ini di Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti juga diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah pegunungan.

akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Tapi sebelum itu saatnya kita santai dulu, saatnya kita relax dulu. Ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian kami putarkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi, Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia tutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dan dalam negeri, bukan penutupan total keran untuk ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda ya. Kali ini akan kami sampaikan untuk Anda dalam program live traffic bersama dengan Polres Rembang. Sudah terhubung bersama kami, Aibda Edi Siswono yang akan menyampaikan informasi lalu lintas untuk Anda di wilayah Rembang. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Edi.
4: Selamat sore Mbak Emma.
3: Iya, kabar baik. Iya.
4: Aibda Edi Siswono dari Satreskrim Rembang. Mungkin ada yang bisa dibantu?
3: Iya, kabar baik, sehat ya Pak Edi ya sore hari ini.
4: Alhamdulillah Mbak Emma. Untuk Alhamdulillah baik.
3: Baik, alhamdulillah. Pak Edi, mungkin boleh diinformasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, sore hari ini sedang berada di titik mana di Rembang?
4: Selamat sore, Mbak Iman. Salam presisi, salam sigap, salam sadadir. Izin dilaporkan dengan KPR Jepono. Untuk dilaporkan lalu lintas atau pantau dari arah Kariori menuju Sarang, perbatasan Kabupaten Rembang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan barang. Dilaporkan juga untuk kemacetan dan untuk kecelakaan terpantau lihin, Mbak Ima. Untuk sementara ini kami menggunakan pantauan arus lalu lintas di Taman Kartini Rembang. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Ima, mohon izin.
3: Baik, adakah mungkin Pak untuk pengalihan arus lalu lintas atau ada jalan-jalan yang sedang diperbaiki saat ini?
4: Terima kasih. Untuk sementara jalur Kartini Rembang lancar, tinggal perbaikan jalan. Demikian Pak Ima.
3: Baik, yang terakhir Pak Edi, adakah himbauan untuk masyarakat Rembang yang mungkin akan melintasi jalur tersebut yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang sore ini?
4: Oke, terima kasih. Kami menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu lalu lintas dan selalu menjaga keselamatan, Mbak. Karena untuk jalur Rembang titik jenuh, sedangkan sopir lelah. Demikian Mbak Ima, terima kasih
3: atas informasinya Pak Edi, selamat sore, selamat menjalankan tugas kembali dan salam presisi untuk Anda.
4: Terima kasih Mbak Ima, selamat sore, salam presisi juga penata hadir.
3: Baik, itu tadi mendengar sudah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di wilayah Rembang bersama dengan Aibda Edi Siswono. Nantikan juga untuk informasi lainnya pendengar ya, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai ketertiban masyarakat pendengar ya. Dan sore hari ini dari Polsek Binangun, kami sudah terhubung bersama dengan Aibda Ipung yang akan menyampaikan informasi ketertiban masyarakat dari Desa Binaan. Untuk itu akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore Pak Ipung.
1: Selamat sore Mbak Ima.
0: Baik, sehat kabar baik, sehat ya Pak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada informasi apa untuk pendengar sore hari ini Pak?
1: Baik Mbak Ima, dapat kami laporkan dari wilayah Kecamatan Maot. Berkaitan dengan pasca kegiatan pengumuman kelulusan di 17 sekolah yang ada di Kecamatan Maot begitu. Bagaimana beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Maos ada 3 SLTA yang mengumumkan kelulusan. Yang antaranya ada SLTA Negeri 1 Maos yang meluluskan jumlah 356 siswa. Kemudian SMK Budi Utomo Maos 143 siswa. Kemudian MA Al-Fatah 51 siswa. Dan pengumuman dilaksanakan dengan sistem daring, jadi sangat efektif Mbak Ima untuk mengurangi potensi-potensi euforia berlebihan dari siswa-siswi yang dinyatakan lulus. Dan saat ini Mbak Ima, bahwa mereka sedang di sebagian dari mereka sedang menunggu pengumuman kelulusan untuk masuk perguruan tinggi. Untuk itu kami dalam berbagai kesempatan selalu menghimbau kepada mereka untuk menunggu pengumuman dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu, Mbak Ima.
0: Baik. Untuk para calon siswa, calon mahasiswa begitu ya, yang akan daftar kemudian masih menunggu kelulusan, adakah himbauan, Pak, untuk mereka?
1: Betul, Mbak Ima. Di berbagai kesempatan kami selalu menghimbau kepada mereka untuk menghindari kegiatan yang bersifat negatif, seperti pergaulan bebas, konsumsi miras, tawuran, dan terlibat perjudian online. Kami juga menghimbau untuk mereka agar bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Dan mereka mengisi masa vakum kegiatan belajar-mengajar untuk kegiatan-kegiatan positif, mungkin kegiatan sosial, beribadah, mempersiapkan diri menghadapi pendidikan selanjutnya, begitu Mbak Ima.
0: Baik, untuk himbauan dan sosialisasi seperti ini memang sangat penting untuk mereka ya Pak. Kemudian apa sih yang dilakukan untuk mencegah hal-hal tersebut? Bagaimana sosialisasinya dilakukan dalam bentuk apa biasanya?
1: Mereka biasanya selalu mengisi kegiatan-kegiatan dengan nongkrong-nongkrong di tempat seperti kafe mungkin, nah itu kita selalu tambang ke sana, memberikan himbauan-himbauan seperti itu.
0: Baik.
1: Mbak Ima.
0: Jadi keliling begitu Pak ya, di mana ada keramaian di situ kemudian dilakukan sosialisasi. Karena memang kalau sosialisasi tidak melulu mengumpulkan begitu ya, kadang kita juga yang datang.
1: Ya, kita selalu mobile Mbak Ima.
0: Iya, baik. Pak Ipung, terima kasih atas informasinya sore hari ini ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam presisi untuk Anda.
1: Salam presisi.
0: Baik, itu tadi pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi ketertiban masyarakat dari Polsek Binangun bersama dengan Aibda Ipung. Menyampaikan Kamtibmas pasca kelulusan sekolah SLTA di Kecamatan Maos. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan beralih channel dulu pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Dengar jelang azan maghrib, nantikan bersama dengan kami di Pro 1 RRI Semarang akan kami putarkan untuk Anda kumandang azan maghrib tepat pukul 17.32 menit. Sebagai penanti akan kami putarkan untuk Anda dosa besar mencaci ortu bersama dengan Ustadz Widodo sebagai penanti adzan dalam kultum maghrib ini. Sebelum itu juga akan kami putarkan satu lagu religi dari The Rain, Ingat Allah. Jadi terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita menjadi berkah, iman meningkat, ilmu bertambah, selalu dalam pantauan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kami bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dosa besar, yaitu dosa mencaci maki. Mencaci maki orang, baik tetangga, teman, kerabat, lebih-lebih kepada kedua orang tua. An Abdillah ibnu Amr ibnu Ash radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol minal kabair satmur rajul walidayhi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar yaitu seseorang memaki kedua orang tuanya sendiri. Faqalu ya Rasulullah al yastumur rajul walidayhi. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang memaki orang tuanya sendiri? Qal na'am. Yasubu abar rajulu fayasubu abahu. Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain tadi membalas mencaci maki ayahnya. Atau dia memaki ibu orang, lalu orang itu balas memaki ibunya. Berarti sesungguhnya orang tadi telah mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Para pendengar yang berbahagia, itulah larangan mencaci maki kepada siapapun. Karena bisa jadi orang yang kita caci tadi akan membalas cacian itu, baik kepada kita maupun kedua orang tua kita. Kalau balasan tadi ditujukan kepada kedua orang tua kita, maka sesungguhnya sama saja kita mencaci orang tua kita sendiri, dan itu adalah dosa besar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha.

Pendengar, suasana maghrib ini bukan hanya fenomena antara pergantian siang ke malam, tapi fenomena tentang dari terang menuju gelap. Ini sekaligus menjadi pengingat kita ya, saatnya untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuknya dunia, saatnya kita kembali menengadah, meminta hal-hal yang sudah lama kita inginkan, meminta ampun dan lain sebagainya. Ini juga berdekatan ya, waktu maghrib dengan waktunya untuk makan malam. Memang cocok sekali waktunya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Untuk Anda pendengar yang saat ini berkumpul bersama dengan keluarga, selamat menikmati hangatnya waktu, hangatnya teh yang disajikan, hangatnya perbincangan bersama dengan keluarga. Bagi Anda juga yang saat ini sedang menikmati suasana maghrib ini di perantauan ya, tidak berkumpul dengan keluarga, tidak apa-apa pendengar, karena Pro 1 RRI Semarang terus menemani Anda, jadi jangan merasa sendirian. Untuk Anda yang memang sedang menikmati waktu ya, barangkali bersama dengan keluarga setelah makan malam, berencana untuk nonton bersama begitu, menikmati waktu bersama dengan keluarga, tapi sebel gitu pendengar ya, karena internetnya lemot barangkali. Tenang, ada oksigen.id jawabannya pendengar. Internet cepat tanpa FUP dan juga tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet kencang, pendengar ya. Oksigen.id memberikan fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya. Bagaimana? Menarik bukan, pendengar? Yuk, kita WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau kunjungi juga website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjutnya. Oksigen.id, next for life!

Purakarya dari PSIS Semarang. Kalau ngomongin soal Piala Dunia yang seri sebelumnya, seru banget karena kita diperkenalkan sama teknologi yang pertama kali dipakai di sepak bola modern, yaitu VAR. Jadi di mana-mana sekarang ada VAR. Gol dikit ngecek VAR, terus pelanggaran dikit cek VAR. Bikin agak nggak seru, tapi akhirnya Piala Dunia yang seri sebelumnya jadi bikin tambah seru karena ada VAR. Dan juga pada akhirnya kita ngelihat Lionel Messi akhirnya jadi juara dunia sama Argentina di Qatar. Nah, buat Piala Dunia 2026 kayaknya akan susah buat nge-update, nggak se-update 2022 karena pekerjaan sekarang saya sendiri makin sibuk, tapi kayaknya nggak perlu khawatir karena update terbaru soal Piala Dunia nanti bakalan ada di RRI. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan match, ketinggalan highlight ataupun hasil pertandingan karena saya bisa mendengarkan dan juga lihat di RRI untuk update terbaru soal Piala Dunia. So buat kalian jangan lupa pantengin terus RRI buat kabar-kabar terbaru seputar Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah mendorong pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah terus melahirkan inovasi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Sebab ini berpeluang besar menyerap tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Situasi itu dinilai memberikan dampak terhadap sektor usaha dan perekonomian daerah. Karenanya pelaku usaha kreatif dituntut lebih adaptif dan mampu menghadirkan terobosan baru agar tetap bertahan dan berkembang. Pendengar, kelangkaan minyak goreng minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liter. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, hari ini kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liter. Sementara itu harga juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liter.
1: Info Pro 1.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Pendengar, kita ikuti Jalan-Jalan Asik edisi hari ini ya, Minggu 10 Mei 2026. Kemana ya kita kira-kira hari ini? Kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan menikmati lompang Betawi, manis, legit dalam cetakan kecil.
1: Jalan-Jalan Asik, jalan terus makin asik.
2: Kembali berjumpa di Jalan-Jalan Asik bareng sama saya Aldi pendengar. Kali ini saya ajak Anda jalan-jalan ke ibu kota Indonesia, Jakarta, di mana ada ragam budaya Betawi. Yang tersimpan sebuah kudapan manis sederhana yang menjadi kebanggaan masyarakat yang ada sejak masa kolonial. Namanya kue lompang, kue mungil berbentuk bulat dengan cekungan kecil di tengahnya. Walaupun ukurannya kecil, proses pembuatannya melibatkan tradisi yang panjang yang diwariskan turun-temurun. Kue lompang dibuat dari campuran tepung beras, gula merah atau gula pasir, ragi, serta santan yang didiamkan agar menghasilkan tekstur lembut yang kenyal tapi tetap kuat saat dipegang. Nah, di kampung-kampung Betawi, aroma lompang biasanya tercium sejak pagi buta ketika para ibu mulai menyiapkan kukusan bambu. Asap tipis keluar dari tungku tradisional bercampur dengan wangi daun pandan yang menenangkan. Dalam banyak acara seperti syukuran, akikah atau pesta kampung, kue lompang ini selalu hadir sebagai simbol keberkahan dan rasa syukur masyarakat Betawi. Pembuatan kue lompang memerlukan kesabaran karena adonannya harus difermentasi dalam waktu tertentu sebelum dikukus. Ragi yang digunakan memberi aroma khas yang lembut serta menghasilkan pori-pori kecil di dalam kue. Setelah diaduk hingga rata, adonan dituangkan ke dalam cetakan kecil yang biasanya dilapisi sedikit minyak agar tidak lengket. Kukusannya dipanaskan dengan api sedang agar uap merata dan menghasilkan tekstur kenyal yang sempurna. Saat kue perlahan mengembang, aroma manis pandan berpadu dengan santan menciptakan kehangatan yang sulit ditolak. Nah, inilah ciri khas yang membuat kue lompang menjadi salah satu kue yang dirindukan oleh para perantau Betawi di luar Jakarta. Ketika kue lompang matang, permukaannya tampak berkilau dengan cekungan kecil di bagian tengah yang siap diisi serutan kelapa. Kelapa parut yang ditaburkan di atasnya selalu dicampur dengan sedikit garam agar rasa manis kue semakin seimbang di lidah. Lompang yang masih hangat biasanya disajikan dalam piring kecil atau daun pisang, memberikan sensasi lembut kenyal dengan aroma tradisional yang sangat khas. Di pasar-pasar tradisional seperti di Kramat, Tanah Abang, atau Condet, kue lompang dijual dalam warna-warna cerah, seperti hijau, coklat gula merah, atau merah muda yang memikat mata para pembeli. Bagi masyarakat Betawi, lompang bukan hanya sekedar kue, tetapi juga tanda keramahan. Setiap rumah yang menggelar acara pasti menyediakan kue ini sebagai bentuk penghormatan bagi tamu. Para ibu sering membuatnya bersama-sama menjelang acara besar, sambil berbagi cerita tentang kehidupan kampung, tradisi, dan keluarga. Dan proses saling membantu ini bukan hanya menghasilkan makanan, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Nilai kebersamaan itulah yang membuat kue lompang lestari hingga kini, meskipun banyak makanan modern yang bermunculan. Para pembuat lompang yang berpengalaman tahu betul kunci kelezatan kue ini, yaitu kualitas tepung beras, santan segar, serta kesabaran menjaga tingkat fermentasi. Tidak ada ukuran baku, semuanya mengandalkan pengalaman yang diwariskan dari orang tua mereka. Bahkan, sebagian pembuat kue meyakini bahwa suasana hati ketika membuat lompang ini akan mempengaruhi hasil akhirnya. Jika dibuat dengan penuh perhatian, kue akan mengembang dengan sempurna dan memiliki aroma pandan yang lebih harum. Nah, jika sobat jalan-jalan berkunjung ke kampung-kampung Betawi, sempatkanlah membeli kue lompang dari para penjual yang memasaknya langsung di rumah. Duduk sebentar, nikmati kehangatan khas dari uap kukusannya, dan rasakan cita rasa lembut yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Betawi selama ratusan tahun. Setiap gigitannya adalah cerita tentang tradisi, kesederhanaan, dan kehangatan budaya Betawi yang berwarna.
3: Jengkok kakuchi no shishousha no minasan, konbanwa. 私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

0: Bagaimana growth dapat tumbuh dari kegalauan? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Growth, ketika kita bilang kapan sih growth itu bisa dikatakan saya benar-benar tumbuh. Teman-teman juga perlu memahami bahwa growth sendiri itu adalah sebuah proses yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ya hidup kita adalah sebuah kemajuan, baik itu kemajuan fisik maupun mental. Nah, yang kita akan capai adalah growth di sini adalah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang memaknai sebuah perjalanan dari hidup. Bukan menyalahkan, tapi memaknai ketika kita dalam kondisi misalnya teman-teman nih yang lagi galau karena hubungan asmara. Oke, cinta. Misalnya permasalahannya baru saja putus cinta atau ditolak gitu ya, membuat merasa tidak berharga. Ini yang sebenarnya terjadi tuh remaja itu sedang belajar mengenali emosi dan hubungan. Nah, kalau mau ditanya bagaimana terus solusinya Bu, biar saya juga menjadi sosok individu yang growth atau tumbuh dalam sebuah proses hubungan pertemanan atau mengenal lawan jenis. Izinkan saja diri kita ini merasa sedih, jangan ditekan. Kurangi yang namanya stalking media-media sosial yang justru yang baper-baper gitu. Fokus pada aktivitas yang justru bisa membangun diri. Nah, ingat, penolakan itu bukan berarti kamu tidak pantas untuk dicintai. Nah, tetapi ada masanya di mana kita bisa belajar bahwa ya beberapa kasus-kasus yang muncul saat ini membuat saya terus berpikir begitu. Oh, bagaimana sebenarnya teman-teman bisa menerima kondisi. Nah, Bu, penerimaan itu kan gak mudah. Misalnya banyak yang tanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, kalau mau dibilang galau itu wajar. Yang penting bukan seberapa sering sih kamu galau tiap hari. Atau kayak tadi Mas Aldi bilang, galaunya jangan didramatisasi gitu ya.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, kalau melihat harga-harga rumah belakangan ini mahal sekali ya, belum terjangkau begitu, apalagi dengan yang teman-teman yang masih bergelut begitu ya dengan ekonomi begitu. Rasanya memang agak sesak sekali kalau dibayangkan ya, bagaimana caranya kita dengan penghasilan sekian kemudian bisa membeli rumah yang harganya terus melonjak belakangan ini. Tapi mimpi-mimpi ini pendengar ada terjadi, bukan mimpi di siang bolong ya, terjadi ini dari kisah dari Nur Atika ya. Ini kebahagiaan memang terpancar sekali kalau kita lihat dari Nur Atika ini saat rumah sederhananya ya di perumahan Grand Amarta, Kelurahan Pasantunan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes, disambangi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga Gubernur Jawa Tengah. Ini ada apa ini kok disambangi? Di rumah ini mimpinya sebagai seorang buruh pabrik ya untuk memiliki hunian sendiri akhirnya menjadi kenyataan berkat program rumah subsidi pemerintah. Jadi ini adalah jawaban ya, bagaimana kemudian para pekerja seperti kita yang penghasilannya sekian bisa memiliki hunian dengan program rumah subsidi pemerintah. Ini jawabannya. Nur Atika sendiri ini pendengar ya, seorang perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik sekaligus juga single parent, ini mengakui perjuangannya untuk memiliki rumah bukan mudah ya pendengar, kita tahu lah itu. Dengan penghasilan sekitar 2,4 juta rupiah per bulan, ia harus menyisihkan sebagian gaji untuk menyicil rumah tipe 30-60 selama 20 tahun. Ini panjang sekali pendengar. Tapi melalui skema rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, ini dia membayar angsuran sekitar 1 juta rupiah setiap bulannya. Meski jumlahnya masih cukup besar, tapi keputusannya membeli rumah tetap diambil agar memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Memang kalau rumah ini kan kebutuhan primer pendengar ya, bagaimanapun itu tempat kita untuk berteduh dari panas dan juga hujan. Tapi kalau dilihat subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP ini ya, ini 1 juta per bulan, ini sudah lumayan sekali pendengar ya, di tengah dengan hiruk pikuk, di tengah dengan kondisi ekonomi saat ini, 1 juta per bulan itu lumayan ya, daripada yang kita bayangkan selama ini bagaimana caranya kita punya rumah dengan penghasilan sekian. Kalau di sekitar Anda bagaimana pendengar, apakah sudah ada tetangga Anda atau rekan-rekan kerja Anda yang sudah menikmati program rumah subsidi pemerintah ini?

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pendengar Piala Dunia 2026 sebentar lagi, pastinya sudah tidak sabar ya. Jadi pantau terus untuk RRI Semarang juga TVRI ya. Untuk momen Piala Dunia 2026 ini memang euforianya sudah mulai terasa ya. Karena tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM. Barangkali ada di antara Anda ya pelaku UMKM yang ingin menggelar nonton bareng begitu, supaya nanti mengundang masyarakat untuk berkerumun begitu ya di tempat UMKM-nya, ngelarisi begitu istilahnya. Bagaimana caranya nonton resmi, pendengar ya? TVRI sebagai pemegang hak siar free to air ini membuka registrasi program Bola Gembira bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik. Ini beliau mengatakan pelaku UMKM seperti kafe kecil, selain itu juga komunitas hingga ruang publik dapat mendaftarkan lokasi nobar melalui situs resmi yang telah disiapkan oleh TVRI. Untuk kategori mikro dan kecil, penyelenggara nobar dapat dilakukan secara gratis dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Nah, untuk registrasinya ini pendengar dapat dilakukan melalui web resmi ya, bolagembira.tvrinews.com. Ia juga memastikan bahwa proses untuk ACC registrasi ini akan rampung sebelum tanggal tayang Piala Dunia 2026. Menurutnya mekanisme tersebut ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati tayangan resmi tanpa khawatir siaran terputus akibat penggunaan tayangan ilegal. Jadi bagi Anda pendengar pelaku UMKM maupun mungkin ingin menyelenggarakan nobar begitu ya di komplek maupun di RT atau RW-nya begitu ya, ini bisa. Jangan lupa untuk registrasi dulu pendengar di bolagembira.tvrinews.com. Ini supaya tayangan Anda tayangan yang legal, jadi tidak terputus begitu ya pendengar di tengah-tengah siaran. Jangan sampai sudah di tengah-tengah keseruan jelang gol ternyata putus. Jangan sampai pendengar ya, jangan lupa untuk daftarkan lokasimu di bolagembira.tvrinews.com.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamaan.

0: keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah roh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Prosater di Semarang ya, di Semarang sore ini. Satu lagu terakhir, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itkitaf menjadi tutup jumpa kita pada hari ini pendengar ya. Terima kasih sudah mendengarkan Ima sore hari ini di Semarang sore ini. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda dari pukul 13.30 sampai dengan sekarang jelang pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya untuk saya, Ima Larasati, pamit pendengar ya. Tidak terasa sudah kami hadirkan banyak sekali program untuk Anda, kemudian juga informasi-informasi, dan tidak lupa berbagai ragam musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Namun saatnya saya untuk pamit pendengar, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Prosater di Semarang masih akan terus menemani aktivitas Anda dalam program Semarang malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako.
9: Ya,
6: diberikan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu masih kosong. Lama.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
13: Iya, banyak. Kalau kan gampang, lu kenale, yang kenale apa?
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah dan dari 217 tersebut bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
17: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
1: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
3: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: But at the end it's about us, so we want
23: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
3: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
24: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
23: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
3: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salam damai dalam kasih Kristus, berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia Radio Republik Indonesia, berjumpa kembali dalam renungan iman Katolik. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus bersabda, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan lebih lanjut, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Sabda Tuhan ini sungguh meneguhkan hati kita. Kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi diwujudkan dalam kesetiaan hidup bersamanya. Salah satu bentuk nyata kasih kita kepada Kristus adalah kesetiaan pada Ekaristi Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria. Dalam tradisi Gereja Katolik, kita diajak semakin dekat dengan Bunda Maria melalui doa rosario, devosi, dan ziarah. Pada saat yang sama, gereja juga mengangkat semangat katekese liturgi dengan tema Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup yang membuatku bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mengapa? Karena di tengah kesibukan dunia modern, tidak sedikit umat yang perlahan mulai menjauh dari Ekaristi. Ada yang lebih semangat mengikuti siaran rohani, menghadiri acara tertentu, atau sibuk mengejar urusan pribadi, tetapi justru kehilangan kerinduan akan Misa Kudus. Padahal, saudara-saudari yang terkasih, ziarah itu baik. Devosi kepada Maria juga sangat baik. Doa rosario sangat indah. Namun, semuanya harus mengantar kita semakin dekat kepada Kristus yang hadir secara nyata dalam Ekaristi. Maria sendiri selalu menunjuk kepada Yesus. Dalam pesta perkawinan di Kana, Maria berkata, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maria tidak pernah menggantikan Yesus. Maria justru membawa kita kepada Putranya. Karena itu, bulan Maria bukan sekedar ramai berdoa rosario atau mengunjungi Gua Maria, tetapi menjadi kesempatan memperbarui cinta kita kepada Ekaristi. Sebab puncak seluruh kehidupan gereja adalah perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali tanpa sadar kita menempatkan Ekaristi bukan lagi sebagai prioritas hidup. Ada umat yang rela bangun pagi untuk berwisata, menghadiri acara keluarga, berolahraga, atau bekerja tambahan, tetapi terasa berat datang ke gereja untuk mengikuti misa. Bahkan, kadang misa dianggap sekedar kewajiban mingguan, bukan kebutuhan rohani. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah aku sungguh merindukan Tuhan dalam Ekaristi? Apakah aku merasa kehilangan jika tidak menerima tubuh Kristus? Ataukah hatiku mulai dipenuhi banyak hal lain, sehingga Tuhan bukan lagi pusat hidupku? Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku. Mengasihi Yesus berarti menyediakan ruang utama baginya. Dan Yesus hadir paling nyata dalam Ekaristi Kudus. Ekaristi bukan sekedar ritual. Dalam Ekaristi, Kristus sungguh hadir. Hadir dalam sabda, hadir dalam imam, hadir dalam umat, dan terutama hadir dalam tubuh dan darahnya. Ketika kita menerima Komuni Kudus, kita tidak hanya menerima simbol, kita menerima Kristus sendiri. Kita dipersatukan dengan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Ekaristi disebut sumber kebahagiaan? Karena manusia sejatinya haus akan kasih Tuhan. Dunia menawarkan banyak kesenangan. Harta, jabatan, hiburan, popularitas. Tetapi semua itu sering hanya memberi kebahagiaan sementara. Setelah itu, hati kita menjadi kosong. Namun, Ekaristi memberi damai yang berbeda. Banyak orang yang datang ke gereja dengan hati lelah, penuh beban hidup, masalah keluarga, ekonomi yang sulit, kecemasan pekerjaan, bahkan luka batin. Tetapi setelah duduk tenang di hadapan sakramen Maha Kudus atau mengikuti misa dengan sungguh-sungguh, hatinya diteguhkan. Mengapa? Karena Kristus hadir dan menyentuh hati manusia. Kebahagiaan sejati bukan berarti hidup kita tanpa masalah, melainkan hati yang tetap memiliki harapan karena Tuhan berjalan bersama kita. Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi juga menjadi sumber inspirasi hidup. Setiap kali misa, kita mendengarkan sabda Tuhan. Dari sabda itu, kita belajar mengampuni, belajar rendah hati, belajar melayani, belajar setia. Kemudian, kita melihat roti yang dipecah dan dibagikan. Itu menjadi inspirasi bahwa hidup kita pun dipanggil untuk dibagikan kepada sesama. Yesus dalam Ekaristi mengajarkan cinta yang rela berkorban. Maka, orang yang sungguh menghayati Ekaristi tidak akan hidup egois. Ia akan menjadi pribadi yang peduli. Ia mulai bertanya, siapa yang membutuhkan bantuanku? Siapa yang sedang kesepian? Siapa yang membutuhkan penghiburan? Siapa yang perlu diteguhkan? Ekaristi yang sejati selalu menghasilkan kasih yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih, tema katekese kita juga mengatakan bahwa Ekaristi menyejahterakan. Apa artinya? Tentu bukan sekedar soal materi, tetapi Ekaristi melahirkan kesejahteraan hidup bersama. Ketika umat hidup dalam kasih, kejujuran, solidaritas, dan kepedulian, maka lingkungan menjadi damai. Orang yang rajin Ekaristi dipanggil menjadi pembawa terang di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di tengah masyarakat. Ia tidak menipu, ia tidak menyebarkan kebencian, ia tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Sebaliknya, ia menghadirkan kasih Kristus. Bayangkan, jika setiap umat Katolik sungguh hidup dari Ekaristi, keluarga akan lebih harmonis, anak-anak bertumbuh dalam iman, lingkungan menjadi penuh kepedulian, dan masyarakat mengalami damai sejahtera.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam bulan Maria ini, mari kita belajar dari Bunda Maria. Maria adalah pribadi yang selalu menyediakan ruang bagi Tuhan. Hatinya terbuka penuh terhadap kehendak Allah. Maria mengandung Yesus dalam rahimnya, sedangkan kita menerima Yesus dalam Ekaristi. Maka seharusnya hidup kita pun membawa Kristus kepada dunia. Jangan sampai kita rajin devosi tetapi kehilangan semangat Ekaristi. Jangan sampai kita semangat ziarah tetapi malas menghadiri Misa Kudus. Dan jangan sampai kita mengenal banyak doa tetapi tidak mengalami perjumpaan mendalam dengan Kristus dalam komuni kudus. Karena pusat iman kita adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh Penolong yang akan tinggal bersama kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita mencintai Ekaristi dan hidup seturut kehendak Allah. Maka, marilah kita memperbarui komitmen iman kita. Datanglah ke Misa bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Ikutilah Ekaristi bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Terimalah komuni kudus dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Dan setelah selesai Misa, bawalah kasih Kristus itu kepada sesama. Karena Ekaristi tidak berhenti di altar, Ekaristi harus hidup dalam tindakan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri renungan ini, marilah kita berefleksi sejenak. Apakah Ekaristi sungguh menjadi pusat hidupku? Apakah aku merasakan kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhan dalam Misa Kudus? Apakah aku sudah membawa buah Ekaristi dalam hidup sehari-hari? Apakah kehadiranku sudah menjadi berkat yang menyejahterakan sesama? Semoga melalui perantaraan Bunda Maria, hati kita semakin mencintai Yesus dalam Ekaristi. Dan semoga Ekaristi sungguh menjadi sumber dan puncak hidup kita yang membahagiakan, menginspirasi, dan menggerakkan kita untuk menyejahterakan sesama. Marilah kita menutup renungan ini dengan doa singkat. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk semakin mencintai Ekaristi-Mu. Jangan biarkan hati kami lebih melekat pada kesibukan dunia daripada hadirat-Mu. Melalui perantaraan Bunda Maria, tuntunlah kami agar setia datang kepada-Mu, mengalami sukacita dalam Ekaristi, dan mampu menjadi pembawa kasih serta kesejahteraan bagi sesama. Amin. Terima kasih pendengar RRI yang terkasih. Salam dari saya, Nicholas Eka Novian Wicaksono, penyuluh agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Terima kasih. Berkah dalam, Gusti berkahi. Amin.

Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi tersebut sejauh ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan perusahaannya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Program Air Bersih di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah mendapat dana alokasi khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2026 sebesar 3 miliar rupiah. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Temanggung Yoyo Hari Utomo mengatakan program tersebut menyasar 3 desa, yaitu Desa Tukasari, Desa Bandung Gede, dan Desa Gedongsari. Info Pro 1.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Bu Susi, boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu, tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tau gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kembali ya Semarang malam ini menemani Anda. Ada saya Aldi yang siap sedia di sini menemani Anda di hari Minggu ya. Kita bertemu di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pendengar. Semoga hari ini banyak aktivitas yang mungkin sudah Anda lakukan ya. Dan sekarang sudah sehat ya, beristirahat ya. Kami akan hadirkan obrolan seru di Ngobras kali ini. Ini seputar puisi, prosa dan juga proses untuk pulih ya. Karena bagaimanapun juga saat ini mental health menjadi sebuah isu yang ini ya, banyak kemudian dipahami sebagai salah satu hal yang banyak di sekeliling kita. Dan kadang kita sering menyepelekan gitu pendengar ya. Tapi di antara banyak sekali metode-metode penyembuhan gitu ya, apakah bisa kemudian gitu ya, puisi, prosa ini menjadi bagian di sana. Kita membahasnya bersama dengan dosen bahasa sastra Indonesia dari UNES, Dr. Komariah SPDM HUM. Selamat malam Bu
1: Ya, selamat malam Mas Aldi.
0: Ini menjadi salah satu hal mungkin yang juga dirasakan. Sebagai pendidik juga, apakah Ibu juga melihat isu mental health itu juga kelihatan dan juga dibahas gitu Bu, di dunia kampus terutama gitu ya?
1: Iya. Iya Mas Aldi, terima kasih ini. Jadi kalau kita melihat bahwa sekarang kesehatan mental menjadi salah satu isu yang memang marak ya. Terutama di kalangan remaja, di mana banyak dari remaja kita itu mengalami beberapa tekanan ya, kondisi sosial media yang luar biasa begitu ya, overthinking, kemudian belum tekanan produktivitas, kemudian budaya perbandingan, kita sering membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain, dan itu terjadi kepada siapa saja saya kira, kemudian kesepian digital di tengah ramainya pengikut, tapi ternyata banyak dari kita yang kesepian. Nah, saya kira sastra menjadi penawar tersendiri ya, salah satu hal yang bisa ditawarkan. Jadi sastra bukan hanya sekedar hiburan atau karya estetika, tapi juga dalam pengalaman manusia itu bisa menjadi ruang aman untuk memahami luka, untuk menyusun ulang pengalaman hidup, menemukan makna seseorang yang barangkali sedang dalam kondisi rapuh begitu.
0: Jadi istilahnya ketika seseorang mengalami permasalahan dalam hidup gitu ya, entah kondisi apa, ini banyak jalan keluarnya gitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana kemudian puisi, prosa ini bisa menjadi proses pulih Bu di sana Bu? Apakah memang ada sesuatu yang harus dirasakan juga gitu ya ketika kita menikmati sebuah karya gitu?
1: Ya baik. Menurut saya dalam hal ini sastra itu bisa dengan karakteristik yang khas ya, istilahnya dia memberi nama pada perasaannya. Banyak orang merasa lega ketika membaca tulisan yang menurut dia itu mengerti tentang dirinya. Jadi kadang seseorang tidak mampu menjelaskan apa yang dia rasakan ya, tetapi puisi, prosa itu mampu mengungkapkan itu, mampu mengucapkan, sehingga dia seperti istilahnya prosa, puisi ya, karya sastra dalam hal ini tuh menjadi terasa sebagai sosok sesuatu yang mengerti akan dirinya. Tanpa kemudian memberikan justifikasi, tanpa kemudian memberikan tekanan atau sesuatu yang sering kali dilakukan oleh orang biasa begitu ya, begitu.
0: Baik, jadi istilahnya ketika mungkin juga saya juga dulu kan sering baca gitu ya, ada tuh perasaan di mana saya kayak seolah-olah tuh kayak menjadi tokoh utamanya gitu ya Bu ya. Ada perasaan bahwa betul, ini kayaknya kita bisa relate gitu ya. Di sana ini menjadi media yang apa ya Bu ya, yang membuat kita jadi merasa bahwa ada pengertiannya, ada apa, seperti apa ini prosesnya Bu?
1: Ya ini seperti mungkin kalau menurut saya seperti praktik expressive writing gitu ya. Jadi bagaimana seseorang secara emosional itu dibantu istilahnya puisi, prosa membantu untuk mengurangi tekanan batin begitu ya. Jadi ketika dia merasakan sesuatu, dia bisa membaca satu sisi yang dianggap bacaan itu mengerti dirinya. Kemudian di sisi lain juga dia bisa mengungkapkan itu lewat media tulisan begitu ya. Jadi membaca sastra dalam hal ini saya kira bisa meningkatkan empati juga terhadap orang lain, bisa juga meningkatkan ekspresi kita terhadap pemahaman perasaan diri kita sendiri tanpa kemudian dijustifikasi oleh orang lain, sehingga perasaan apa yang kemudian kita rasakan itu ibarat bisa plong begitu ya Mas, bisa dikeluarkan dengan baik, kemudian dimengerti dengan baik juga.
0: Baik, jadi itu adalah salah satu media untuk penyembuhan. Tapi cuman sekarang kan gini Bu, kita juga melihat bahwa ada berbagai macam genre gitu ya. Kalau puisi kan juga ada yang benar-benar kayak sedih, atau mungkin juga tidaknya puisi deh, sastra. Itu kan juga banyak jenisnya gitu Bu. Apakah memang harus membaca yang sesuai dengan yang kita alami, atau justru malah yang bertolak belakang gitu ya Bu ya?
1: Ya, saya kira kalau seperti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas. Kadang seseorang itu menemukan sendiri dengan caranya sendiri, artinya mungkin ketika dia sedang sedih, dia bisa membaca beberapa sastra yang menurutnya itu penuh dengan ini ya, cok, atau penuh dengan sesuatu yang lucu yang bisa menggairahkan. Tapi satu sisi ketika seseorang membutuhkan misalnya apa ya istilahnya, sisi permasalahan yang dia membutuhkan jalan keluar yang baik, mungkin dia bisa menemukan itu pada karya-karya yang serius ya, atau karya-karya pop ya. Jadi saya kira kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, karena cara orang untuk menyelesaikan masalahnya juga berbeda-beda. Ada orang yang pelariannya ketika dia mendapatkan masalah, dia harus mendengar sesuatu yang lucu, yang ringan, yang tidak berat begitu ya. Tetapi ada juga yang caranya dengan dia membaca atau menuju ke sesuatu yang menurut dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara yang dalam tanda petik menurut saya serius begitu.
0: Tergantung apa ya, karakter orangnya Ibu ya. Misalkan kayak betul, sedih betul, butuh penghiburan betul, ya baca yang jenaka. Kalau misalkan yang lagi pengen apa, kayak butuh teman, apa, teman perasaan, ya baca yang lebih sedih lagi. Tapi itu kan dari sisi personalnya Bu. Kalau kita bahas dari sisi sastranya sendiri Bu, ini kan ada sastra juga prosa. Ini bagaimana kemudian susunan-susunan kata tadi ini bisa begitu apa ya, menyentuh seseorang gitu. Padahal itu kan istilahnya kayak hanya sekedar kata-kata ya Bu ya. Tapi kenapa kok kalau saya baca misalkan ada lirik, bahkan lirik lagu yang bagus ya Bu ya, saya kayak ngerasa kayak aduh kena nih gitu. Itu bagaimana Bu prosesnya, kok bisa bisa dijelaskan gak sih Bu seperti apa itu?
1: Setuju Mas, kadang-kadang kita tanpa sadar itu ketika membaca sesuatu, baik itu lagu atau cerita, kayak kita merasa lo kok mirip dengan cerita saya ya, mirip dengan kisah saya. Saya menyebutnya itu, saya berpikir hidup manusia itu sejatinya cerita begitu ya Mas. Hidup manusia itu cerita, cara psikologis itu manusia memahami hidup itu melalui narasi. Jadi memahami siapa saya, apa yang saya alami, mengapa ini terjadi pada saya, kemana kemudian hidup ini berjalan, seperti apa yang saya lakukan. Itu cerita manusia, perjalanan hidup manusia sejatinya itu cerita itu sendiri. Nah, ketika kemudian kita dihadapkan pada segala pokok persoalan kehidupannya, saya kira tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Nah, dengan membaca cerita itu, dia memahami situasi tentang dirinya, siapa dia, atau siapa saya begitu, siapa saya, apa yang saya alami. Bahkan beberapa kemudian menemukan solusi tentang apa yang permasalahan yang dihadapi melalui cerita. Karena cerita di dalam karya sastra sejatinya adalah refleksi atau cerminan dari kehidupan itu sendiri, yang dipingkai melalui kata, melalui narasi cerita begitu.
0: Baik, jadi memang itu adalah apa Bu? Apakah memang itu sebuah fitrah atau seperti apa ya? Kenapa susunan kata-kata yang memang dibuat itu bisa, apa karena kita punya perasaan atau gimana Bu? Kalau digambarkan sendiri.
1: Ya itu menurut saya salah satu dari keunikan dari bahasa sastra ya Mas. Kalau di dalam teori ilmunya, bahasa sastra itu kan secondary modeling system. Di situ ada kode bahasa, kode budaya, kode sastra yang masuk. Jadi berbeda dengan komunikasi sehari-hari atau pembicaraan sehari-hari yang itu merupakan sistem tanda pertama ya, primary model system. Sistem tanda kedua di dalam bahasa sastra itu penuh dengan kode yang membuat itu, membuat pembaca ya, membuat pembaca itu merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun yang dibacanya adalah sama, sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tetapi nuansa kemudian etis dengan estetisnya itu terasa berbeda ketika kita membaca karya sastra, baik puisi, prosa maupun drama.
0: Baik, jadi saya jadi ingat Bu, dulu tuh saya pernah beli kumpulan puisi gitu kan, kumpulan puisi yang ditulis oleh dua pasangan yang lagi jatuh cinta. Jadi saya juga ketawa-ketawa sendiri gitu ya, membaca padahal saya nggak dalam posisi yang sama. Jadi memang itulah kekuatan dari tadi ya, kata-kata, kemudian juga pilihan diksi, dan bagaimana kita sebagai manusia ini mengapresiasi gitu ya Bu ya.
1: Betul, betul Mas. Kadang cerita masing-masing orang itu ada kalanya sama ya, padahal orangnya berbeda. Nah, ketika kemudian kita menemukan cerita orang lain yang mirip dengan kita, serasa itu kita bercerita pada diri kita sendiri. Nah, itulah ini yang terjadi sama Mas Aldi, sama juga yang kadang-kadang saya rasakan begitu ya. Ini kok ceritanya mirip saya begitu ya. Kadang-kadang saya belum menemukan solusi, tapi ketika cerita, membaca cerita itu malah menawarkan solusi yang menurut saya tepat. Oh, begini ya, begitu. Jadi kemudian kita akan melakukan hal yang mungkin sama dengan apa yang diceritakan, alur yang diceritakan di dalam cerita itu.
0: Baik. Jadi puisi, prosa itu sudah menjadi apa ya, opsi kalau misalkan kita sedang lagi banyak masalah. Kemudian kalau terkait dengan proses pulih Bu, ini bagaimana kemudian? Apakah ini kan bukan seperti obat ya yang langsung sembuh dalam 3 hari ya, pasti kan butuh yang namanya proses di sana. Kemudian bagaimana ketika sebuah puisi itu kita baca dalam kepala kita, nih gambarannya seperti apa nih Bu? Kenapa akhirnya bisa menyembuhkan gitu?
1: Baik, sastra bukan pengganti terapi ya Mas. Jadi saya berpikir kalau pengganti terapi seolah-olah itu menjadi obat utama begitu, tetapi menjadi pendamping pemulihan ya. Jadi sastra ini menjadi ruang refleksi, bisa juga menjadi media ekspresi ketika dia menjadi pendamping terapi, karena dia mampu memahami emosi, dianggap sebagai alat yang mampu memahami emosi. Sehingga di sini menjadi pendamping terapi itu ada jembatan komunikasi antara orang dengan permasalahannya. Saya kira beberapa permasalahan saat ini itu ketika khususnya kesehatan mental ya Mas, muncul itu kan karena orang tidak menemukan solusi terhadap dirinya sendiri ya. Dia merasa benturan konflik itu yang terdapat pada dirinya itu mentok begitu ya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menyelesaikan itu lewat orang lain, karena biasanya orang lain akan memberikan semacam justifikasi atau memberikan tekanan begitu ya. Nah, sastra itu bisa menjadi jembatan komunikasi, sehingga segala hal yang permasalahan-permasalahan yang dirasakan ketika ada jembatan komunikasi, maka dia merasa ada jalan keluar yang baik gitu. Jadi orang tidak kemudian mentok bahwa oh, tidak ada jalan keluar tentang apa yang menjadi masalah saya. Nah, akhirnya kemudian beberapa kasus depresi, mohon maaf, bahkan remaja-remaja ada yang kemudian bunuh diri karena dia merasa dia tidak bisa menyelesaikan itu dengan orang lain. Komunikasi itu tidak dibangun, dia komunikasi dengan dirinya sendiri, permasalahannya juga ibaratnya diatasi sendiri, pikirannya sedangkan sudah buntek begitu ya, atau dalam tanda petik tidak ada jalan keluar, maka hal-hal yang negatif itu yang kemudian dilakukan.
0: Baik, jadi kita menyarankan mungkin ya, ini bukan sebagai obat yang langsung benar-benar diminum 3 kali sebut, tapi ini sebagai pendamping. Apalagi terkait dengan mental, berarti ada psikologi di sana. Nanti kita bahas lagi ya Bu ya. Saya juga kemudian penasaran, ada nggak beberapa referensi dari Ibu nih yang mungkin juga punya banyak sekali karya-karya bagus yang inspiratif, yang juga mungkin bisa membuat kita juga jadi happy membacanya. Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh nih, jika Anda punya pertanyaan atau mungkin juga punya keluh kesah gitu ya, seputar bagaimana ini untuk bisa hatinya kok gak tenang gitu ya, pengen baca apa, nanti kita bahas lagi. Telepon boleh ya pendengar ya, 0248316686, atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1 ya, 0816666886. Kita kembali pendengar setelah beberapa pesan berikut ini.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
8: Pikir ku yang lupa,
6: sesekali jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ngobras pendengar, malam ini kita masih membahas ya bagaimana kondisi mungkin ya di antara Anda yang sedang stres gitu kan. Karena memang bagaimanapun juga mental health itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga saat ini ya. Dan menurut saya untuk bisa balance dalam hidup ya, saya itu harusnya kita harusnya apa ya? Menyingkirkan hal-hal yang membuat kita pusing dan kita berikan jeda kepada diri kita. Dan mungkin juga mengisi jedanya tadi dengan membaca ya pendengar ya. Ini mungkin hal yang sudah banyak dilakukan sebagai tanda kutip nih, detoksifikasi. Tapi apa memang seperti itu gitu ya? Masih bersama dengan Ibu Qomariyah dari UNES ya. Bu kalau melihat sendiri memang apakah ada beberapa judul-judul nih yang menurut Ibu juga cukup baik gitu ya untuk dibaca atau di pahami ketika dalam kondisi kalut gitu Bu?
1: Iya, baik. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya Mas, kalau menurut saya dari beberapa karya Terelie itu juga menurut saya juga masuk ya. Misalnya kayak hujan, kemudian tentang ini ya, itu kan juga membahas tersendiri mengenai bagaimana perjuangan seseorang ya. Karya-karya Hayrul Anwar juga bagus, itu penuh semangat. Kemudian ada mungkin pengarang Marcella ya, nanti kita cerita tentang hari ini. Itu juga menurut saya refleksi juga tentang rasa lelah, overthinking, kesepian, kegagalan, bahwa segala hal itu tidak harus kemudian diperbandingkan antara kehidupan seseorang dengan orang lain ya. Itu menurut saya juga recommended ya, bagus juga untuk teman-teman yang memang sedang mencari jalan keluar, salah satunya terkait dengan mungkin tekanan-tekanan hidup ya. Karena kita bisa menikmati sesuatu itu dengan kesendirian ketika kita membaca. Satu sisi juga kita bisa menikmati sesuatu ketika kita menulis, kemudian mengungkapkan apa yang sedang kita pikirkan, sedang kita rasakan, tanpa ditekan atau tanpa kemudian disesifikasi oleh orang lain.
0: Jadi judul-judul yang mungkin juga ini ya Bu ya, karya-karya klasik mungkin ya, yang mungkin juga memberikan banyak impact gitu ya. Itu bisa dibaca kapan aja berarti ya Bu ya?
1: Iya, saya kira kapan saja ya Mas, ketika kemudian tidak harus nunggu orang lain, tidak harus menunggu ketika kita ada masalah ya. Misalnya kita bisa juga membaca Perahu Kertas karya Dewi Lestari, saya kira itu juga recommended juga ya, itu tentang anak muda yang bingung menentukan arah hidup dan berusaha memahami diri sendiri. Jadi ketika kita membaca, ini tidak perlu kemudian, oh ada masalah baru membaca. Saya kira ketika ada masalah baru membaca malah masalah itu jadi tambah kabur. Jadi membaca karya sastra sebagai salah satu alternatif itu kita jadikan sebagai kebiasaan ya. Sehingga sebelum ada muncul masalah itu, ibarat orang itu kita sudah punya tamengnya terlebih dahulu. Tapi bukan berarti misalnya ketika ada masalah tidak bisa membaca. Itu tadi kembali ke bahwa ini bisa menjadi pendamping pemulihan juga. Jadi ketika kita menemukan atau kita ada masalah, kita juga bisa, salah satu alternatif yang bisa kita gunakan adalah dengan membaca karya-karya yang menurut kita itu bisa memotivasi, membuka pikiran kita, menemukan satu side yang lain ya. Artinya banyak sekali cerita-cerita kehidupan dari orang lain yang mungkin sama dengan apa yang kita rasakan, sehingga kita bisa seolah-olah berkomunikasi tentang masalah kita sendiri.
0: Jadi mungkin ini juga sudah ada beberapa tren ya Bu ya, kayak di luar negeri itu ada sebuah taman gitu kan yang isinya tuh orang-orang membaca gitu kan ya. Dan ternyata banyak sekali anak-anak muda yang kemudian datang di sana benar-benar menghabiskan waktu dengan sendiri gitu ya Bu. Jadi kayak dia baca fokus. Jadi kalau zaman sekarang kan mungkin kita sering ya Bu ya terdistraksi dengan gadget gitu ya. Kemudian juga membaca ini menjadi salah satu opsi yang ya kalau zaman dulu ada perpus rame, sekarang mungkin jarang, ini juga mungkin menjadikan tanda bahwa ya emang dari dulu baca sudah menjadi salah satu jawaban gitu ya ketika kita pengen mendapatkan ketenangan gitu ya Bu ya.
1: Ya setuju Mas Albi. Ini memang kalau kita kembali ke budaya baca ya Mas, bukan kemudian membaca sastra ini.
0: Secara umum ya.
1: Indonesia meskipun dengan itu masih agak jauh ya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya di Rusia dulu. Di situ setiap orang di pusat kota ya, di beberapa pojok pusat kota itu ada buku yang siapapun bisa meletakkan di sana dan siapapun boleh mengambil di sana tanpa membeli, tanpa apa. Jadi kalau misalnya sudah selesai boleh meletakkan di sana, kemudian siapapun yang ingin membaca juga boleh mengambil. membawa pulang nih. Saya kira salah satu terapi yang bagus ternyata. Karena saya sendiri juga merasakan, Mas, kadang-kadang kita butuh waktu tersendiri untuk, ya istilahnya berbicara tentang diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, salah satunya lewat bacaan ya, lewat membaca. Dan salah satu membaca yang saya suka itu yang membaca karya sastra. Karena seolah-olah kita membaca cerita kehidupan begitu loh, Mas. Mm-hmm. Dan tanpa sadar ada bagian penggalan yang kadang-kadang mungkin sama dengan apa yang kita rasakan. Sehingga kemudian kita berpikir, oh iya ya, mungkin beginilah solusinya, oh iya ya, begitu. Termasuk juga kita menemukan insight lain begitu, yang mungkin perspektif berbeda yang dari yang selama ini kita pahami begitu.
0: Mm-hmm. Baik, jadi memang ini disarankan. Nah, tapi kalau untuk orang yang nggak suka baca, gimana Bu cara kita tuh bisa menyarankannya? Ataukah apakah kita harus memberikan model-model apa ya novel-novel yang ringan kayak Thin Lit atau mungkin juga malah juga lebih ringan lagi? Caranya gimana untuk meningkatkan minat baca sendiri, Bu?
1: Ya, kalau untuk membaca, saya kira ini ya, Mas, ibarat orang tidak kemudian mak cegagi langsung bisa langsung punya kesenangan membaca ya, itu memang pelan-pelan dan biasanya itu memang kebiasaan yang sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi saya kira begini, Mas, tidak kemudian itu tidak bisa dilakukan. Artinya mungkin bagi orang yang tidak memiliki kesukaan membaca, saya kira itu bisa kita memberikan bacaan yang ringan ya, yang tidak kemudian misalnya kayak karya-karya, beberapa karya seperti Tere Liye, saya kira itu lebih ringan ya daripada mm-hmm. misalnya karya Dewi Lestari. Ada beberapa karya yang nanti kita cerita tentang hari ini, yang karya Marcella itu juga menurut saya juga recommended untuk usia remaja atau ya remaja, saya kira SMP itu juga bisa membaca karya-karya yang demikian.
0: Mm-hmm. Baik, ini ada yang bertanya, boleh kita baca ya Bu ya? Selamat malam dari Mbak Alia yang ada di Semarang Utara bertanya. Saat ini banyak sekali novel-novel yang ada di pasaran dan saya melihat banyak sekali coffee shop yang sudah mulai buka. Ini merupakan kombinasi yang pas. Saya berharap di Semarang semakin banyak tempat-tempat untuk membaca atau sejenisnya. Ya ini kalau dilihat dari sisi kota juga harusnya juga bisa mendukung ya Bu ya, beberapa tempat kayak perpustakaan umum atau mungkin juga ruang-ruang baca untuk bisa membuat anak-anak yang tadinya banyak pikiran jadi relax dulu gitu mungkin ya Bu ya. Sarannya gimana Bu?
1: Iya, saya kira saya setuju Mas ya, gitu. Mm-hmm. Ketika coffee shop ada bukunya itu malah menurut saya jauh lebih menarik. Uh-huh. Jadi seolah-olah memang buku kemudian kalau dibentuk buku itu adanya di perpustakaan, buku itu harusnya di sini, itu seolah-olah kita melihat sekarang bahwa anak itu kalau disuruh ke perpustakaan itu kakinya berat begitu ya. Tapi kemudian kalau coffee shop ada bukunya, atau mungkin ada beberapa diskusi tidak hanya live musik, kemudian ada beberapa diskusi buku seperti di beberapa area UNES itu juga ada Mas, beberapa mm-hmm. ya semacam kedai mm-hmm. atau mungkin angkringan begitu ya, yang beberapa dalam satu pekan itu membicarakan satu buku ya. Itu saya pikir juga menarik juga untuk kalangan remaja ya, atau anak-anak muda yang sambil satu sisi dia nongki santai, satu sisi dia mendapatkan sesuatu dari situ ya dengan membaca. Mungkin awalnya dia hanya mendengar begitu. Mm-hmm. Dengan cara seperti itu siapa tahu kemudian tertarik untuk membaca.
0: Nah, ini jadi mungkin peluang ya Bu ya. Kita mungkin juga nanti harapkan melihat tempat-tempat nongkrong itu ya, tempat-tempat buat baca. Jadi selain kayak kita mengembalikan mungkin eranya saya dulu sebagai milenial, saya sering banget ke perpus Bu zaman saya masih sekolah dulu ya. Tapi kalau sekarang kan kayaknya anak-anak muda mulai jarang untuk baca. Nah, kita berikan fasilitas buku di tempat-tempatnya mereka gitu ya, supaya mereka juga bisa mengembalikan minat baca, mereka juga bisa rehat sejenak gitu ya Bu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Kalau zaman dulu kan karena tidak ada gadget ya.
0: Ah, itu enggak ada.
1: Apa-apa kalau kita ingin tahu sesuatu ya baca. Kita harus ke perpustakaan gitu. Kita zaman saya dulu ketika mau skripsi atau apa ya wajib ke perpus karena tidak akan mendapatkan sesuatu kalau nah sekarang kita di depan laptop aja kita bisa mendapatkan banyak hal begitu tanpa harus kemana-mana ya, luar biasa itu kadang.
0: Tapi juga mungkin kayak semacam e-book juga berguna ya Bu ya sekarang ya, kita tidak harus ke perpus pun juga, yang penting gadgetnya di download lah gitu ya Bu ya, buku-buku online gitu ya.
1: Betul Mas, sekarang pilihannya relatif menurut saya banyak dan audio visual itu juga sekarang relatif marak begitu ya, buku-buku yang diformat bisa dibaca kapan saja, di mana saja itu sekarang memang sedang marak. Tapi satu sisi juga kembali ke pembacanya masing-masing ya. Kadang orang lebih suka membaca dalam hal ini misalnya sesuatu yang dianggap tidak penting begitu ya, daripada membaca karya sastra ya. Mungkin ini peran kita semua, orang tua, kemudian guru, pendidik begitu ya. Saya kira untuk bagaimana memulihkan minat baca, satu sisi juga bagaimana mendongkrak ini ya, karya-karya sastra, khususnya sastra Indonesia.
0: Baik, kita jeda dulu Bu, kita masih punya satu segmen terakhir buat closing seperti apa, pesan-pesan nanti kita akan bahas lagi ya. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Uum setelah kita dengarkan Resonansi Indonesia berikut ini pendengar.
2: Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: seperti kemarin-kemarin kita sempat melihat berita ya pendengar ya, banyak kasus-kasus yang akhirnya kayak bunuh diri, melompat dari jembatan gitu ya. Ini menjadi bukti nyata bahwa zaman sekarang tuh life is hard, hidup tuh terasa berat sekali, dan memang tidak hanya fisik ya, tapi juga mental ini perlu kita jaga. Dan ternyata mungkin juga buku atau mungkin juga kata-kata yang indah yang ada dalam sebuah puisi, dalam sastra itu bisa menolong kita pendengar. Jadi Anda jangan merasa ini ya, kayak sepi, sedih dulu. Kita coba baca dulu, kita ambil waktu, kita nikmati karya tadi, itu bisa menjadi penyembuh, proses healing untuk kita gitu ya. Bu ini kalau melihat dari kasus mental health yang ada, kemudian juga minat bacaan juga rendah, bagaimana kemudian kita ini bisa menjadikan ini ya, bangsa kita sebagai bangsa yang membacanya tuh tinggi lagi Bu, untuk bisa mengurangi permasalahan mental health gitu.
1: Iya, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan yang paling dekat dengan kita, misalnya lingkungan keluarga, sekolah ketika dia masih remaja atau anak, saya kira itu juga perlu dikuatkan ya Mas. Artinya selama ini itu ibarat mata rantai yang memang tidak berakar pada satu hal begitu ya. Ketika seseorang mendapati masalah, misalnya contoh yang kasus seorang anak yang bunuh diri ketika dia ingin sepatu ya, kalau tidak salah ingin sepatu tetapi ternyata tidak diberikan, itu kan itu satu mata rantai yang itu menurut saya tidak kemudian tunggal ya, itu adalah salah satu percikan saja dari sekian mungkin permasalahan yang sudah pernah ditemui. Mungkin anak itu juga apa istilahnya ya, untuk komunikasi dengan orang terdekatnya memang tidak ada, dan memang sepertinya itu karena dia tinggal tidak dengan orang tuanya ya. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Aldi bagaimana membiasakan membaca, nah itu pelan-pelan dari orang tua sebagai orang yang dianggap memahami, kemudian guru bisa mendampingin juga supaya kebiasaan itu bisa dimulai dari kecil, sehingga ketika dia remaja atau dewasa kelak kebiasaan itu terus ada, dan dia bisa juga nanti mengajarkan kepada yang lain ya, kepada anaknya, kepada adiknya atau yang lain.
0: Baik, jadi ya tinggal kita bisa memberikan tadi ya, kayak ruang-ruang baca yang semakin banyak gitu ya. Ada pesan apa nih Bu untuk pendengar Pro Satu yang mungkin juga sekarang ada yang sedang sedih, ada yang sedang merasa gundah gulana?

0: Nah, pesannya apa nih, Bu, sebagai seorang dosen pengajar juga gitu ya?
1: Ya, baik. Kadang-kadang di dunia ini tuh sering menuntut kita itu untuk selalu kuat ya, Mas ya. Jadi seolah-olah kita itu harus kuat, tidak boleh rapuh ya. Sastra itu mengajarkan kita bahwa manusia itu boleh rapuh begitu. Tidak apa-apa berjalan pelan, tidak apa-apa juga merasa bingung, tidak apa-apa juga meminta bantuan ketika hidup terasa berat ya. Saya kira sastra melalui puisi, prosa, atau cerita-cerita yang kita baca menunjukkan bahwa luka atau segala hal yang terjadi itu tidak harus selalu kita sembunyikan. Kadang proses pulih itu dimulai ketika kita merasa dipahami. Dan sastra saya kira sering menjadi tempat pertama di mana manusia itu menemukan perasaan itu. Merasa bahwa dia itu dipahami, merasa bahwa dia itu dimengerti gitu ya. Tanpa harus dihakimi, begitu.
0: Baik. Bu terima kasih waktunya. Ini memberikan kembali apa ya, pengingat pada kita bahwa ternyata hal yang sederhana seperti membaca ini bisa menjadi proses pulih dalam masalah-masalah yang dihadapi ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Sampaikan salam buat teman-teman di UNES. Semoga kita bisa ketemu
1: Sama-sama,
0: lagi.
1: Mas Adi.
0: Jumpa lagi
1: Terima
0: bahas
1: kasih
0: topik seru
1: juga.
0: lainnya. Kami ucapkan selamat malam, Bu.
1: Ya, selamat malam.
0: Demikian pendengar Dr. Uum Komaria SPDM HUM dari UNES sudah memberikan penjelasan ya terkait dengan bagaimana sih puisi prosa muncul dalam proses pulih dalam masalah-masalah yang ada seperti mental health.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kampung Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam mendengar Pro 1. Dua lagu nih gak main-main ya. Saya jadikan sebagai pembuka kita malam hari ini. Saya kasih Vera dan juga Westlife dengan Uptown Girl-nya. Semoga bisa menjadi apa ya penanda kalau malam ini 2 jam ke depan ya. Saya siap bawa Anda kembali ke masa-masa indah ya. Tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an yang pasti punya banyak sekali kenangan untuk Anda. Dan malam ini untuk Anda yang mau mengenang lagi lagu-lagu tadi, lagu-lagu yang punya pasti punya kenangan indah untuk Anda ya. Boleh ya, 024-831-6686 atau 081-666-886. Telepon boleh, SMS boleh, WhatsApp ke Pro 1 boleh. Saya tunggu sampai jam 11 malam nanti. Kita bernostalgia bersama pendengar di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Bagaimana menjaga batasan dalam profesional kerja? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Bagaimanapun juga, kita juga harus memiliki yang namanya batasan gitu. Kita harus juga bisa menyampaikan secara asertif, secara jelas, dan bukan konfrontatif sekali lagi mas, bahwa misalnya saya ketika misalnya di jam kerja, saya akan merespon secara optimal tugas-tugas yang diberikan. Tetapi di luar itu, ketika misalnya kondisinya sangat darurat, monggo silakan bisa telepon, misalnya seperti itu. Nah, ini kan juga bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan dengan sopan, dengan tenang, ya, dan juga bisa bersikap secara profesional. Diri kita juga punya apa, jam-jam yang sifatnya itu sakral gitu ya, yang itu harus kita lindungi. Misalkan oh jam 10 itu tidur, waktunya tidur gitu kan. Nanti ketika ada tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan, ya nanti, nunggu nanti.

Lagu yang sangat ikonik sekali dari Chrisye, pendengar Lilin-Lilin Kecil ya. Ini menjadi sebuah lagu yang tahun 90-an tuh sangat-sangat sering diputarkan. Ya, ini karya dari seorang maestro musik Indonesia, JMF Sunda, pendengar yang juga sepertinya ini menjadi musisi kesekian yang meninggalkan kita ya. Kabar duka karena James F. Sunda ini meninggal dunia, pendengar, disampaikan oleh ADMS ya, yang membuat unggahan penghormatan untuk mendiang yang meninggal di New York, pendengar. Jadi dalam postingan Instagramnya pada hari Kamis kemarin ya, Adi menulis, "Selamat jalan James F. Sunda. Terima kasih atas karya yang sangat mewarnai dunia musik Indonesia." Jadi James sendiri dikenal sebagai seorang produser ya, penulis lagu ya, musisi yang sejak tahun 80-an ini sudah berkarya, termasuk menciptakan lagu Lilin-Lilin Kecil ya. Ini bersama dengan Jackie Suryo Prayogo dan juga dinyanyikan sama Chrisye, pendengar. Jadi menjadi sebuah legacy ya, ketika seorang penyanyi ini berhasil dibesarkan oleh sebuah lagu dan di sana ada tangan dingin seorang produser di belakang dan juga penulis lagu, pendengar. Kabar duka ini juga disampaikan oleh musisi lain seperti Dewa Bujana yang juga memberikan apresiasi luar biasa terhadap James F. Sunda, pendengar.

0: saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI. Bravo.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

siapa.

Lagu ini menjadi sangat ikonis sekali ya pendengar ya, dari film Alexandria itu kalau nggak salah tahun 2006 ya, dan lagu dari Peter Pan Menunggu Pagi ini menjadi salah satu lagu yang diingat terus ya pendengar ya. Mungkin juga untuk Anda yang pernah nonton filmnya, ingat adegan tadi di tengah-tengahnya. Nah itu tadi adegan ikoniknya juga tuh sama Julie Estelle ya kalau nggak salah ya. Noah ini masih dalam kondisi hiatus tapi Ariel Noah tetap berkarya pendengar. Jadi Ariel ini merilis lagu Ancika untuk soundtracknya film Dilan ITB 1997 gitu ya. Kalau sebelumnya Ariel sudah berkolaborasi bareng sama Raisa kalau nggak salah untuk mengisi soundtracknya. Nah lagu kedua yang dirilis adalah Ancika ya. Ini melanjutkan lagu Dilan yang liriknya terus lagi Indrawari pendengar. Jadi Ancika sendiri menggambarkan kedewasaan cinta dan komitmennya Dilan dalam dunia perkuliahan gitu ya. Mungkin untuk Anda yang pengen melihat aktingnya Ariel silahkan nonton filmnya. Ya ini menjadi debut mungkin yang pertama kali ya untuk Ariel menjadi seorang tokoh utama dalam sebuah film, dan gak cuma itu aja tapi juga memerankan tokoh ikonik dari karyanya PD Baik pendengar. Saat malam buat yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1, Bu Asyar, anggunnya udah saya siapkan ya. Kemudian juga dari Kang Mus ya, lagunya minta lagunya Mus Mujiono. Mus Mujiononya yang ada tanda-tanda nih ya. Saya putarkan yang itu aja ya, nanti bisa request lagi yang lainnya. Yang mau gabung, saya antrikan dulu satu-satu lagunya pendengar. Sampai jam 11 kita masih siap bernostalgia.

0: Enciclopedia.
1: Enciclopedia.
0: Anggun C. Sasmi, dikenal sebagai diva yang namanya kini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia tarik suara sejak tahun 80-an dan lagunya berhasil bertengger di tangga lagu kelas dunia. Dari gadis belia yang banyak membawakan lagu bergenre rock, kini Anggun bertransformasi menjadi seorang diva yang menawan. Penampilan paling khas dari Anggun C. Sasmi ketika di awal karirnya adalah topi baret yang selalu ia kenakan di berbagai kesempatan. Anggun mengatakan bahwa keputusannya untuk sering memakai topi baret dikarenakan saran sang ayah yang menyebutkan bahwa seorang penyanyi harus memiliki ciri khas saat ada di atas panggung.

bertajuk Mimpi juga membuat namanya semakin melambung di industri hiburan tanah air. Berkat lagunya tersebut, Anggun sempat mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler pada tahun 1990 sampai 1991 oleh majalah Popular. Musikopedia.

bertemu dengan produser besar bernama Eric Benzi yang pernah menangani Celine Dion. Ia akhirnya merilis album bertajuk Aunom de la Lune dengan single berjudul La Neve au Sahara. Saking larisnya, lagu ini akhirnya sempat dirilis dalam bahasa Inggris menjadi Snow on the Sahara.

makin bertambah ternyata tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia sempat didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat seperti X Factor, Indonesia Got Talent, Asia Got Talent, hingga The Voice Indonesia. Tak hanya itu, lagunya yang berjudul Xavier juga menjadi soundtrack film box office berjudul The Transporter 2.

biasanya lagi, beberapa tahun yang lalu Anggun kembali mengukir sejarah dalam industri musik berkat Perfect World yang tembus ke dalam posisi top 10 di Billboard Chart Dance Club Play.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tidak terasa pendengar sudah 30 tahun ya Sila on 7 berkarya. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Sila tuh menjadi salah satu band legendaris. Mungkin banyak orang masih ingat mereka sebagai band yang mengisi masa muda mereka. Dan 30 tahun ya. Mungkin fansnya sekarang udah usianya udah 40-an tahun ya, mungkin ya pendengar ya. Jadi di ulang tahun yang ke-30 ini, Sila merilis sebuah single baru ya, Sederhana, sebagai apresiasi untuk para penggemarnya yang sudah menemani mereka sejak tahun 90-an akhir pendengar. Dan lagu ini diciptakan sama Eros Chandra, direkam di Jepang ya, dan juga disempurnakan di Yogyakarta, kotanya Sila on 7 pendengar. Ini menjadi sebuah lagu yang memberikan pesan ya bahwa hidup itu harus sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Bagaimana cerminan perjuangan personel bandnya yang mungkin juga selama 30 tahun sempat mengalami ups and down ya. Karena perjalanan Sila itu gak sekedar selalu di atas. Karena mereka juga sempat redup sebentar sampai akhirnya viral kembali. Karena banyak ya anak-anak Gen Z yang mengapresiasi tidak hanya musiknya Sila on 7 tapi juga bagaimana para personelnya tetap humble mendengar ya. Sudah bukan rahasia umum kalau misalkan Sila on 7 konser tuh pasti mereka gak minta yang aneh-aneh. Mereka minta hal yang sederhana aja. Kemudian juga kehidupan Duta sebagai vokalis di Jogja tuh merakyat ya. Karena ada video viralnya Duta lagi ronda, lagi lomba badminton juga viral juga. Bahkan juga banyak tuh netizen yang sering ketemu Duta ketika dia salat Jumat di Jogja. Jadi kayaknya fans juga merasa lebih dekat dengan Sila on 7 karena emang mereka tidak menjadi band yang tinggi gitu ya pendengar ya. Ini menjadi salah satu karya terbarunya Sila on 7 ya. Kalau sebelumnya mereka sempat merilis single Memory Bike, nah dilanjutkanlah dengan lagu Sederhana ini pendengar.

0: Bagaimana menjaga batasan dalam profesional kerja? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Bagaimanapun juga, kita juga harus memiliki yang namanya batasan gitu. Kita harus juga bisa menyampaikan secara asertif, secara jelas, dan bukan konfrontatif, sekali lagi mas, bahwa misalnya saya ketika misalnya di jam kerja, saya akan merespon secara optimal tugas-tugas yang diberikan. Tetapi di luar itu, ketika misalnya kondisinya sangat darurat, monggo silakan bisa telepon, misalnya seperti itu. Nah, ini kan juga bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan dengan sopan, dengan tenang, ya, dan juga bisa bersikap secara profesional. Diri kita juga punya apa, jam-jam yang sifatnya itu sakral gitu ya, yang itu harus kita lindungi. Misalkan oh jam 10 itu tidur, waktunya tidur gitu kan. Nanti ketika ada tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan, ya nanti nunggu

Untuk yang baru bergabung pendengar, selamat malam. Saya mau say hi dulu yang sudah masuk di 02483166686 atau 081666686 ya Kang Mus. Semoga menikmati lagunya tadi ya, Mus Mujiono ya. Terus juga Mbak Indah minta lagunya dari Bondan Prakoso yang Bunga. Selamat malam untuk pendengar ProSat yang baru bergabung juga. Masih sampai jam 11 ya, saya menemani Anda. Jadi silakan kalau mau request, saya tunggu pendengar. Tapi ngomongin tentang padi yang barusan lagunya saya putarkan, sepertinya ini masalah royalti ini juga kena di padi lagi ya pendengar ya. Jadi padi ini kembali bersuara soal carut-marutnya royalti musik ya. Karena PU ini merasa heran, karena bagaimana ya transparansi dalam pembagian hak ekonomi ini masih jauh dari kata ideal ya. Jadi Pak PU Pading ini menyoroti masalah transaksi ya tagihan konser ini masih ada sebanyak 24 juta yang belum dibayar ke Padi ya. Dan karena memang ini masih menjadi masalah yang menjadi isu utama gitu ya pendengar, yang PU ini mengusulkan adanya RU Hak Cipta yang memberikan direct license bagi pencipta lagu ya. Contohnya ada tagihan resmi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tertanggal 11 Februari kepada penyelenggara acara untuk konser 28 Padi Reborn gitu ya. Dan ini juga menjadi tanda bahwa untuk tagihan royaltinya mencapai 24 juta. Tapi sampai dengan sekarang pun belum diterima. Ini padahal sudah dari Februari ya, kata Pius seperti itu. Nah ini mungkin untuk band-band lain juga pasti juga ya nggak tahu ya pendengar ya, untuk padi aja sampai seperti itu, apalagi mungkin buat mereka-mereka yang tidak sebesar padi, apakah juga hal yang sama juga dirasakan? Kita harapkan sih enggak ya, karena bagaimanapun juga lagu itu merupakan hasil keringat dari seorang penciptanya, jadi harusnya mendapatkan jatahnya, haknya yang mereka harus dapatkan pendengar.

0: Mir, lumayan nih. Ambil buat dibawa pulang.
1: Ibu ngapain ambil tusuk gigi banyak banget?
0: Buat bersihin sisa makanan di gigi.
1: Ibu tahu nggak, tusuk gigi tuh bisa bikin gusi luka dan gigi kita tuh jadi renggang-renggang loh.
0: Loh, orang dari dulu juga pakainya itu, Mir.
1: Tapi Bu, tusuk gigi itu cuma ngangkat yang kelihatan. Plak di sela-sela itu malah bisa kedorong makin dalam. Jadi bukannya bersih malah nyelip loh permanen.
0: Terus mau bersihin gigi pakai apa dong, Mir?
1: Ibu, ada dental floss namanya atau benang gigi.
0: Kalau gitu pakai benang jahit aja bisa toh, Mir?
1: Itu mah segigi-giginya kecabut, Ibu nih. Kalau dental floss memang khusus buat bersihin sela gigi. Nah, yang ini dijamin aman dan memang disarankan dokter, Ibu.
0: Yaudah deh, Ibu nanti minta ke kamu aja ya, Mir.

yang sudah kangen dengan suara Chris Dayanti, pendengar ya, tidak hanya lagu-lagunya dari zaman 90-an sampai 2000-an, tapi Mimi KD ini kembali dengan single terbarunya ya. Enggak cuma single tapi juga beberapa lagu, karena KD ini baru aja merilis EP ya, mini album Love Chris Dayanti. Lagunya masih lagu-lagu cinta, pendengar, dan hari Sabtu kemarin ini resmi rilis ya, pendengar ya. Ada 5 lagu yang dirilis Mimi KD di EP-nya. Ini beberapa hanya juga memang masih menggambarkan cinta gitu ya, pendengar ya. Yang jelas perubahan sudut pandang tentang cinta itu adalah benang merah dari EP ini, pendengar. Beberapa lagu ya seperti I Love You, Breathless, Never Let You Down, On The Way Up, juga Merah Cinta gitu ya. Itu menggambarkan fase-fase dalam kehidupan seseorang yang sedang dimabuk cinta. Contohnya nih, I Love You itu menggambarkan perasaan awal hubungan. Breathless itu menggambarkan momen yang benar-benar intense gitu ya. Nah, Never Let You Down tentang kedewasaan dalam buat pilihan. Sementara di lagu terakhirnya, On The Way Up dan juga Merasa Cinta, itu menggambarkan tentang cinta sejati ya. Silakan Anda bisa melihat bagaimana perjalanan karirnya KD ya. Pasti di tahun 2026 ketika dia merilis single baru, pasti maksudnya juga akan beda, pendengar. Karena bagaimanapun juga gak mungkin ya KD ini tetap bergaya seperti yang dulu. Pasti ada perubahannya, supaya meskipun zamannya udah berubah, tapi anak-anak muda juga masih bisa menikmati musik yang indah dari Chris Dayanti.

Comedia. Musicomedia. Celine Mary Claudette Dion, lahir 30 Maret 1968 atau lebih dikenal dengan Celine Dion, adalah seorang penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada. Sebelum merekam album perdananya saja, ia sudah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 1980 dengan memenangkan festival musik Yamaha dan

Ia memulai debutnya di industri rekaman pada tahun 1981 sebagai penyanyi berbahasa Perancis. Di bawah bimbingan sang suami, ia pun kemudian menjadi penyanyi terkenal di negara-negara berbahasa Perancis.

tahun 90-an, Celine mulai merilis album berbahasa Inggris pertamanya, Unison, yang melejitkan namanya di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Sepanjang dekade 90-an, Celine meraih kesuksesan di seluruh dunia dengan sejumlah album dalam berbahasa Inggris dan Perancis, menjadikannya salah satu artis tersukses dalam sejarah musik pop.

penjualan terbaik sepanjang masa. Artis wanita kedua yang paling laris di Amerika Serikat selama era Nielsen Soundscan dengan albumnya Falling Into You dan Let's Talk About Love, dan merupakan satu-satunya artis wanita yang memiliki dua single dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi di Inggris.

Sepertinya lagu ini benar-benar bisa menggambarkan malam hari ini ya pendengar ya. New day has come. Jadi besok yang siap untuk mengawali awal minggunya gitu ya pendengar ya. Semoga aja lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang radio ini bisa membuat Anda bersiap-siap ya untuk menikmati hari Senin kembali pendengar. Banyak mungkin yang sudah merencanakan akan melakukan hal-hal apa aja di awal minggu besok, silakan dilaksanakan ya pendengar ya. Saya masih punya waktu 1 jam sampai nanti jam 12, kita masih ada waktu di Semarang malam ini. Saya juga masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang bisa membuat malam hari ini lebih terasa menyenangkan ya pendengar ya. Tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana, 1 jam terakhir di Semarang malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat ini pendengar, kita gak mau ya melihat atau mungkin juga mendengar kejadian terkait dengan si layur yang memang gimana ya, sebagai orang Semarang kadang kita juga takut ya untuk bisa beradu dengan truk atau apa ya. Yang jelas saat ini Pemkot ini menyebutkan ada 50 truk bertonase besar ini yang dicegah untuk bisa melintas di tanjakan Silayur pendengar setiap harinya ya. Ini sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya kecelakaan, karena biasanya beberapa kasus terjadi ketika ada truk muatan besar ini yang tidak kuat ya untuk menanjak di sana, dan juga banyak juga kasusnya yang mengakibatkan remblong ya. Sebelumnya itu sempat ada pemasangan portal, tapi beberapa hari juga langsung ada yang melanggar gitu ya pendengar ya. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, mengatakan bahwa pihaknya memperketat ya bagaimana pengawasan di koridor di wilayah Hamka yang sering menjadi wilayah kecelakaan tanjakan Silayur yang dikenal di situ pendengar. Jadi mungkin untuk Anda semuanya hati-hati ketika melintas di tanjakan Silayur ya, karena biasanya kalau untuk jam-jam padat gitu kan, kalau untuk arah berangkat kerja, pulang kantor, itu juga antisipasi ya pendengar ya, ketika melihat truk muatan besar di depan ini mungkin bisa jaga jarak dulu. Meskipun bukan kewajiban dari pengendara motor, tapi ada baiknya kalau misalkan kita ini ya mengantisipasi kejadian tadi ya. Dan sekarang juga sudah ada pemasangan portal dengan ketinggian 3,4 meter yang harapannya ini bisa membuat truk juga mungkin juga apa ya, berpikir dua kali ya kalau misalkan kelebihan muatan dan harus melintas di sana. Yang jelas untuk kendaraan tonase di atas 8 ton itu harusnya masuk di daerah itu dari mulai pukul dini 13 ya, jam 11 malam sampai jam 5 pagi ya. Kalau jam 5 pagi tidak boleh melintas sampai jam 11 malam.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Hari Minggu ini juga menjadi hari yang sangat spesial pendengar untuk 400 nelayan ya yang tadi sempat menurunkan kapalnya di Tambak Lorok pendengar dalam rangka sedekah laut dan juga bumi di tahun 2026 ini ya. Ini menjadi tradisi kesekian kalinya di mana masyarakat pesisir ini juga memberikan wujud syukur ya atas limpah nasi laut sekaligus juga mengingat bagaimana pentingnya harmoni antara alam dan juga tentang lingkungannya pendengar. Jadi Wali Kota Semarang Bu Agustina juga sempat datang langsung ya dan mengatakan bahwa ini menjadi tradisi yang sangat berguna ya, sekaligus juga sumber ruang untuk bisa meneguhkan relasi antara alam dan juga manusia. Jadi untuk tema kali ini adalah nguri-uri kebudayaan dan pelestari tradisi pendengar. Dan dari awal juga diawali dengan aktivitas doa arwah jamaah ya, kataman Al-Quran, tirakatan di Sabtu malamnya. Kemudian paginya itu ada kirap kepala kerbau keliling kampung, kemudian juga larong saji ke tengah laut menggunakan kapal TNI bersama dengan wali kota ya. Dan ada juga pagelaran wayang nanti malam alias hari Senin malam ya pendengar ya, yang nanti akan ditutup dengan pengajian akbar. Jadi ini memberikan pengingat ya bahwa bagaimanapun juga manusia dan juga alam itu hidupnya berdampingan pendengar.

dari ajang The Dream Band pada 27 September 2004. Nama kotak memiliki arti 4 sisi dan 4 sudut yang bersatu menjadi bangunan kotak. Hal ini menggambarkan tentang anggota yang berbeda tetapi bersatu dalam wadah musik. Anggota kotak saat ini diantaranya yaitu Tantri, Chua, dan Sela.

Air Kotak diawali dengan terpilihnya beberapa musisi muda dari audisi The Dream Band pada tahun 2004, yang kemudian bersatu dalam satu grup musik yang bernama Kotak. Kotak merilis album pertamanya yang berjudul Kotak atau self-title pada tahun 2005 di bawah naungan label HMF. Lagu-lagu debutnya dalam album tersebut antara lain Hilang, Terbang, Kau Pilih Dia, Damai Hati, dan Saat Kau Jauh. Musikopedia.

2019, Kotak meluncurkan sebuah album kompilasi terbaik yang diberi judul Terbaik. Lagu utamanya ialah Kecuali Kamu, I Love You, dan Hijaukan Bumi. Salah satu lagu dari album ini yang berjudul Tendangan Dari Langit menjadi soundtrack dalam film Tendangan Dari Langit.

hingga kesuksesannya, Kotak berhasil meraih berbagai penghargaan. Pada Anugerah Musik Indonesia ke-12, Kotak meraih penghargaan untuk kategori solo duo grup rock terbaik. Album kedua mereka yang berjudul Kotak Kedua juga mendapat penghargaan kategori album rock terbaik. Pada tahun 2009, Kotak meraih kategori grup duo pendatang baru terbaik versi Anugerah Planet Musik dan dinobatkan sebagai Most Favorite Breakthrough Artist oleh MTV Indonesian Awards.

kompak merilis album terbarunya berupa mini album yang diberi nama 18 Plus pada September 2022 yang menandai 18 tahun berkarya di industri musik. Kotak juga menghadirkan proyek terbarunya pada tahun 2024 yang bertajuk Kotak Akustik. Proyek ini menghadirkan rilisan lagu-lagu lama mereka menjadi lagu yang terkesan lebih lembut dengan sentuhan akustik. Grup musik rock asal Indonesia ini masih aktif hingga sekarang dan sering tampil di berbagai acara.

Lagu dari Coklat ini mengantarkan kita ke akhir siaran Semarang malam ini pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 satu hari ini. Besok kami kembali hadir pukul 5 pagi ya. Menemani Anda di hari Senin di awal minggu. Saya Aldi pamit, saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, maka kamu akan mendapatkan lebih. Namun, jika kamu hanya berkonsentrasi dengan apa yang tidak kau miliki, maka kau tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tech Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Pagi hari ini Senin sekali, edisi Senin 11 Mei 2026 di Semarang pagi ini, saya Imal Arasati akan menemani aktivitas Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sudah kami siapkan pendengar beragam program, juga informasi, tidak lupa ragam musik terbaik, pilihan-pilihan kami akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk mengawali pagi hari ini, program pertama kami adalah Mutiara Pagi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, yang akan membahas mengenai amalan ibadah dalam Idul Adha. Line telepon kami buka seperti biasa pendengar ya di 024-831-6686 atau juga di WA kami di 081-6666-886 pendengar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk Anda untuk selalu meninggalkan jejak Anda di RRI Digital. Di sana kami pantau 24 jam mendengar ya bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami. Baik, untuk itu nantikan informasi-informasi lainnya, program-program lainnya. Tapi setelah itu pendengar ya, kita akan santai dulu, tak pernah jauh dari Febi Islami kami putarkan untuk Anda sebagai penanti Mutiara pagi hari ini.

0: Selamat pagi pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya di awal perjumpaan kita, Mutiara Pagi hari ini edisi Senin 11 Mei 2026 kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, dengan tema amalan ibadah dalam Idul Adha. Kira-kira pendengar, apa saja amalan ibadah yang paling dianjurkan untuk dilakukan umat muslim menjelang Idul Adha? Selengkapnya akan disampaikan oleh Ustadz Zainur yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat. Para pendengar juga afiat. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, pagi hari ini Mutiara Pagi kita dengan tema amalan ibadah dalam Idul Adha. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: كالكوثر. وصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Saudaraku, alhamdulillah wa syukurlah Allah mempertemukan kita lagi melalui RRI Semarang dalam acara Nuansa Pagi Mutiara Pagi. Pagi ini kita akan membahas amalan-amalan dalam rangka Idul Adha. Dasar ayat antara lain dalam surat Al-Kautsar yang tadi saya bacakan, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad, kepadamu ya umat Islam, nikmat yang sangat banyak. Ya, tidak bisa dihitung nikmat Allah. Kalau duit bisa dihitung. Ditabung ada berapa juta. Tapi kalau nikmat yang lain tidak bisa dihitung. Nikmat kesehatan. Nikmat tubuh. Ya. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Itu semua kalau dijual nilainya tidak terhitung. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah semata-mata lirabbika, mengharapkan ya Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelih kurbanlah semata-mata mencari ridho Tuhanmu. Ini yang dasar pokok. Dasar yang lain, amalan yang kita lakukan di Idul Adha dari Rasulullah antara, yaitu apabila Bapak Ibu kita dalam keadaan ada kesempatan, kesehatan, yaitu puasa sunnah tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, disebut puasa Tarwiyah dan Arafah. Ini bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Yang kedua, nanti kalau sudah saatnya hari Arafah tanggal 9 habis sholat subuh, disunahkan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kalau di kalangan orang-orang NU, biasanya takbiran. Nah, gitu ya. Kalau selain orang NU, takbir. Ya. Ini ada perbedaan istilah-istilah. Kalau orang NU, tahlilan. Nek selain orang NU, tahlil. Gitu. Nek wong NU biasanya solawatan. Nek orang selain NU, Madiyah, LDI, misalnya, itu baca sholawat. Bedanya cuma itu, hanya istilah. Maka kalau mengajak orang NU, mari kita sholawatan, nah, paham. Tapi kalau saya mengajak teman-teman saya Muhammadiyah, mari kita membaca sholawat. Nah, itu setuju dia. Tapi kalau mari kita sholawatan, saya pernah rombongan banyak orang Muhammadiyahnya. Pak Yen jangan nyanyi solawatan. Saya jawab, saya tidak solawatan. Karena sini banyak orang Muhammadiyah, saya membaca sholawat. Oh, gitu. Jadi kita harus tahu bahasanya. Jadi nyanyi itu loh, dihabisin. Jangan sholawatan. Oh, mboten, saya enggak sholawatan. Tapi saya membaca sholawat. Antara lain apa? Sholawat Badar, sholawat Jibril, sholawat Tibil Qulub. Jadi materinya sama, jenenge beda cara menyebut. Nah inilah pentingnya ilmu. Terus Pak Hartanto, Pak Yarto, dan Bapak Ibu yang lain, kita kalau bicara dengan orang itu harus tahu, oh ini orang ini, orang ini, orang ini. Oh ini agamanya ini agama ini. Ya. Nah, itu sehingga pembicaraan kita bisa diterima. Dan tidak usah tersinggung. Ojo sholawatan, tidak usah tersinggung. Cukup, oh ya, saya tidak sholawatan, tapi saya membaca sholawat. Udah kok podo? Iya, oh, gitu ya. Jadi memperbanyak membaca takbir atau takbiran. Setiap habis sholat, mulai subuh Arafah sampai tanggal 13 Asar. Nah, begitu. Itu istilah di kampung disebut takbiran. Yang kedua, yang ketiga, bagi yang mampu menyembelih kurban. Mampu berapa toh? Kurban sekarang itu kalau rombongan 3.500.000. Oh ya begitu banyak orang Islam yang mampu. Ya, oh, cuma 3.500.000. Saya tiap bulannya caranya menabung. Menyabung 400, 400, 400 kali 12 bulan. Ya, sudah sisa itu. Loh, gitu. Jadi ibadah itu ada planningnya, ada perencanaannya. Biar bisa ikut kurban, nanti habis bulan Dzulhijjah mulai nabung lagi. Nah nabungnya di mana, Pak Ustaz? Kalau saya nabungnya di bank. Ben ora nabung ning apok, masuk kentas ya nanti untuk belanja. Untuk beli cat, untuk beli material, kat. Ya. Jadi ya nabungnya di bank. Oh begitu. Jadi harus perencanaan. Sholat jamaah ada perencanaan. Jadi semua ibadah dan kegiatan itu harus memakai perencanaan. Bahasa Arabnya baromij. Oh begitu. Jadi ibadah kurban. Syukur kalau bisa tega mampu dan mampu menyembelih sendiri. Kemudian makan bersama. Kalau mau, biasanya seusia saya ini tidak mau makan daging. Bisa blenger karena sudah melihat mentahnya. Atau karena tidak makan daging, karena kolesterolnya dicek di laborat sudah 200. Ya. Jadi kolesterol itu termasuknya dari daging. Apalagi kok jeruan. Wah itu. Loh. Jadi saya tidak makan daging ya karena menjaga kolesterol. Saya tidak minum manis, menjaga gula. Nah, kadar gula. Maka biar normal terus. Nah, jadi makan itu halal dan thayyiban. Yang halal dan yang baik-baik. Kemudian amalan yang lain yaitu sholat Idul Adha. Silakan di masjid boleh, ikut yang di lapangan boleh. Jangan sampai tidak sholat Idul Adha. Karena eman-eman ini sunnah muakkad hanya setahun sekali. Saya tidak ikut tahun depan. Ya kalau umurnya dari Allah itu diberi sampai umur tahun depan. Tahun depan nanti ya oh, saya tidak ikut. Oh, kemarin saya tidak ikut. Jadi terus nafsu itu mengajak yang baik. Ya begitu. Jadi itulah amal-amal yang perlu dilakukan, dipersiapkan dalam rangka Idul Adha. Karena kita ini sedang tidak menjadi jamaah haji. Kalau yang jadi jamaah haji, sudah ada amalan-amalan yang lain. Yaitu dalam rangka haji. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, mereka berangkat ke Arafah untuk wukuf, ke Muzdalifah, ke Mina, yang jumroh dan macam-macam. Nah, ini amalan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz, kita jeda dulu sebentar sambil saya akan mengundang pendengar yang bergabung bersama dengan kami nanti. Tetap ditunggu dulu ya Ustadz, kami akan jeda dulu 1 menit. Line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar seperti biasa di 0248316686 atau juga di WA kami di 0816666686.
2: Kenapa masyarakat Indonesia suka lesehan saat makan? Nah, budaya lesehan mengakar dari budaya Asia, kemudian tersebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lesehan identik dengan posisi duduk di tikar atau lantai. Budaya lesehan bisa dijumpai di berbagai kegiatan, seperti saat makan, tidur, atau saat ada suatu perkumpulan. Ternyata, kebiasaan ini merupakan anjuran bagi seorang Muslim sebagai amalan yang baik. Ajaran ini terinspirasi dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan, dan tidak pula di atas suku rujah. Kebiasaan lesehan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi orang Indonesia. Karena posisi duduk di lantai lebih terasa santai, sehingga otot di punggung bawah, panggul, dan sekitar perut berkurang dari rasa sakit dan ketidaknyamanan.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang dalam program Mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik dengan membahas amalan ibadah dalam Idul Adha. Ustadz sudah ada yang bergabung bersama kami di line telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Mbak Ima, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Yarto.
3: Iya, Assalamualaikum. Kengenjang Pak Ustadz Jen, sehat ya Pak Ustadz?
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam, sehat. Monggo Bapak.
3: Iji, begini Pak Ustadz, sesuai dengan tema tadi, amalan ibadah dalam Idul Adha, ada beberapa hal yang kita catat dan kita perhatikan bahwa Pak Ustadz mengatakan amalan utama di hari raya Idul Adha yang dianjurkan sesuai sunnah. Artinya, di momen yang penuh keberkahan ini, umat muslim di seluruh dunia dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amalan-amalan yang istimewa. Artinya, amalan-amalan ini kan tidak hanya menjadi wujud ketaatan, tetapi juga sarana untuk menyebarkan kebahagiaan dan memperkat tali persaudaraan sesama manusia. Justru melaksanakan berbagai sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW akan memberikan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan di sepanjang hari raya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ibadah yang paling dicintai Allah ketika Idul Adha, itu satu. Yang kedua, serta yang disunahkan pada hari raya Idul Adha, yang bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau amalan dan ibadah itu kalau dipilah-pilah dalam rangka Idul Adha itu dipilah-pilah menjadi ibadah tahunan. Jadi ibadah kita itu ada yang ibadah tahunan, ada yang ibadah bulanan. Bulanan contohnya puasa setiap tanggal 13, 14, 15, sebulan sekali. Ada yang bersifat mingguan, sholat Jumat itu kan seminggu sekali. Ada yang bersifat setiap saat, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu, kalau ibadah dipilah-pilah, dipisah-pisah menurut keadaan waktu. Nah, Idul Adha itu ada pemilahan lagi bagi orang yang haji dan orang yang tidak haji. Nah, yang kita singgung orang yang tidak haji, yaitu rincian tadi. Nah, oleh karena itu, ada yang perintah Allah dicontohkan Nabi seperti sholat Idul Adha, menyembelih kurban. Nah, begitu ya. Itu maka kalau kita sungguh-sungguh ya bisa melaksanakan dengan cara menabung ya, setiap bulan menabung, setiap bulan menabung sehingga terkumpul 3 juta setengah, 3 juta 500. Kalau di masjid kami begitu rombongan. Sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga. Nah, gitu. Dan itu tidak hanya untuk kepentingan orang yang melaksanakan sebagai sarana ibadah, tapi sebagai kepentingan sosial, kepedulian sosial. Yaitu masyarakat sekitarnya ini lewat RT masing-masing bisa menerima daging yang tiap hari tidak mungkin. Oh, daging itu harganya mahal kok. Paling tidak itu 1 kilo itu 150 ribu. Orang, umumnya orang yang kaya-kaya tidak mungkin. Karena apa? Wah, kolesterol. Orang yang belum kaya juga tidak mungkin. Karena tidak mampu. Nah, maka saat itu dibagikan daging-daging ke warga dan umat Islam yang lain. Jadi nilai ibadahnya kena, nilai kepedulian sosial sebagai amal soleh. Begitu, monggo.
1: Ustadz, ngomong-ngomong soal kepedulian sosial, apakah kalau misalnya di sekolah terkadang kemudian diajarkan para murid-murid untuk urunan begitu istilahnya Ustadz ya, sehingga dapat korban, misalnya satu kambing untuk satu kelas begitu. Tapi kalau kita lihat kambing bisa digunakan untuk berapa orang saat berkurban Ustadz, apakah itu sah dan apakah itu juga jadi nilai sosial untuk anak-anak?
0: Ya, kalau di sekolah, ya, zaman saya jadi guru agama di SMA Negeri 3, Jalan Pemuda itu loh, depan Batu Kita. Saya pernah jadi guru agama di situ 11 tahun. Itu nilainya nilai tambah. Selain ibadah, ada sholat id, ada penyembelihan. Nilainya adalah nilai edukasi, yaitu mendidik, bahasa Arabnya litalim, untuk mendidik anak. Sehingga anak-anak alumni itu, ya, kan orangnya sekarang jadi manusia, jadi orang-orang kaya sekarang. Ya. Murid-murid saya itu, di mana-mana. Itu, nah mereka mampu melaksanakan di lingkungan hidup mereka. Ya, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Wah, itu Nah, kalau ketemu alumni itu mereka kemana-mana. Bahkan sekarang mereka membentuk grup Alster alumni SMA. Itu membuat masjid di sekolah itu bagus sekali, ya, bagus sekali. Dengan sekolahnya bagus masjidnya, bangunannya. Bangunannya bagus karena mereka terkoordinir baik organisasi maupun donasi. Nah, begitu. Jadi itu sebagai nilai ibadah. Nabi itu kalau kurban kambing satu untuk keluarga dan umatnya. Berarti kalau kambing satu urutan boleh menurut hadis itu. Tetapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, kambing satu untuk orang satu. Sapi satu untuk orang tujuh. Jadi kalau kambing satu untuk keluarga boleh. Ya. Saya ikut urunan satu sapi. Untuk sekeluarga. Ya, keluarga saya kan istri hanya satu. Nah, Nabi itu sekeluarga, istrinya 11. 11 loh mbak. Jadi menurut praktik Nabi boleh. Begitu, monggo.
1: Baik, jadi memang ada nilai sosial, kemudian nilai edukasi, begitu Ustaz ya. Kalau ngomongin soal sah, sebenarnya sah saja, karena Nabi sendiri juga satu kambing untuk umatnya. Apalagi hanya satu kambing untuk satu kelas, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan untuk itu ya Ustaz. Tapi Ustaz, iya, apakah bagi masyarakat yang kemudian belum mampu, kalau tadi Ustaz kan bercerita menyisihkan 400 ribu setiap bulan, tapi ada masyarakat kita yang bahkan untuk makan saja masih sangat sulit. Bagaimana Ustaz kemudian belum bisa untuk berkurban, tapi adakah hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat ataupun ibadah yang setara dengan berkurban, begitu Ustaz?
0: Iya, itu namanya orang Islam yang terpaksa tidak mampu. Jangan sampai tidak mampu ternyata tiap hari naik mobil, tidak ikut. Merasa tidak mampu haji, ternyata punya rumah, punya mobil. Naik haji itu hanya 54 juta, padahal mobilnya itu harganya paling tidak 400 juta. Betul enggak, Mbak?
1: Iya.
0: Iya. Itu namanya tidak mengakui nikmat Allah. Aku enggak mampu haji. Saya enggak mampu kurban. Naiknya mobil, rumahnya banyak. Kurban hanya 3 juta setengah kok enggak mampu. Itu namanya seperti di masyarakat, wong mampu minta surat keterangan kartu miskin kepada Pak RT. Betul enggak?
1: Iya,
0: banyak enggak itu? Banyak. Dan sekolahnya gratis. Oh, gitu. Itu namanya merasa tidak mampu. Berarti tidak mengakui nikmat Allah yang diberikan yang sangat banyak. Banyak orang yang tidak mampu. Aku belum dapat panggilan haji. Ya enggak bakal dipanggil, mau enggak daftar. Daftar aja nanti 30 tahun. Kok belum dapat panggilan? Ya mau daftar belum. Ya enggak dipanggil. Anda datang ke puskesmas, ke dokter. Tidak mengambil kartu pendaftaran yang elektrik itu. Ya tidak akan dipanggil. Cuma datang di puskesmas. Duh, begitu. Monggo.
1: Selain dari kurban, amalan Idul Adha Ustaz ya, ada puasa Arafah yang kita tahu bahwa itu adalah sunnah. Jadi ada beberapa kemudian yang karena ini sunnah, tidak puasa, tidak apa-apa, begitu. Bagaimana menurut pendapat Ustaz?
0: Ya, bahasa seperti itu, anggapan itu memang boleh. Tapi seharusnya dirubah bagi orang yang beriman betul, wah rugi kalau tidak melaksanakan. Oh gitu. Itu seperti sholat sunnah. Ya. Alah, sunnah aja kok. Tidak melaksanakan tidak apa-apa. Bagi orang yang pinter, rugi. Datang ke masjid kok pahalanya cuma satu. Yaitu sholat wajib. Kalau bisa datang ke masjid, dapat pahala melangkah masuk masjid kaki kanan, membaca doa, sholat tahiyatul masjid, sholat qoblah, sholat ba'diyah, begitu. Itu namanya efektif. Sekali datang, dapat pahala banyak. Kebanyakan orang sekali datang, mung sholat dok. Itu aja bersalam, terus segera pulang. Tidak baca zikir, tidak ikut doa, dan macam-macam. Ya boleh, rugi. Ya. Jadi nilai rapotnya hanya nilai pokok, nilai yang lain, kegiatan yang lain tidak dilaksanakan. Mm-hmm. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz. Yang terakhir, adakah pesan dan harapan Ustadz untuk masyarakat Semarang dalam menyambut Idul Adha tahun ini?
0: Ya, Idul Adha insya Allah akan terjadi hari Rabu tanggal 1 Mei. Tapi masih ada waktu 2 minggu. Mari kita melaksanakan kegiatan ibadah tahunan ini. Yang bisa puasa monggo. Ya. Yang tidak mau kurban ya nanti menerima daging kurban. Nah, gitu. Jadi banyak amalan-amalan. Jangan sampai kesempatan satu tahun tidak ada yang dilakukan. Boncol takbir tidak mau. Nah, baru sholat telah mulai. Jadi itu namanya kasuan. Orang pemalas. Bahaya orang seperti ini. Karena termasuk mendustakan, meremehkan ajaran agama. Meremehkan, ala sunnah saja kok. Gitu ya. Itu namanya meremehkan. Sunnah itu kan tindakan Nabi, berarti meremehkan Nabi Muhammad. Orang kalau biasa meremehkan yang sunnah, nanti lama-lama merembet, meremehkan yang wajib. Sekali-kali tidak sholat. Nanti begitu. Sekali-kali berarti kan berkali-kali. Begitu. Maka kita mumpung masih sehat, diberi nikmat, apalagi umurnya panjang, memperbanyak amal. Ya. Jangan mumpung masih muda, besok kalau sudah tua. Jangan. Ya kalau sampai tua. Ternyata tua, gangguan kesehatannya banyak. Begitu. Monggo, kita song-song kita sambut dengan hati bahagia, sehingga kita akan bersemangat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat masuk ke relung hati pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Ya, tadi pendengar kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, membahas mengenai amalan ibadah dalam Idul Adha. Nantikan juga pendengar program-program lainnya bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

Bagi orang Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting. Di setiap sholat, surat Al-Fatihah tidak pernah tertinggal untuk dibacakan. Lalu, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang meninggal? Diriwayatkan oleh Anas bin Mali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu manfaat membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal adalah meringankan siksa kubur. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat menjadi syafaat bagi orang meninggal di hadapan Allah. Selain mengalir kepada orang yang telah meninggal, orang yang membaca surat Al-Fatihah pun akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Bayangkan intinya melaut terus, agar begitu mahal, terpaksa.
3: Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Mendengar kenaikan harga BBM, ribuan nelayan tradisional di Kabupaten Pekalongan dan Batang kini terancam berhenti melaut. Selanjutnya, Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan keagamaan setelah muncul dugaan kekerasan seksual santriwati. Saya Mala Razati menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Mendengar kenaikan harga BBM non-subsidi jenis solar hingga menembus Rp30.000 per liter, mulai menghantam kehidupan nelayan kecil di pesisir Pantura, Jawa Tengah. Ribuan nelayan tradisional di Kabupaten Pekalongan dan Batang kini terancam berhenti melaut karena biaya operasional melonjak tajam. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sejak harga solar non-subsidi seperti Dexlit dan Pertamina Dex naik per 4 Mei 2026, keresahan mulai terasa di kawasan pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Aktivitas bongkar muat ikan dan pelelangan memang masih berjalan normal hingga Minggu pagi. Namun, para nelayan mengaku kondisi tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lama jika stok solar subsidi terus langka. Nelayan TPU Wonokerto Tanamu mengatakan saat ini nelayan masih bertahan karena solar subsidi di SPBN Wonokerto belum naik. Ini sekitar Rp230.000 per drijen berisi 35 liter. Namun persoalan utama justru terletak pada pasokan yang kerap kosong.
5: Ini apa? 200 30 kebut. Joko beri 6. Drijen ini iki 300 kune nang bakul ora kenang PPI jaluk angane kuwi ya kaya kuwi itu kira harga murah nelayan cilik ya rendah.
4: Penjagaan harga tersebut dinilai sangat memberatkan nelayan kecil. Sebelumnya solar non subsidi masih berada di kisaran Rp17.000 per liter. Ini kenaikan hampir dua kali lipat membuat keuntungan nelayan tergerus habis untuk membeli bahan bakar. Dampak serupa juga dirasakan nelayan di tempat pelelangan ikan TPI Karangasem Utara, Kabupaten Batang. Nelayan setempat, Suryanto, mengatakan kenaikan harga solar non-subsidi membuat pendapatan mereka turun drastis akibat membengkaknya biaya operasional melaut.
2: Saya lupa, nelayan kan intinya melaut terus, agar begitu mahal, terpaksa. Tapi kan dari penghasilannya saja enggak sebanding sama penghasilannya cari ikan di laut itu, sebanding sama solarnya itu, Pak. Harga ikan murah, solarnya bahan bakarnya sudah naik.
4: Nelayan Pantura kini mendesak pemerintah segera turun tangan dengan mengkaji ulang kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi, serta menetapkan harga khusus solar bagi nelayan tradisional. Jika persoalan ini terus berlarut, krisis BBM dikhawatirkan tidak hanya memukul ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga mengganggu pasokan ikan di wilayah Pantura, Jawa Tengah. Dari Kabupaten Pekalongan dan Batang, Teddy Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan keagamaan setelah muncul dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati. Lembaga tersebut menilai penyalahgunaan pengaruh pengasuh pesantren dapat memperbesar kerentanan korban mengalami tekanan psikologis mendalam. Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo Desa Tlogosari kini memasuki perhatian nasional serius. Komnas HAM memandang perkara tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman nyata terhadap perlindungan anak Indonesia. Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan posisi pelaku sebagai pendidik membuat dampak kejahatan terhadap korban semakin berat psikologisnya.
6: Ya, mudah-mudahan
3: itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah efek jera bagi pelaku. Dan
0: menurutnya, relasi kuasa di lingkungan pendidik sering membuat korban kesulitan melawan ataupun menyampaikan peristiwa yang dialaminya sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan demi melindungi hak-hak anak sepenuhnya. Komnas HAM juga menegaskan negara wajib hadir memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan psikologis secara menyeluruh nantinya. Pendekatan tersebut dinilai sama pentingnya dengan proses penghukuman terhadap pelaku dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Komnas HAM berharap kasus tersebut menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak pada lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Pengawasan lembaga pendidikan dinilai harus diperkuat agar ruang belajar benar-benar menjadi tempat aman bagi seluruh anak Indonesia. Selanjutnya, pendengar, kita ikuti komentar terkait kekerasan seksual kepada santriwati di Kabupaten Pati. Naskah disusun dan dibacakan oleh Edo Pra.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan maupun pondok pesantren adalah tindakan yang sangat memalukan dan melanggar hukum. Kejadian ini sangat merugikan korban, serta mencoreng citra lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu. Pihak pengelola lembaga wajib bersikap tegas, transparan, dan tidak main-main dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik justru akan memperparah masalah dan melukai hati korban lebih dalam. Seluruh pengasuh, guru, dan staf harus menjaga batasan etika serta profesionalisme dalam setiap interaksi dengan santri atau siswa. Hubungan antara pendidik dan peserta didik harus selalu didasari rasa hormat, kedisiplinan, dan niat yang tulus mendidik. Penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada santri mengenai batas norma agama dan pergaulan yang sehat. Mereka perlu diajari untuk mengenali perbuatan tercela dan berani menolak jika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Lembaga pendidikan juga harus menyediakan jalur pengaduan yang aman, mudah, dan terpercaya bagi para siswa maupun orang tua. Keberanian untuk melaporkan kebenaran harus didukung agar pelaku tidak berkeliaran dan terus berbuat jahat. Orang tua memiliki peran besar dalam menjaga komunikasi yang hangat dan terbuka dengan anak setiap waktu. Perhatikan perubahan perilaku atau kondisi psikis mereka agar bisa segera mengetahui jika ada masalah yang terjadi. Mari bersama-sama menjaga lingkungan belajar agar bersih dari segala bentuk kekerasan dan perbuatan asusila. Pendidikan yang aman, bermoral, dan religius adalah hak mutlak yang harus didapatkan oleh setiap anak bangsa. Sekian komentar.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Taci Yasin Maimun memberikan apresiasi kepada Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Jawa Tengah dalam mendorong pengembangan Koperasi Merah Putih berbasis ekonomi syariah. Berikut informasi selengkapnya.
7: Bisa tumbuh Koperasi Merah Putih yang berbasis syariah.
8: Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Jawa Tengah mendukung program Koperasi Merah Putih sebagai penguatan sinergi antara ekosistem ekonomi syariah dan sektor real, khususnya di wilayah pedesaan atau kelurahan. Dukungan MES Jawa Tengah ini difokuskan pada optimalisasi pemberdayaan UMKM dan integrasi layanan keuangan syariah untuk menggerakkan ekonomi lokal. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun saat menghadiri seminar nasional dan musyawarah wilayah kelima MES Jawa Tengah. Menurutnya, optimalisasi pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan dan desa berbasis ekonomi syariah perlu dikembangkan.
7: Koperasi berbasis ekonomi syariah, sehingga ini memang perlu dikembangkan, perlu dicontohkan menjadi pilot project di Jawa Tengah. Dari 8.000 sekian Koperasi Merah Putih yang di Jawa Tengah, saya berharap ini bukan hanya satu aja, nanti bisa tumbuh Koperasi Merah Putih yang berbasis syariah ini juga muncul. Kalau bisa dimulai tahun ini sehingga pada tahun 2027 sama-sama dengan Pemprov, keuangan atau ekonomi syariah ini kita dorong bersama-sama.
8: Sementara itu, Ketua MES Jawa Tengah Nyata Nugraha dalam sambutannya menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan menuju tahun 2027. Menurutnya, optimalisasi pengembangan koperasi desa atau kelurahan berbasis syariah ini telah dilakukan MES Jawa Tengah dengan rintisan koperasi desa Merah Putih di Tambakharjo, Kota Semarang.
9: MES Jawa Tengah, Pak Wagub, siap untuk mendampingi, siap untuk membantu program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama adalah menuju ke tahun 2027. Kenapa tahun 2027 sangat penting bagi pemerintah Jawa Tengah? Karena tema dari pembangunan pemerintah Jawa Tengah tahun 2027 adalah pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung kemajuan perekonomian daerah.
8: Lebih lanjut, Nyata Nugraha mengatakan langkah pengembangan koperasi Merah Putih berbasis syariah diharapkan juga dapat direplikasi oleh 12 kepengurusan MES Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 30.000 rumah tak layak huni di Jawa Tengah akan dibedah tahun ini. Berikut informasinya bersama dengan Tika Budiman.
10: Ini bedah rumah. Jawa Tengah naiknya luar biasa. Tahun lalu ada 7.532. Tahun ini minimal.
11: Dengan sebanyak 350 rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Tengah akan diperbaiki melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS pada tahun 2026 ini. Kuota tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7.532 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan peningkatan target program bantuan stimulan perumahan swadaya ini menjadi bagian dari percepatan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, perluasan program ini juga menjadi upaya agar seluruh daerah di Indonesia memperoleh manfaat bantuan perbaikan rumah. Jika pada tahun sebelumnya masih terdapat 222 kabupaten dan kota yang belum mendapatkan alokasi ini, seluruh wilayah Indonesia saat ini telah terjangkau program tersebut. Pemerintah berharap percepatan itu mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak. Selain bedah rumah, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, perumahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan berbunga rendah.
10: Jadi itu akan sangat berarti ya, memperbaiki rumah dan merenovasi rumah untuk usaha. Di bawah 100 juta tidak perlu ada jaminan. Nah inilah program nyata Bapak Prabowo, sehingga rakyat bisa keluar dari jeratan rentenir. Jadi rentenir satu bulan 20%. Ini satu bulan 0,5%, satu tahun 6%. Kedua, ini bedah rumah. Jawa Tengah naiknya luar biasa. Tahun lalu ada 7.532. Tahun ini minimal 30.000.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan RTLH. Menurutnya tambahan kuota tersebut sangat membantu upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, terutama bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah.
12: Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
11: Adapun Jawa Tengah sendiri mengalokasikan 5.000 unit RTLH dari APBD Provinsi pada tahun 2026. Dukungan tambahan berasal dari CSR Perusahaan dan Basnas sebanyak 1.550 unit, sedangkan total target penanganan RTLH di Jawa Tengah mencapai 36.550 unit tahun ini. Tia Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan mendalam terkait ketahanan energi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Agus Herianto.
13: Kami menyampaikan bagaimana agar pengolahan sampah plastik melalui pirolisis, limbah-limbah pasar menjadi bioetanol itu.
14: Pendengar, upaya mewujudkan ketahanan energi terus menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah. Ketahanan energi sendiri didefinisikan sebagai kondisi terjaminnya ketersediaan energi, kemudian aksesibilitas bagi masyarakat, serta keterjangkauan harga dalam jangka panjang. dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Sugiarto mengatakan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pengamat hingga anggota legislatif sepakat bahwa energi merupakan fondasi utama roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, pengelolaan dari limbah plastik maupun kotoran ternak yang dapat menjadikan energi baru.
13: Kami menyampaikan bagaimana agar pengolahan sampah plastik melalui pirolisis, limbah-limbah pasar menjadi bioetanol itu dibuat regulasi yang tidak terlalu sulit sehingga nanti masyarakat atau kelompok-kelompok pemerhati lingkungan dan pengelola-pengelola sampah ini bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan.
14: Sementara itu, anggota DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo menyoroti pentingnya sinergi antaritansi dalam menyusun kebijakan industri. Menurutnya, legislasi yang kuat dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk menjamin stabilitas pasokan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri.
15: Sekali lagi, ini langkah yang paling baik banding dengan mengambil opsi yang lain, yaitu melakukan kenaikan harga. Ya, sehingga langkah ini saat ini perlu kita dukung, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi atau masyarakat, ya, biar tidak menahan beban yang terlalu berat, sehingga ini saya kira langkah yang paling baik.
14: Dengan terwujudnya ketahanan energi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, daya saing ekonomi meningkat, dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera serta aman dari krisis energi. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, tayangan Piala Dunia oleh LPP TVRI dinilai akan berdampak pada meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahtiar Rifai untuk Anda.
17: Berperan di publikasinya, di informasi resmi tentang Piala Dunia pun sangat luar biasa.
18: Pelatih sepak bola yang juga merupakan dosen Universitas Negeri Semarang, M. Irfan, mengaku bangga dan bersyukur LPP TVRI menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026. Irfan mengatakan hal tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menonton Piala Dunia hingga mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan Piala Dunia. Ia menerangkan sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan ia juga menilai Piala Dunia menjadi event yang paling ditunggu untuk melihat skill pemain-pemain dunia.
17: Kami berterima kasih sekarang TVRI menjadi broadcaster untuk Piala Dunia. Jadi ini sesuatu yang sangat bagus. Berperan di publikasinya, di informasi resmi tentang Piala Dunia pun sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan pemantik yang baik di gelaran selanjutnya ataupun ini menjadi tolak ukur yang sangat baik.
18: Irfan menjelaskan dengan tayangan Piala Dunia yang mudah diakses melalui TVRI akan berdampak pada meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepak bola dan diharapkan akan meningkatkan minat anak-anak muda untuk mau berkarir sebagai pemain sepak bola. Ia juga menilai saat ini kesempatan anak-anak untuk dapat berkembang di dunia sepak bola sangat besar dengan catatan harus dibina dengan baik. Sementara itu, Arya Setiawan, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Meranggen, mengatakan dengan penayangan gratis Piala Dunia melalui TVRI akan memberikan gambaran kepada anak-anak muda tentang cara bermain pemain-pemain dunia.
19: Bagus ya, karena bisa memberikan pengetahuan tentang bola ya, tentang bola. Terus juga bisa memberi gambaran tentang bagaimana bola profesional itu bagaimana.
18: Arya menjelaskan ia juga sudah memiliki rencana untuk nonton bareng final pertandingan Piala Dunia karena akan menjadi sejarah baginya pertama kali nonton bareng Piala Dunia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga ini juga pendengar sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mela Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Kalau sudah dengar Gambang Semarang ya di Pro 1 RRI Semarang, saatnya apa pendengar? Saatnya kita untuk update informasi ya untuk perakiraan cuaca hari ini. Kalau di Ahmad Yani sih sekarang sejuk-sejuk, mulai terang, terlihat orang-orang mulai berangkat kerja. Ini roman-romannya terang nih sampai nanti. Itu kalau perkiraan saya ya. Tapi kalau perakiraan yang lebih lengkap, lebih pasti, akurat, terpercaya ya dari perakirawan langsung ya. Untuk itu akan kami hadirkan untuk Anda. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada rekan kami di sana, Prakirawan Haris, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Baik, Mas Haris, silakan untuk informasi cuacanya hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi Pak Anita. Berikan kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi ini kita prediksi cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum masih sama cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam dan suhunya berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, secara umum pagi ini cerah berawan hingga berawan dan sudah ada potensi hujan ringan di wilayah Karimun Jawa. Kemudian untuk siang hari hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan tapi ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah bagian tengah. Kemudian juga ada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa berdurasi singkat disertai dengan petir dan juga angin kencang, terutama di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi serta juga di wilayah sebagian Karanganyar. Kami himbau waspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sembaran petir, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan Prakirawan Haris. Kalau di sekitar Anda bagaimana pendengar, apakah cuaca hari ini cerah? Kemudian apakah lenggang untuk di jalan-jalannya ataukah padat ya? Boleh diinformasikan kepada kami. Line telepon dan WhatsApp tetap kami buka untuk Anda.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Terima kasih pendengar Prosatu RRI Semarang, Anda masih bersama dengan kami di 89 FM atau di Prosatu RRI Semarang pagi hari ini pendengar. Tadi sudah kami sampaikan ya untuk Anda perkiraan cuaca. Hari ini memang cerah, berawan, tapi ada juga potensi untuk hujan ringan. Jadi bagi Anda pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja ataupun sedang akan beraktivitas di luar lainnya, mungkin boleh untuk membawa perlengkapan ya, jangan-jangan nanti tiba-tiba hujan atau lain sebagainya, sebagai antisipasi saja. Jangan lupa untuk membawa jas hujan atau mungkin payung, atau mungkin ada juga yang hari ini berada di dalam ruangan untuk aktivitasnya ya, boleh tetap persiapkan agar nantinya ketika kita keluar begitu ya, pulang kerja, selesai dari pasar, sudah ada persiapan ya. Jangan sampai karena kehujanan kemudian kita sakit begitu, karena bagaimanapun kesehatan tetap yang utama pendengar. Selain dari informasi perkiraan cuaca tadi, masih banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti pukul 7 akan kami hadirkan untuk Anda informasi lengkap ya, seputar Indonesia bahkan juga mancanegara, akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita. Dalam program Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia bagian barat nanti. Nantikan pendengar ya, jadi terus bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20 ribu gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?